0: hadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
10: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
7: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat-saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran. Seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau etle Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta

Indonesia Madiun. Di zaman sekarang ini pilihan berolahraga sudah beraneka macam ya, bukan lagi sepak bola ataupun basket ataupun voli ya. Kalau sekarang ini sudah banyak sekali pilihan dan macam-macamnya gitu pendengar. Nah pendengar, apakah Anda pernah mendengar olahraga Muay Thai ya? Kira-kira kalau ada kata-kata Muay Thai, apa sih yang terlintas di pikiran Anda? Apakah sebuah pukulan, tendangan, atau sebuah pertarungan ya, atau olahraga keras yang hanya cocok untuk mereka yang

punya mental baja. Pendengar, Muay Thai ternyata bukan sekedar soal siapa yang paling kuat memukul ya, atau siapa yang paling cepat menjatuhkan lawan. Karena tentunya di balik itu semua ya, di olahraga yang kita tekuni apapun ya, pastinya ada sisi disiplin, keberanian dan juga rasa hormat, serta pengendalian diri dan juga perjuangan yang tentu tidak bisa didapatkan dalam waktu yang singkat gitu pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, lalu sebenarnya apa yang membuat Muay Thai itu lebih dari sekedar olahraga pertarungan ya, dan kira-kira apa saja sih nilai yang bisa kita pelajari dari olahraga ini? Anda patut menyimak ya nanti dalam dialog Airaya Menyapa yang akan kami hadirkan untuk Anda nanti jam 8 waktu Indonesia Barat. Nanti akan bersama dengan rekan saya Imam Malik bersama dengan Ketua Umum Muay Thai Kabupaten Madiun, Pak Mohtar Ruzi ya. Muay Thai bukan sekedar bela diri, lantas apa ya yang bisa kita dapatkan kalau kita berolahraga Muay Thai ya? Pastinya Anda bisa menemukan jawabannya nanti jam 8 di dialog Airaya Menyapa.

Banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

101 Radio Republik Indonesia Madiun dalam hal olahraga ya, pertandingan yang pastinya kalau kita bertarung gitu ya, kita harus konsisten ya menjalani latihan, bagaimana juga kita berupaya untuk menjaga kondisi tubuh kita serta mengikuti aturan gitu pendengar. Dan tentu ada mental pantang menyerah gitu ya yang harus kita miliki ya, dalam hal latihan maupun pertandingan tidak semuanya berjalan sesuai dengan harapan ya, tapi justru ketika kita menghadapi kesulitan, karakter seseorang itu akan terlihat pendengar. Pendengar, karena kita tahu bahwa tujuan dari bela diri kan bukan untuk mencari masalah ya, tetapi justru agar kita ini mampu bisa menghindari masalah dan menggunakan kemampuan kita itu secara bertanggung jawab pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi nanti jam 8 ya, nanti Anda bisa ikuti dialog Aira yang menyapa. Nanti ada rekan saya Imam Malik akan bersama dengan Ketua Umum Muatai Kabupaten Madiun, ada Pak Muhtar Ruzi ya. Anda pun nanti juga bisa bertanya-tanya sebenarnya Muatai itu olahraga yang seperti apa ya, karena memang bukan sekedar bela diri gitu ya, tetapi mungkin ada menyimpan banyak pertanyaan-pertanyaan ya, makna-makna di dalam olahraga Muatai yang mungkin akan Anda pelajari ya. Anda mulai tertarik dengan Muay Thai, mencari-cari tahu Muay Thai itu yang seperti apa, Anda bisa ikuti dialog ini ya. Nanti bisa gabung lewat line telepon 459198, kalau WA juga bisa di 0811 366 9907, atau live visual di aplikasi RRI Digital ya, atau di YouTube RRI Madiun Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cinta.
1: Rame banget ya Jo, lagi pada antri apa sih itu?
2: Itu ruang transfusi darah Mel, lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya, aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
2: Enggak sakit kok, cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
2: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
1: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
2: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
3: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan mereka.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id sumber

0: Kini pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah menyalurkan 29 ribu liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan 647 warga terdampak kekeringan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bantuan ini menjadi respon pemerintah terhadap kebutuhan air masyarakat yang terdampak kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo mengatakan pemenuhan air masyarakat menjadi prioritas dalam menghadapi kondisi kekeringan di wilayah terdampak. Ia menyebut dukungan air bersih dilakukan secara cepat dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan. Penyaluran air dilakukan melalui Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo di 4 desa yang mengalami dampak kekeringan. Wilayah ini meliputi Desa Sidomulyo Boyolali, Desa Mernung dan Ngroto Blora, serta Desa Banyu Urip di Ngawi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menghentikan impor minyak dan LPG dalam waktu sesingkat-singkatnya. Target ini menjadi bagian dari ambisi pemerintah membangun kemandirian energi. Presiden menilai kombinasi berbagai sumber energi ini diperlukan untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia. Kepala negara juga menargetkan penghentian impor LPG dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.go.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog AE Raya menyapa. Muay Thai. Nah, kita tahu ada olahraga bela diri ini, banyak olahraga bela diri yang berkembang di Indonesia, baik itu di Jawa Timur dan juga di wilayah Madiun Raya. Selain olahraga yang asli Indonesia yakni pencak silat, ada juga olahraga Muay Thai yang berkembang di Kabupaten Madiun. Nah, dan baru-baru ini di Jawa Timur ini olahraga Muay Thai cukup luar biasa, memiliki prestasi yang luar biasa. Bahkan beberapa di antaranya ada atlet juga dari Kabupaten Madiun yang andil dalam memberikan prestasi di Jawa Timur. Terkait dengan olahraga Muay Thai, kita telah terhubung dengan Ketua Umum Muay Thai Kabupaten Madiun, telah hadir melalui jaringan Zoom. Saya sapa, selamat pagi Mas Mukhtaruzi.
1: Selamat pagi Bang Malik, selamat pagi.
0: Oke, baik. Muay Thai, ini olahraga Muay Thai ini, kalau kita melihat sebenarnya Muay Thai ini olahraga yang seperti apa ini, dan apa perbedaannya dengan olahraga pencak silat ini, Mas?
1: Baik, sebentar Mas. Untuk Muay Thai sendiri, saya jelaskan dulu setidaknya biar masyarakat semuanya mengetahui. Jadi Muay Thai itu berasal dari Thailand ya Mas Malik. Muay Thai itu berasal dari Thailand, yang bisa juga dijuluki dengan seni 8 anggota tubuh atau anggota serang, karena menggunakan 8 senjata atau 8 titik kontak, yaitu 2 kepalan tangan, 2 siku, 2 lutut, 2 kaki, dan fokusnya di clean, tendangan, terus juga apa itu, pukulan, terus juga mental bertanding yang disiplin. Dan itulah Muay Thai. Dan kebetulan, bukan kebetulan, dan alhamdulillah untuk Muay Thai sendiri sudah resmi menjadi salah satu cabur di Indonesia, di bawah naungan Pengurus Besar Muay Thai Indonesia, dan sudah dipertandingkan di PON. Itu Muay Thai. Terus untuk perbedaan apa tadi, Muay Thai dan pencak silat, perbedaannya tentunya ya apa ya, tidak begitu besar. Dari perbedaan asal, kalau Muay Thai itu berasal dari Thailand, terus untuk pencak silat itu berasal dari negara kita sendiri yaitu Indonesia. Terus perbedaan teknik seperti apa ya, di pencak silat itu kan tangan kosong dan senjata, serta kembangan, terus ada juga jatuhan serta kuncian. Tapi di Muay Thai itu 8 anggota tubuh, 8 menggunakan titik serang, full contact dan clean striking. Itu untuk perbedaan di teknik. Terus perbedaan di pertandingan itu Muay Thai menggunakan ring. Menggunakan ring, kalau di pencak silat itu menggunakan gelanggang. Terus untuk adapun ronde dipertandingkan, yaitu di Muay Thai itu yang amatir 3 ronde, kalau yang sudah profesional itu 5 ronde, kalau di pencak silat si 3 ronde, seperti itu. Terus untuk filosofi sendiri juga ada perbedaan. Di Muay Thai itu lebih ke mental petarung ya, mental petarung, spirit, sportivitas, dan menghargai lawan, itu filosofinya. Kalau di pencak silat kita tahu filosofinya tetap budi pekerti, persaudaraan, seni budaya, itu mungkin. Dan keduanya sebenarnya sama-sama seni bela diri Mas Malik, tetapi di sini Muay Thai lebih ke striking sportnya. Siap, mungkin itu untuk perbedaan, setidaknya gambarannya seperti itu. Tidak jauh banyak kok.
0: Kalau melihat di katakanlah film-film action gitu ya, itu Muay Thai sendiri lebih banyak menggunakan apa ya, siku dengan lutut. Nah, kalau di dalam pertandingan apakah juga boleh begitu menggunakan siku dan juga lutut ini?
1: Ya, tentunya diperbolehkan, itu serangan yang legal karena kita menggunakan apa nih, 8 senjata anggota tubuh. Tentunya ya siku atau yang kita kenal dengan elbow, lutut yang kita kenal dengan atau knee, seperti itu. Dan tentunya di Muay Thai itu diperbolehkan clean, fokusnya di clean itu adalah satu, untuk mengunci lawan atau jarak pendek dengan serangan siku, seperti itu, lutut boleh dan lain, dan apa ya, tetap untuk menghargai lawan. Misalkan di Muay Thai itu gini, Mas. Jadi ditanamkan benar-benar disiplin bertarungnya. Jadi benar-benar apa ya, sportivitasnya dapat banget. Misalkan kita sudah bertanding kayak gitu, tetap kita akan menghargai lawan. Seperti itu, benar-benar apa ya, disiplin seperti itu. Siap.
0: Oke, baik. Nah, dan melihat dari penjelasan Mas Mukhtar ini, nah, kalau untuk perkembangan Muay Thai sendiri di Madiun, nah, di Madiun ini sejauh ini seperti apa perkembangan Muay Thai, olahraga Muay Thai ini?
1: Perkembangan Muay Thai di Kabupaten Madiun, ya. Baik. Tentunya untuk perkembangan Muay Thai di Kabupaten Madiun sendiri itu kita berkembang mulai tahun 2017. Itu kita masih benar-benar apa ya, masih di salah satu camp, dan itu juga masih belum juga apa tuh bergabung dengan KONI Kabupaten, dan kita masih benar-benar apa ya, praktisi bela diri seperti itu hingga sampai saat sekarang. Tentunya setelah sampai sekarang ini sudah kita sudah mempunyai beberapa camp yang aktif, dalam artian ikut apa itu kayak kejuaraan daerah serta nasional. Terus apa lagi, untuk prestasi sendiri ya alhamdulillah untuk atlet Kabupaten Madiun bisa menyumbangkan medali untuk Jawa Timur, bahkan juga apa itu bertanding di event internasional kayak di Thailand, Malaysia dan lain-lain seperti itu. Ya mungkin harapan untuk kedepannya ya, targetnya ya, semoga ada camp yang lebih representatif dan pembinaan di usia dini itu untuk harapan. Itu melihat animo anak-anak muda Kabupaten Madiun ini bertumbuhnya itu sangat luar biasa untuk mengikuti apa nih olahraga bela diri Muay Thai. Lagi sudah dipertandingkan di PON kan, seperti itu. Oh, siap untuk perkembangannya alhamdulillah.
0: Nah, sejauh ini ada berapa banyak atlet atau klub yang ada di Madiun ini, Mas?
1: Untuk data validnya kita masih mendata, tentunya kita juga masih apa tuh mengupdate dengan KONI Kabupaten Madiun. Tapi yang jelas di Kabupaten Madiun yang resmi itu sudah berdiri 3 camp, ya kurang lebih sekitar 150 atlet itu dari usia dini sampai senior. Seperti itu.
0: Wow, ada sekitar 150 peserta anak latihan ya.
1: Iya, dari usia dini sampai senior itu, Pak. Siap-siap.
0: Nah, kalau melihat di film ya, karena banyak nontonnya film, Muay Thai itu pertarungannya yang cukup istilahnya ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, kalau bagi atlet anak-anak yang belajar awal untuk Muay Thai ini, apa yang perlu dipahami agar dapat menghindari cedera begitu, Mas?
1: Tentunya gini, kita mengenal dulu Muay Thai. Jadi Muay Thai itu lebih menanamkan ke disiplin ya. Tentunya dalam artian juga memang kelihatannya keras, emang dirancang untuk suatu bukan sekedar olahraga atau bela diri, tapi sesuatu hal yang apa ya, benar-benar kultur untuk apa ya, kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi, tentunya dengan mental yang baik seperti itu. Baik, terus untuk saran saya ya, untuk bisa lebih mengenal mata lagi ya, ikut ke klub-klub yang resmi tadi, karena tentunya juga di situ juga ada apa ya, pelatih yang sudah berlisensi. Siap.
0: Oke, pelatih yang berlisensi. Nah, pendengar dan juga pemirsa dari Madiun, dimanapun Anda berada, siaran ini dapat Anda simak di radio konvensional di frekuensi 99,7, bisa juga disimak di AM 1008 kHz, dan pastinya juga dapat disimak di aplikasi Android maupun di Apple Store, bisa di-download aplikasi RRI Digital, dan juga bisa disimak di website streaming website rri.co.id, dan juga bisa disimak di channel YouTube kami, di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa bertanya, bisa juga berkomentar, baik itu di channel YouTube kami, bisa juga melalui line telepon di nomor 0351 459198. Untuk line telepon di nomor 0351 459 198, bisa juga di nomor telepon WA ataupun chat WA di nomor 0811 366 9907. Untuk telepon WA dan juga chat WA bisa di nomor 0811 366 9907. Ada 9907. Ya, penelpon, apakah ada penelpon? Ya. Oke, belum ada penelpon yang masuk ini. Ada banyak pertanyaan yang masuk di channel YouTube kami ini, Mas Mukhtar. Ada beberapa komentar juga yang masuk. Namun kita akan jeda sejenak dengan lagu-lagu berikut ini.
1: Baik, terima kasih. Miss you, baby.

0: Di sepanjang pantai luas terbentang, di puncak gunung tinggi menjulang, di semua sudut wilayah, di setiap jengkal tanah, berkibarlah benderaku indah dan megah, melambai gagah di langit cerah, berlambang wibawa dan kedaulatan negara. Merah tanda berani, putih bermakna suci, gelora jiwa patriot sejati, kan ku bela sampai ku mati.
1: Kembali lagi di Pro 1 RRI Madiun Dialog Air Raya menyapa, masih bersama dengan Muatai Kabupaten Madiun. Ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk di channel YouTube kami ini, Mas Mohtar.
2: Siap,
1: di Pak. Antaranya ini ada dari Amin. Nah, cabang-cabang Muatai apa saja? Nah, mungkin ini cabang apa namanya, kelas pertandingan ya. Cabang-cabang Muatai apa saja, Kak, ini? Seperti apa ini, Mas Mohtar?
2: Mungkin ini dalam adan untuk cabang-cabang atau kelas yang dipertandingkan itu juga ada apa ya, dari kelas usia dini, remaja, sama elit, seperti itu. Juga ada juga yang dipertandingkan, yaitu diring, ekoran, wekru, sama aerobik. Itu mungkin seperti itu kalau untuk cabang-cabangnya.
1: Oh, wekru itu juga masuk di dalam Muatai ya?
2: Ya.
1: Oh, wekru itu apa perbedaannya dengan Muatai sendiri? Di apanya ini, Pak?
2: Wekru itu seninya, dalam artian untuk setiap apa ya, bela diri itu pasti ada juga seninya. Itu biasanya saat berlaga itu tetap menampilkan wekru atau membuka apa ya, gelanggangnya.
1: Oh, semacam seninya begitu ya. Baik. Kemudian ada juga komentar di channel YouTube kami, ada Nila Kandi, kemudian ada juga Nuryana, ada juga Ahmad Bahar. Nah, kemudian dari Hamid ini ada bertanya, di bela diri Muatai apakah ada teknik atau jurus yang harus dihafalkan atau hanya speed dan power, seperti apa ini?
2: Tentunya di Muatai sendiri yaitu tetap ada yang harus dihafalkan, kayak yang saya tadi terkait batu wekru dan lain, batu kayak maiburannya juga, di situ juga ada teknik selain sikua atau bumi atau serangan semuanya. Tapi untuk Muatai sendiri itu lebih fokusnya di cleanse, di clean, terus serta mental bertarung ya, disiplin dan menghargai lawan di Muatai seperti itu.
1: Oke, mental bertarung menghargai lawan. Nah, kemudian dari Hamid lagi. Nah, ini sepertinya penasaran terkait dengan usia. Usia berapa baiknya orang atau orang ikut Muatai? Nah, usia berapa, Pak, ini bisa ikut Muatai kalau misalkan di usia pendidikan begitu?
2: Oke, baik. Untuk kalau kita bicara usia, tentunya kita kembalikan lagi ke salah satu apa ya, kan banyak masih atau banyak orang tua yang merasa atau menganggap Muatai itu kan keras, Malik. Dengan masih banyak orang tua itu yang menganggap Muatai itu keras. Dan di sini kan bukan, ini kan Muatai olahraga yang menjunjung sportivitas. Jadi saya rasa untuk mengawali itu terlebih dahulu juga kedua orang tua harus mendukung dan mensupport. Kalau usia itu sudah mulai dari 6 tahun, 7 tahun itu sudah bisa mengikuti Muatai. Siap, Mas Malik, begitu.
1: Oke, baik. Usia 6-7 ya? 6-7 ya, tahun 7, bisa Muatai. Nah, ini tadi ada yang terlibat terkait dengan perkembangan Muatai sendiri. Nah, di Kabupaten Madiun dan terutama persaingan Muatai di Jawa Timur ini seperti apa ini peta persaingannya?
2: Untuk peta persaingan nggih. Tentunya kita sama-sama tahu ya, Jawa Timur menjadi salah satu barometer Muay Thai nasional Indonesia. Jadi provinsi Jawa Timur menjadi barometernya Muay Thai di nasional. Ada kota-kota kuatnya tentunya ya masih di Surabaya, di Sidoarjo, Malang, Blitar, Kediri, Madura Raya, Probolinggo, Banyuwangi, Gresik, dan lain-lainnya. Untuk apa nggih? Untuk Madiun sendiri posisinya ini kita kan masih berkembang ini, Mas Malik. Jadi posisi Kabupaten Madiun ini kita kan masih di posisi berkembang. Tentunya tantangan kita adalah mengejar ketertinggalan tersebut karena kita tahu kayak kota-kota atau pemkab di Jawa Timur yang saya sebutkan tadi itu sudah mempunyai sarana dan jam terbang tanding yang apa ya besar, tapi untuk Kabupaten Madiun masih berpeluang juga loh, karena saya tahu Kabupaten Madiun itu mempunyai juang keras.
1: Oke.
2: Itu pokoknya kita semangat aja.
1: Pas di kejuaraan sendiri ini dari Muay Thai Kabupaten Madiun sendiri seperti apa ini sepak terjang di dalam kejuaraan-kejuaraan Muay Thai ini?
2: Begini. Jadi sebenarnya kita itu mengalami kendala juga, Mas. Di Muay Thai itu kita mengalami kendala khususnya di Kabupaten Madiun. Kendala kita satu di sarana, terus di kepelatihan, terus di sosialisasi. Kayak sarana kita juga masih belum mempunyai ring atau apa ya alat pelindung kita terbatas seperti itu. Jadi terus untuk pelatih juga masih memerlukan banyak pelatih yang berlisensi tentunya, yang sudah bersertifikat.
1: Baik. Sejauh ini ada berapa banyak pelatih yang berlisensi di yang dimiliki Muay Thai Kabupaten Madiun gitu?
2: Untuk saat ini baru 4. Siap.
1: Oke. 4 pelatih. Nah, oke. Nah,
2: kalau yang tadi Mas Malik mohon izin, apa tuh yang tentunya tadi itu tiga kendala itu, kita saat ini solusi kita saat ini masih apa ya? Ya seperti biasa menjemput bola di sekolahan, di pesantren dengan mengadakan demo-demo atau presentasi seperti itu. Nah itu untuk bisa mengenalkan mata kepada anak-anak Kabupaten Madiun yang tentunya dengan animo yang anak-anak muda sekarang yang lagi bertumbuh-tumbuhnya, itu untuk bisa mengenalkan mata dan kita bertanding di kejuaraan tentunya seperti itu.
1: Oke. Baik. Nah, berarti kan menjemput apa namanya mengenalkan olahraga Muay Thai ke sekolah juga, menjemput calon-calon atlet juga ke sekolah. Nah, ini berarti perlu ada pendekatan-pendekatan khusus. Nah, bagaimana mengatur antara ataupun metode latihan yang diterapkan kepada calon-calon atlet yang juga pelajar ini, Mas?
2: Baik. Tentunya dengan adanya media sosial yang sekarang apa ya sudah menjadi apa salah satu yang lagi booming, yaitu olahraga sport combat. Ya jadi kita agak tertolong dengan hal itu dalam artian mengenalkan itu mudah gitu. Dalam artian untuk oh inilah mata, oh ini nanti gini, oh ini nanti ya untuk menjadi diri lebih baik, ya terus berpribadi yang menjadi diri sendiri tentunya dengan disiplin dan apa ya sportivitas dan menghargai setiap prosesnya itu di Muay Thai itu insya Allah itu akan didapatkan untuk anak itu.
1: Dari seorang pemula, nah ya kan menjemput latihan apa menjemput calon-calon atlet di sekolah, dari seorang pemula yang belum mengenal Muay Thai kemudian sampai bisa berani tanding ataupun potensi juara ini butuh waktu latihan berapa lama ini?
2: Tentunya kalau kita bicara betul waktu berapa lama tentunya tergantung ya apa ya pola latihan kita kan juga mengenalkan, dalam artian kita tidak terlepas dari tiga unsur pilar apa nggih berlatih, yaitu fisik, terus teknik serta mental. Nah di sini kalau sudah ketiganya tiga pilar tersebut sudah benar-benar dipahami atlet tersebut, maka ya kita dalam artian grafiknya ini sudah berani tanding, ini sudah bisa, ini berarti kita

0: SDM dari Pelatih dan wasit juri dari Kabupaten Madiun kemarin juga mendapat predikat wasit juri terbaik tingkat nasional. Kemarin waktu Sobdinan Rosi siap untuk dari Kabupaten Madiun.
1: Oke,
0: okay,
1: baik. Berarti ada dua yang muncar ini dari Muhate. Oke.
0: Okay.
1: Nah, ini dari akun 1744. Nah, ini ya di channel YouTube kami ada yang bertanya, dalam pertandingan Muhate mungkin maksudnya dalam pertandingan apa pakai pelindung badan dan kepala atau bebas, dan bagian kepala apa boleh menjadi target pukulan dan tendangan begitu, Mas? Nah.
0: Baik, terima kasih untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, di Muay Thai itu untuk rules-nya masih juga ada pertandingan yang amatir. Tentunya kalau amatir masih usia dini, remaja itu memakai body protector, pelindung kepala, terus pelindung siku, pelindung kaki, itu masih memakai. Tapi kalau sudah elit, biasanya itu sudah tidak memakai apa itu pelindung badan, jadi hanya memakai pelindung apa kedua tangan, siku, head guard atau pelindung kepala itu, terus ya apa pelindung kakinya masih memakai. Terus kalau yang sudah profesional itu pelindungnya ya biasanya di tangan pakai glove seperti itu sama mengkatnya.
1: Oke, okay, berarti semacam hampir mirip-mirip tangan kosong ya, kalau sudah di kelas profesional ya.
0: Iya, iya betul.
1: Oke, okay, tarung bebas ini.
0: Siap-siap.
1: Nah, ini dari Katarina, nah ada bertanya ini. Apakah ada trik khusus dari Muay Thai yang tidak ada di bela diri lain? Nah, ini.
0: Tentunya trik khususnya itu yang tidak ada di bela diri lain, yaitu satu clean. Jadi di Muay Thai itu lebih fokusnya seperti saya sampaikan tadi yang di awal, itu lebih fokus di clean serta apa ya disiplinnya yang bertarung atau mental bertarungnya itu benar-benar apa ya disiplin dan menghargai lawannya. Nah, perbedaannya itu. Jadi real di Muay Thai itu untuk serangan ya selama itu legal diperbolehkan. Sekan terjadi low blow atau serangan ilegal kayak gitu ya, tetap fair, kita kasih jeda. Biasanya dalam pertandingan itu kena kayak gitu ya, itu kasih jeda untuk cepat untuk recovery dan untuk bisa main lagi lanjut seperti itu.
1: Oke, sekali main dalam satu ronde ini berapa durasinya ini, Mas?
0: Baik, di Muay Thai kan apa ya, ada yang 3 ronde, ada yang 5 ronde. Punya masing-masing tuh masih pakai 3 ronde, dan untuk kemenangan itu bisa ada apa itu poin atau angka atau KO seperti itu. Siang.
1: Oke, baik. Berarti ada beda-beda ya tergantung di apa namanya kelasnya ya, kelas pertandingannya.
0: Ya, belum ya, profesional atau bebas.
1: Ada akun dari Sri, nah ini bertanya, selain untuk melindungi diri, manfaat Muay Thai untuk kesehatan tubuh seperti apa? Nah, olahraga ini dipercaya dapat membantu menurunkan berat badan. Nah, apakah benar seperti itu?
0: Ya, tentunya itu benar. Jadi tidak Muay Thai saja sih sebenarnya. Kalau olahraga kompet itu sebenarnya dengan program latihan yang benar, tepat, itu juga akan menjaga apa nggih kesehatan bagi tubuh kita, tentunya juga bisa melatih motorik kita jadi lebih apa ya lebih ke olahraga apa ya, dalam artian praktis, dalam artian itu cepat seperti itu. Misalkan target kayak ya betul yang tadi dicakap siapa dari akun itu untuk cutting berat itu sangat benar-benar apa ya moncer lah untuk materi.
1: Oke, baik. Nah, ini dari akun Katarina lagi. Nah, ini bertanya bedanya Muay Thai sama bela diri yang lain apa ya, Kak? Tadi sudah dibahas ya di awal-awal ini, Kak Katarina. Nah, mungkin bisa nanti di scroll di channel YouTube kami. Nah, terkait dengan bela diri Muay Thai dengan bela diri yang lain. Nah, kalau agenda kejuaraan sendiri ini, Mas Mukhtar, ini sejauh ini

0: Berita apa ini? Bagaimana agenda kejuaraan yang akan diikuti Muatai Kabupaten Madiun ini?
1: Agenda untuk kejuaraan sendiri, kita kemarin sudah koordinasi dengan pengurus wilayah Jawa Timur. Terima kasih untuk ketua kita, saya sebut, Sujirman. Kemarin insya Allah akan diadakan untuk Liga Muatainya di bulan September, tapi untuk tanggalnya masih tentatif, nah, seperti itu. Dan yang jelas untuk kegiatan dari Muatai Kabupaten Madiun masih juga ya, sparring partner lah, kan seperti itu di internalnya untuk menambah jam terbang, itu kegiatan kita. Dan tentunya juga masih apa ya, mensosialisasikan olahraga Muatai ini sekolah ke pesantren, itu kita terus apa ya, upayakan untuk perkembangan di Muatai di Kabupaten Madiun itu. Siap.
0: Oke, nah ini sejauh ini seperti apa ini di dalam upaya untuk mencetak dan menggembleng mental dari petarung lokal yang sudah masuk katakanlah di camp untuk menjadi calon-calon atlet yang siap bertarung begitu, Mas?
1: Tentunya ya kembali lagi untuk latihan mental, yaitu masih dalam artian apa ya, lebih fokus ke latihan mental, yaitu disiplin dalam berlatih, terus guru, terus ketua, terus bisa menjaga emosi juga, bermasyarakat dan mendalikan diri serta sportif dalam hal apapun, itu untuk mental. Siap.
0: Oke. Latihan-latihan sendiri dari teman-teman atlet ini yang dijalani apa saja ini, Mas?
1: Yang dijalani masih sama kita apa ya, tentunya ya tiga pilar, yaitu fisik, teknik, serta mental. Dalam artian ketika itu wajib diprogramkan saat latihan atau kita jalani saat teknik sendiri itu ya bisa drill pukulan, di sansak, di padding, serta sparring dan berlatih clean yang tadi itu yang saya kucing ya masih tetap ya lari, ya skipping, ya apa itu circuit training dan lainnya. Untuk mental yang tadi siap.
0: Mental berarti dari fisik-fisik yang diterapkan kepada atletnya, apakah ada urutannya dalam latihan, harus ini dulu begitu, Mas?
1: Ya tentunya setiap latihan tentunya juga ada urutannya, yaitu stretching dan masuk ke 10% untuk teknik dan lain-lain, terus sampai tingkat habis itu juga workout, terus pendinginan seperti itu, ya. Ada pun juga teknik bersansak, drill, tirti-tirti, terus nanti clean seberapa apa itu,
0: Nah,
1: berapa set seperti itu, dan semuanya berdurasi. Itu pun juga ada waktu filternya. Jadi usia segini, nanti segini-segini, terus nanti juga kita juga akan ada evaluasi biasanya 3 bulan sekali, itu terkait itu med dan lain-lain seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti setiap usia juga berpengaruh ya untuk porsi latihannya ini.
1: Ya, itu berpengaruh.
0: Nah, tadi disampaikan rencana ada September ada kejuaraan. Apakah ada latihan-latihan khusus yang berbeda dengan latihan biasanya yang diterapkan kepada calon-calon petarung ini, Mas?
1: Ya, tentunya apa ya, kita sudah siap karena kita menjalin latihan rutin dalam seminggu itu 4-5 kali pertemuan. Dan di per sesi itu kurang lebih 2 jam. Untuk masuk ke pelatihan khusus nanti sekitar apa ya, Oktober ya, kita sudah masuk pelatihan khusus kita juga dekat di prakompetisi itu. Siap.
0: Oke, latihan khususnya juga ada. Nah, biasanya kan orang tua ini juga khawatir-khawatir juga kalau anaknya ikut bertarung. Nah, ini bagaimana ini dari pengurus untuk apa namanya bernegosiasi dengan orang tua yang mungkin khawatir dengan anaknya ketika bertarung ini, Mas?
1: Nah, baik, itu yang menjadi salah satu tadi apa yang saya cakap, yaitu sosialisasi, apa kendala kita ya, sosialisasi terhadap kedua orang tua. Masih banyak kan orang tua itu yang berpikir mata itu keras dan bagaimana, tapi alhamdulillah jadi kita itu apa ya, mensosialisasikan dengan anaknya, hasilnya itu setelah mengikuti muatai itu lebih apa ya, lebih sehat, lebih disiplin, serta juga prestasi pribadi yang baik. Dan itu atau jadi orang tua tuh mudah memahami. Tentunya gini, nah, apapun olahraganya, apapun tidak dimulai saja, saya rasa itu tetap beresiko. Tapi insya Allah dengan pola latihan yang benar-benar terprogram, itu kita meminimalis terkait hal tersebut, kayak cedera dan lain-lain. Itu kita insya Allah bisa. Tentunya juga semua atlet yang berlatih di Camp Kopaja Madiun juga harus ber-BPJS.
0: Okay.
1: Itu tentunya salah satunya itu. Jadi untuk menghilangkan kekhawatiran kedua orang tua, yaitu seperti itu, siap. Tapi percayalah, mata itu olahraga yang sport, apa ya, sportivitas dan sangat-sangat disiplin. Jadi aman. Jadi mungkin memang keras, memang apa ya, real gitu. Tapi insya Allah kayak kalau kita program latihannya benar ya.
0: Oke, berarti
1: lalu.
0: Oke. Terkait selain dukungan orang tua, ini pastinya kan ada juga dukungan KONI atau pemerintah sejauh ini. Seperti apa ini dukungan dari pemerintah daerah dalam pengembangan Muay Thai di Kabupaten Madiun ini, Mas?
1: Dukungan untuk dari KONI sendiri, Kabupaten Madiun sudah mensupport kami lewat juga pembinaan dan pengiriman atlet, bisa transportasi seperti itu. Tapi kami juga berharap lagi untuk pemerintah Madiun, tentunya pemerintah bisa menyalurkan bantuan untuk pembinaan serta di tempat latihan kepada atlet sama pelatih, karena ada itu juga mata Kabupaten Madiun susah untuk berkembang. Tentunya ya harus dibantu sama.
0: Oke. Harus ada sokongan juga ini dari pemerintah, tidak hanya dari ortu, pengurus, pelatih, tapi juga harus ada dari pihak-pihak dalam hal bidang olahraga ya, baik itu dari KONI dan juga pemerintah. Nah, kalau sudah ada dukungan orang tua, kemudian ada pelatihnya juga siap dan KONI-nya juga siap. Nah, ini bagaimana agenda atau seberapa penting untuk program tryout ke luar daerah ini, Mas? Nah,
1: baik, tentunya untuk program tryout keluar daerah itu juga salah satu menjadi agenda, apa ya, salah satu agenda rencana kita dalam tahunan. Biasanya seperti ini, Mas Malik. Misalkan di Matai itu dalam satu tahun ini untuk kejuprohnya 3 kali seperti itu. Misalkan kok kita bayar banyak penempatan atlet kita yang berlatih terus nggak kebagian seperti itu, ya kita tryout-kan. Biasanya ada event yang open seperti itu, kita ikutkan seperti itu. Jadi biasanya untuk biayanya juga mandiri tentunya. Selama ini masih, tapi alhamdulillah kayak pemerintah juga mensupport kayak fasilitasi ya, dan lainnya seperti itu ya.
0: Kalau ada atlet yang katakanlah dia potensi tetapi secara biaya tidak punya, ini bagaimana ini sikap dari pengurus ini, Mas?
1: Sejauh ini alhamdulillah ya tetap kita apa ya membantu, karena juga sudah ada anggaran kan dan untuk pembinaan, walaupun nilainya kecil kita juga saling apa ya, yang penting transparan seperti itu kedua orang tua tersebut. Jadi kita juga tentunya membantu, karena kita juga motonya juga apa ya, kalau enggak, kalau kita sendiri aja enggak mampu, Mas Malik. Jadi kita harus support mereka. Nah, atlet tersebut berpotensi, jadi kita tuh tidak boleh menghalang-halangi atau mencekal atlet tersebut untuk berkembang seperti itu. Tentu masalah biaya seperti itu masih kita carikan solusinya, tentunya tetap biar anak tersebut menjadi apa ya yang kita harapkan. Tentunya kita kan juga apa ya, biar dari Kabupaten Madiun itu tetap melahirkan atlet nasional ya, menjadi kebanggaan daerah sendiri seperti itu. Siap.
0: Kalau yang sempat yang harus dikenalkan ada Abdul Ghani. Ini Abdul Ghani sendiri sudah katakanlah menjadi didikan dari Mas Mukhtar ini sudah berapa lama sampai di tingkat di tarafan internasional dan ini?
1: Baik, tentunya untuk Abdul Qadir sendiri itu kalau berapa lama itu juga kita lama tentunya juga. Terus tapi juga ya, tidak lepas dari campur tangan KONI Kabupaten Madiun, terus pengurus wilayah Muatai Provinsi Jawa Timur, karena Abdul Qadir juga sekarang benar-benar lagi fokus untuk menjalani pusada karena agenda ke depan kan ada pon bela diri. Yang insya Allah nanti jatuh juga di bulan berapa ya, bulan 11 kalau nggak salah, di Sulawesi Utara, di Manado, pembina itu tentunya. Untuk Abdul Ghani masih menjalani pusada di Jawa Timur. Ya.
0: Oke, baik. Nah, berarti menjalani puslada. Nah, ini di menit-menit akhir pembicaraan kita terkait dengan olahraga Muatai, Mas Mukhtar. Nah, ini apa harapan ke depan untuk masa depan prestasi Muatai Kabupaten Madiun di kancah regional, nasional maupun internasional? Seperti apa ini upaya untuk mencapai prestasi-prestasi di tingkat-tingkatan ini?
1: Ya, harapan saya tentunya juga dari pemerintah, masyarakat, yang apapun itu kita saling untuk bekerja sama untuk bisa dari Tribun Muatai Kabupaten Madiun tetap melahirkan atau menelurkan atlet-atlet apa ya, di tingkat nasional dan menjadi kebanggaan daerah Kabupaten Madiun sendiri. Itu harapan saya, dan ada camp juga yang sudah apa ya, membentuk lagi, dan jadi kita biar lebih banyak mengenal untuk menjaring atlet-atlet di Kabupaten Madiun. Nah, seperti itu harapan saya, itu aja.
0: Oke, baik. Selalu berprestasi untuk Muatai Kabupaten Madiun. Banyak kem yang mulai didirikan untuk mengembangkan olahraga Muatai di Kabupaten Madiun. Dan terima kasih kebersamaan kita pada pagi hari ini, Mas Mukhtar Ruzi selaku Ketua Umum Muatai Kabupaten Madiun, dalam perbincangan kita terkait dengan Muatai bukan sekedar bela diri. Dan terima kasih juga para netizen dan juga pendengar yang telah bergabung di channel YouTube kami. Ada juga yang berkomentar tadi, ada Amin, ada Nila, kemudian ada Nuriana, ada Ahmad, dan juga di menit-menit akhir ada komentar dari emoji gambar YouTube, ada dari Anis Puspita. Dan kami dari tim Kerabat Kerja Bertugas ada kurang lebih aku mohon maaf dan undur diri. Sampai jumpa di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa koperasi desa Kopdes Merah Putih menawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan program tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dalam video unggahan dan menjadi indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas tinggi sebagai konten artificial intelligence AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital.
5: Radio di genggaman Anda.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Senang sekali tim Halo RRI di hari ini. Saya Satya bersama dengan rekan produser Agus Sarwono dan juga pengarah acara Prita Audia dan gatekeeper Famela bersama Anda di segmen Halo RRI. Kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada informasi yang ingin Anda sampaikan atau ada sesuatu pertanyaan ya pendengar kaitannya dengan layanan publik ataupun hal-hal yang memang harus mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait dalam hal ini pihak OPD ataupun ya hal apapun ya, bisa sampaikan saja ke kami di segmen Halo RRI. Langsung saja WhatsApp ke nomor kami 0811 366 9907.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, ada hal yang tidak bikin happy ya, apalagi kalau kondisi sekolah ini yang tidak memadai ya, ada kerusakan-kerusakan, jadinya pastinya membuat anak-anak jadi kurang nyaman nih untuk belajar. Bu Ririn, terima kasih ya. Ini kalau tidak salah kemarin ya, menyampaikan ke tim kami di Halo RRI, pendengar, ini terkait dengan kondisi sekolah yang ada di Magetan ya. Katanya Bu Ririn seperti ini, izin menyampaikan keluhan kami sebagai wali murid di salah satu SD di Magetan ya, karena banyak sekolah-sekolah dasar SDN ya di Magetan itu yang nampaknya sudah harus diperbaiki. Kerusakan bangunan juga sudah ada yang lumayan berat dan ada, dan yang ditakutkan itu akan mengurangi kenyamanan belajar mengajar siswa. Mohon masalah ini supaya diperhatikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ririn yang ada di Magetan ya. Terkait bangunan sekolah dasar ya yang harus diperbaiki, ada kabar dari tim reporter kami ya, yang dari pantauan tim jurnalis di lapangan, kalau ternyata Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Dikpora Magetan itu telah merilis sebanyak 99 SD di Kabupaten Magetan yang masuk daftar bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Magetan juga berupaya untuk mempercepat penanganan dengan mengusulkan sekolah ke pemerintah pusat, sekaligus mendorong agar program pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRD turut menyasar sekolah untuk yang membutuhkan perbaikan ya. Sekretaris Dikpora Magetan Dian Astuti Purwadani ini mengatakan angka 99 sekolah ini adalah data terbaru setelah sekolah yang sudah memperoleh program revitalisasi dikeluarkan dari daftar kerusakan. Nah, ada statement pendengar dari Sekretaris Dikpora Magetan, Dian Astuti Purwadani. Mungkin nanti jawaban atau statement dari Ibu Dian Astuti ini bisa membuat lega nih para pendengar yang memiliki anak yang sekolah di SDN ya di Magetan, karena memang rilis pada data ya, ada 99 SD di Kabupaten Magetan itu masuk daftar bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat.
1: Jadi izin menyampaikan memang kendala kami di sekolah-sekolah negeri khususnya itu yang mengalami kerusakan itu memang di data kami memang banyak. Untuk detailnya nanti kami mintakan ke Dikdas dan sudah kami skala prioritas sebenarnya, karena pengajuan kami di APBD 2025-26 ini kan mengalami penurunan sehingga di tahun ini terutama itu sangat sedikit sekali, dan ini nanti ada di tahun ini, kebetulan tahun kemarin tahun ini juga teman-teman sekolah itu juga sudah ada yang masuk di lokus Revit ya, alhamdulillah sebagian itu teman-teman langsung mendapatkan lokus yang datanya kami usulkan ke kementerian yang menentukan juga dari pusat. Jadi teman-teman sudah ada beberapa yang mendapatkan SD, TK, SMP juga ada. Nah, di tahun depan kami juga sudah mengusulkan beberapa, dan nanti di APBD ini karena kami ini waktunya nggih, waktunya dan keadaan ininya kami mengusulkan, tapi kan belum ada. Di data kami sekolah yang rusak itu sudah ada skala prioritas yang benar-benar rusak parah. Di ruang kelas ini ada datanya semua di kami, dan kami juga di setiap RDP dengan komisi, dengan DPRD juga kami sampaikan, sehingga harapan kami tidak hanya di kegiatan dinas, di POKIR, beliau-beliau itu juga sasarannya masuk di sekolah-sekolah kami, sehingga kami ini yang dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan ini juga biar teratasi. Karena dengan dari jumlah sekian itu, kalau kita dari dinas saja itu memerlukan waktu waiting list-nya sangat lama, karena efisiensi juga kita kan keterbatasan anggaran seperti itu.
0: Baik, seperti itu ya Bu Ririn yang ada di Magetan ya, jawaban dari Sekretaris Dipora Magetan Dian Astuti Purwadani ya. Dan memang dari 99 sekolah ini harus bersabar juga ya, karena kerusakan ini dinilai oleh Dipora ya, itu masuk dengan kerusakan sedang hingga berat. Baik, kemudian ada lagi ya informasi dari Rachel dari Madiun ya, mau menyampaikan keluhan terkait aliran air PDAM. Kenapa ya di jam-jam sibuk seperti pagi sekitar pukul 6 hingga 10 dan sore menjelang maghrib, aliran air justru sangat kecil. Padahal di jam-jam ini kan banyak aktivitas masyarakat yang membutuhkan air. Kalau memang penyebabnya karena banyak pelanggan yang menggunakan air secara bersamaan, apakah tidak bisa dilakukan penambahan debit atau pengaturan distribusi air agar alirannya tetap cukup untuk kebutuhan masyarakat? Selain itu pada pukul 00 ya sampai dengan 4 dini hari, aliran air di wilayah Manisrejo juga sangat kecil, bahkan terkadang hampir tidak mengalir. Kondisi ini cukup menyulitkan terutama bagi masyarakat yang bekerja dengan sistem shift malam karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membersihkan diri dan memenuhi kebutuhan air lainnya. Mohon pihak terkait bisa memberikan penjelasan mengenai penyebab kecilnya aliran air pada jam-jam ini khususnya wilayah Manisrejo, serta apakah ada solusi agar distribusi air bisa lebih optimal. Terima kasih. Terima kasih untuk Rachel ya yang ada di Madiun. Dan tim kami saat ini juga mencoba menghubungi PDAM Kota Madiun ya agar segera mendapatkan jawaban. Dan yang pasti kalau aliran air kecil, kita memang butuh waktu yang lama untuk menampungnya.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan...
4: Dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Kalau tadi ada Rachel yang ada di Madiun ya, sabar dulu karena tim kami masih mencoba mengkonfirmasi ya ke pihak PDAM. Pagi hari ini juga ada kabar ini ya yang diterima oleh tim Halo RRI dari Mas Alfi di Mangun Suman Ponorogo. Katanya seperti ini, pendengar ingin tahu informasi terkait pembaruan data desil kesejahteraan di Kabupaten Ponorogo. Yang menentukan itu siapa dan sistemnya seperti apa? Sekaligus yang ingin diketahui adalah tingkatan desil berapa ya yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mohon informasinya, terima kasih. Ya, memang ini sedang ramai dibicarakan gitu ya, pendengar. Dan beberapa waktu lalu sempat heboh juga nih di media sosial. Banyak orang yang mengecek kondisi perekonomian ya lewat DTSEN, pendengar. Dan di situ resultnya ada yang mengatakan, ada yang menyebutkan bahwa masuk desil 10. Tapi kalau Anda mungkin ada yang mengecek gitu ya, Anda masuk di desil 6 hingga 10. Ada yang seperti itu juga gitu ya. Baik, Mas Alfi yang ada di Mangun Suman Ponorogo, sabar dulu ya Mas ya, terkait dengan pembaruan data desil ya kesejahteraan di Kabupaten Ponorogo. Karena memang ini juga menjadi penentu ya arah kebijakan dari pemerintah, yang kayaknya desil berapa sampai berapa ini bisa mendapatkan bantuan, yang ini belum, kayak gitu ya. Sabar dulu, kami masih mencoba untuk mendalami dan mencarikan jawaban ya atas kegelisahan ya, keraguan dari Mas Alfi yang ada di Mangun Suman. Mbak Rachel yang ada di Madiun, sabar dulu juga ya. Tim kami saat ini juga sedang menghubungi pihak PDAM Kota Madiun.

0: Iya, terima kasih untuk Mas Alfi yang ada di Mangun Suman Ponorogo. Tadi juga sudah sempat menanyakan ya, pembaruan data terkait dengan desil kesejahteraan di Ponorogo itu yang menentukan siapa dan sistemnya seperti apa ya, sekaligus ingin tahu tingkatan desil berapa ya yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Baik, menurut informasi ya dari tim Halo RRI bahwa desil ini adalah sistem pengelompokan masyarakat ke dalam 10 level kesejahteraan mulai dari desil 1 hingga desil 10, dan penilaian ini juga mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN yang digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai program bansos, pendengar. Nah, untuk informasi terkait dengan desil ya, sebenarnya Anda bisa cek ya melalui website di cekbansos.kemensos.go.id. Nah, sementara itu untuk informasi pembaruan data serta sistemnya seperti apa di Kabupaten Ponorogo, kami juga telah mendapatkan statement ya dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo, Ibu Dian Ratih Yuniatama. Kita akan dengarkan seperti ini, pendengar.
1: Kait mungkin DTSEN, DESIL itu kan memang sudah dikeluarkan ya semua peraturan dari impresnya, instruksi presidennya, dari beberapa aturan sudah dikeluarkan mulai tahun 2025 kemarin. Ya, karena di Ponorogo ini in kembali, ya beritanya mulai santer lagi. Ini kan ada beberapa memang kebijakan-kebijakan yang mungkin kebijakan itu mewajibkan untuk berada di desil yang dimaksud. Karena desil itu kan ada desil 1 sampai 10 nggih, pengelompokan tingkat kesejahteraan penduduk itu ada desil 1 sampai 10 yang diberikan bantuan itu adalah dari di desil 1 sampai 5 yang dikategorikan tingkat kesejahteraannya rendah seperti itu dan sangat memerlukan bantuan. Jadi kebijakan-kebijakan nasional yang diberikan pemerintah itu tujuannya memang untuk agar program yang diberikan itu tepat sasaran dan juga untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Fokusnya adalah seperti itu. Gini, saya luruskan kembali bahwa DTSEN, DESIL itu adalah yang menentukan adalah dari BPS, dari Kementerian

0: ASN, TNI Polri penghasilan sama dengan atau di atas UMR UMR atau UMK itu bisa melakukan pembaruan desil. Jadi desil itu bukan diperbarui ketika desilnya tinggi, terlihat masyarakatnya tidak mampu atau keadaan kondisi keluarga tidak mampu, bukan hanya itu, tapi ketika masyarakat itu ada di desil 1-5 yang notabene 1-5 itu harusnya mendapatkan bantuan sosial, itu ternyata dari keluarga yang mampu atau di sana ada anggota keluarganya yang ASN, itu perlu juga melakukan pembaruan data, pembaruan data desil ya, yang kalau dari Kementerian Sosial itu bisa melalui cek bansos, aplikasi CKNG dari desa atau kelurahan dan juga kabupaten. Dari kami yang di sebagai operator CKNG-nya kabupaten ini tadi menyampaikan bahwa masyarakat yang melakukan pembaruan data itu adalah sejumlah 903, sehingga kita bisa melihatnya per bulan masyarakat yang melakukan pembaruan data tersebut. Tapi update pembaruan data itu keluar desilnya tersebut nanti setelah 3 bulan, paling cepat itu per triwulan ngaten. Itu per bulan, setiap bulannya, karena setiap bulan ketika ada pembaruan data seperti ini kita akan ajukan kepada Kementerian Sosial untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Di pembaruan data ini kalau daerahnya pasti daerah Ponorogo nggih, tapi kalau terkait data pengusulnya itu nama-namanya itu bisa terlihat. Yang sudah diverval itu bisa terlihat itu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, pembaruan data tersebut tidak hanya diukur dari beberapa komponen saja seperti gaji. Gaji saya hanya segini kok masuk desil 7, bukan dari gaji saja, tapi ada berbagai variabel, variabel ekonomi keluarga, kepemilikan aset, anggota keluarga. Jadi seperti itu. Kalau kita disuruh menyiapkan apa, nanti dijawab aja sesuai real, karena yang kita itu hanya sebagai pembaruan data nggih. Dari kami hanya menyiapkan ketika masyarakat itu sudah mengajukan pembaruan data, ya pasti kalau melalui operator desa atau kelurahan pasti sudah diverifikasi, ditanya misalkan namanya ataukah kepemilikan asetnya, anggota keluarganya apa. Jadi yang perlu disiapkan ya menjawab sesuai apa yang dimiliki.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Dian Ratih Yuniatama yang juga ini berkenan ya untuk memberikan statement. Bu Dian Ratih Yuniatama ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo. Tadi juga sempat Bu Ratih ya ini mengatakan bahwa ada 903 warga Kabupaten Ponorogo yang mengajukan pembaruan data desil kesejahteraan sepanjang Agustus 2026, pendengar. Desil, ini kalau kita tahu, ini adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ya, dari desil 1 sampai dengan 10. Kalau kelompok 1 sampai 5, itu termasuk masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang menjadi sasaran utama bantuan pemerintah. Nah, pembaruan data itu ternyata juga bisa diajukan, pendengar, antara lain warga yang tercatat sebagai ASN, TNI, atau Polri dengan penghasilan di atas UMK, maupun warga yang kondisi kesejahteraannya tidak sesuai dengan desil yang tercatat. Nah, pengajuan itu bisa dilakukan melalui mekanisme yang tersedia termasuk layanan cek bansos Kemensos. Untuk penentuan desil, itu tidak hanya berdasarkan gaji ya pendengar ya, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, jumlah anggota keluarga, dan kepemilikan aset. Karena itu warga juga diminta untuk memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya saat mengajukan pembaruan. Data DTS EN dan pengelompokan desil itu ditentukan oleh BPS ya, kemudian digunakan untuk diperbarui oleh Kemensos. Dinsos P3A Ponorogo tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah desil warga akan tetap naik ataupun turun. Karena tadi juga Ibu Dian Ratih juga mengatakan bahwa desil itu sifatnya dinamis ya, sehingga bisa berubah mengikuti kondisi kesejahteraan warga. Warga yang ekonominya membaik dapat pindah dari desil 1-5 ke desil 6-10. Sedangkan warga yang mengalami penurunan ekonomi juga bisa berpindah ya ke desil yang lebih rendah.

Ya, lonceng tadi menjadi tanda hadirnya penjual es drop, jajanan legendaris yang wajib dicoba saat jalan-jalan ke Kota Blitar. Es drop sendiri sejenis es lilin yang memiliki panjang sekitar 10 cm, berbahan dasar gula merah dan santan yang membuat teksturnya lembut sehingga menjadi ciri khas utama jajanan menyegarkan ini. Selain itu, stik es drop menggunakan bambu atau lidi yang menyerupai tusuk sate. Uniknya lagi, kemasan es drop hanya dibungkus dengan selongsong kertas yang menutupi bagian

0: drop diproduksi pertama kali oleh pabrik es drop Burung Betet yang kini sudah dikelola oleh generasi ketiga. Hebatnya resep asli tetap digunakan dan pembuatannya masih secara tradisional demi menjaga keautentikan rasa. Varian rasa es drop cukup beragam, ada vanila, coklat, kacang hijau, durian, stroberi, melon, dan puding. Sejak dulu, es drop dijajakan secara keliling menggunakan sepeda atau berjalan kaki sembari membunyikan lonceng.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Ibu Lia yang ada di Madiun, terima kasih ya. Mau bertanya Min, kan pemerintah kota Madiun mau menyiapkan beasiswa kuliah penuh dengan syarat IPK 3,5. Bagaimana syarat selengkapnya? Semoga tidak memberatkan ya jika memang untuk membantu pendidikan kota Madiun. Kalau syaratnya pakai desil ya goodbye ya, mohon maaf ya sebelumnya karena tidak semua orang tua dengan desil 1-5 itu menginginkan anaknya kuliah. Dan yang sekiranya masuk desil 6-8 itu pun bukan orang yang kaya amat gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lia. Tim kami juga ini mencoba menelusuri ya. Memang beredar informasi bahwa Pemkot itu tengah merancang beasiswa prestasi yang akan meningkatkan bantuan pendidikan dari sebelumnya 9 juta per tahun menjadi pembiayaan penuh. Namun ada syarat yang harus dijaga ya, mahasiswa penerima dituntut untuk mempertahankan prestasi akademik selama kuliah. Salah satu pilihan ya atau opsi yang saat ini tengah digodok adalah IPK minimal 3,5 setiap semester. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan perubahan skema beasiswa mahasiswa Madiun ini dirancang dengan menjadikan capaian akademik sebagai tolok ukur utama. Program beasiswa akan ditingkatkan, misalnya beasiswa yang sekarang 9 juta per bulan itu akan di-upgrade menjadi beasiswa prestasi dan ingin biayanya penuh ya, tetapi berbasis nilai. Dalam skema baru ini, mahasiswa yang memenuhi standar akademik berpeluang memperoleh beasiswa kuliah penuh dari Pemkot Madiun. IPK 3,5 itu menjadi salah satu parameter yang tengah dipertimbangkan. Nilai bukan hanya harus dicapai ya, tetapi juga harus dipertahankan pada semester-semester berikutnya. Artinya penerima dituntut untuk konsisten. Beasiswa prestasi tidak hanya dirancang untuk meringankan biaya kuliah, tetapi sekaligus menjadi pemacu mahasiswa mempertahankan performa akademiknya. Konsekuensinya pun juga disiapkan pendengar kalau capaian akademik penerima ini turun ya di bawah ketentuan. Beasiswa ini tidak lagi didapatkan pembiayaan penuh, bantuan akan dikembalikan ke skema sebelumnya, yakni Rp750.000 per bulan atau 9 juta dalam setahun. Dan tim Halo RRI juga akan coba cross-check ya dengan pihak Pemkot Madiun. Untuk informasi selengkapnya nanti akan kami update pada program Halo RRI berikutnya. Pun juga tadi Mbak Rachel ya, ini yang bertanya aduan tentang layanan air PDAM ya. Kami tadi sempat menghubungi ya Kasubag Jaringan Perpipaan ya Pak Dwi, karena beliau saat ini juga sedang dalam kegiatan. Kami akan update nanti kalau Pak Dwi ini sudah selesai berkegiatan, pendengar, informasi dan juga jawaban dari Pak Dwi terkait dengan layanan air ya, karena memang kalau kondisi debit airnya itu lirih atau kecil, ini juga termasuk membuat kesabaran kita ini harus ekstra ya. Baik, untuk Anda semuanya, pastikan hari Senin, Rabu dan juga Jumat setiap jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, Halo RRI hadir untuk Anda semuanya pendengar sebagai solusi atas permasalahan yang Anda alami, keresahan yang mungkin Anda alami kaitannya dengan layanan publik yang ada di daerah tempat tinggal Anda. Langsung saja sampaikan ke kami di nomor WhatsApp 0811-366-9907. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
4: Ya kalau gitu kayak buruan
5: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
6: Save the earth and stop.
3: Dan storytelling konten.
7: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
8: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
3: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda pendengar, aktivitas gempa bumi susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT masih terus berlangsung sampai hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat sebanyak 7.492 gempa susulan telah terjadi di NTT. Aktivitas ribuan gempa bumi susulan ini setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores pada 15 Agustus 2026. Data BMKG menunjukkan gempa bumi susulan memiliki rentang magnitudo yang cukup beragam, mulai dari 1,0 hingga 6,2. Kepedulian terhadap korban terdampak gempa bumi NTT datang dari berbagai penjuru Indonesia, salah satunya Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengirimkan sekitar 2,12 ton rendang sebagai bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus para petugas di lapangan. Bantuan 2,12 ton rendang ini berasal dari kepedulian masyarakat dan pemerintah Provinsi Sumbar yang kemudian disalurkan ke wilayah terdampak NTT. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ancarullah menyerahkan bantuan di Labuan Bajo pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Madiun siang ini mulai kami hadirkan untuk Anda dan segmen sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi akan kami hadirkan untuk Anda. Kita nanti akan bersama dengan Dekan Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor.

0: utco.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saatnya Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
2: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, acara Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Hari ini kita akan bersama dengan Dekan Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Saya sudah bersama dengan Pak Sofi Mubarok LCMA ya. Beliau sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sofi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Satya.
2: Kabar baik ya Pak Sofi ya?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Ini tadi di sela-sela kesibukan sebagai dekan ini meluncur ke sini atau bagaimana?
3: Kebetulan hari ini kita libur.
2: Oke.
3: Okay. Dan memang liburnya beda dengan kampus-kampus yang lain karena kita secara kurikulum kita ikut atau mulai tahun ajaran Syawal.
2: Oh, begitu.
3: Jadi ini pertengahan tahun.
2: Pertengahan tahun yeah. Dan mahasiswa sedang libur gitu
3: libur
2: ya.
3: Libur juga.
2: Tapi bukan berarti dekannya juga ikut libur, tidak.
3: Tidak, tidak.
2: Kali ini memberikan perkuliahan juga ini ya kepada para pendengar dan juga pemirsa di YouTube RRI Madiun. Tema pada hari ini adalah tentang judul ya, narkoba dan korupsi dari perspektif hubungan internasional. Pendengar mungkin Anda sempat berpikir bahwa apakah judol atau judi online, narkoba dan juga korupsi itu sebenarnya memiliki keterkaitan ya satu sama lain dengan mungkin ada kejahatan lintas negara. Dan kalau kita tahu di sekarang ini kan wah perkembangan dunia sangat luar biasa ya. Bagaimana globalisasi, apakah juga perkembangan teknologi ini juga membuat persoalan yang kompleks ini ya, antara judol, narkoba dan juga korupsi ini semakin sulit untuk di apa berantas gitu ya Pak Sofi ya. Kalau dari pandangan Pak Sofi ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang judol, narkoba dan juga korupsi, kenapa sih ketiga hal ini relevan untuk kita bahas dari perspektif hubungan internasional, Pak Sobi?
3: Yang pertama tentu karena sebenarnya kan kalau kita ngomong tentang tiga isu ini biasanya kita mengcapture lewat isu-isu domestik lah. Bagaimana kemudian korupsi, kemudian judol, kemudian narkotika itu ada di sekitar kita. Tapi sebenarnya kan secara jejaring ini kan lebih luas. Jadi kalau kita melihat dari hubungan internasional misalnya, bagaimana kemudian jaringan narkoba itu justru tidak mulai dari desa, tapi justru dari kartel-kartel internasional. Juga misalnya kita melihat terkait narkotika misalnya. Sekarang kita gara-gara Thailand misalnya melegalkan tahun 2002 kalau tidak salah, melegalkan salah satu narkotika misalnya, itu kan akhirnya mengancam keamanan narkotika di seluruh Asia Tenggara. Karena Thailand merupakan negara di Asia pertama yang melegalkan ganja ini. Jadi sebenarnya isunya tidak sederhana dan tidak bisa kita hanya selesaikan ya di tingkat nasional saja, tapi juga di segala sisi lah istilahnya.
2: Baik. Yeah. Jadi yang memang harus kita pahami bahwa peredaran narkoba itu enggak mungkin dari daerah kita, kan? Kemudian menuju ke arah internasional, bukan justru dari luar Indonesia yang masuk ke kita sampai apa ya, sampai ke segala penjuru bahkan pelosok-pelosok lah gitu ya Pak Sofi. Kita mengatakannya seperti itu. Itu kalau untuk narkoba. Lantas kalau untuk judol dan juga korupsi. Karena kan kalau korupsi kan yang dikorupsi kan ini ya, apa uang negara gitu ya bahasanya itu. Kalau dari perspektif pandangannya Pak Sofi seperti apa?
3: Kalau judol ini kan ini marak sekali ya akhir-akhir ini ya. Sebenarnya kan mulai marak sejak internet itu mulai berkembang pesat di dua dasawarsa terakhir lah. Misalnya data PPATK itu dari 2017 sampai 2024 itu transaksi, total transaksi itu naik masif sekali. Jadi dari yang saya catat itu dari naiknya bisa sekitar 17.000%.
2: Wow.
3: Artinya sekian ratus kali lipat. Atau 170 kali lipat. Ini kan mengerikan sekali. Meskipun di tahun 2025-2026 menurun. Tapi sepertinya ada pola yang bergeser ini. Pola yang bergeser karena ternyata memang ada penurunan nilai transaksi, tapi penyebarannya lebih luas. Jadi transaksinya totalnya sedikit, tapi transaksinya lebih banyak. Jadi mereka memecah lebih sedikit-sedikit. Nah, ini kan lebih berbahaya daripada transaksi besar
2: tapi jumlahnya sedikit itu.
3: Jumlahnya sedikit. Karena akan yang lebih disasar adalah masyarakat-masyarakat di daerah-daerah seperti kita ini. Jadi bahayanya bahkan jauh lebih masif daripada sebelumnya. Makanya kita juga harus waspada, karena memang data ini ya tidak bohong, karena memang ini hitung-hitungan yang mereka dapatkan gitu.
2: Oke, baik. Kalau dari pandangan dari Pak Sofi, sebenarnya penyebab dari masifnya angka 17.000% ini apa sih yang paling mempengaruhi, Pak Sofi?
3: Pertama kondisi.
2: Kondisinya seperti apa, Pak Sofi?
3: Sebenarnya bukan tentang kondisi ekonomi, tapi lebih ke kondisi sosialnya. Jadi di dewasa ini misalnya kita seringkali mendengar istilah indis ekonomi dan lain sebagainya. Persoalan istilah ini kan bukan karena mereka susah secara ekonomi, tapi seperti tidak punya solusi atas kondisi negara atau kondisi dunia yang dewasa ini. Misalnya di akhir-akhir ini, misalnya 5-10 tahun terakhir kan konflik banyak sekali. Yang terakhir misalnya kita mendengar Iran dan Amerika Serikat, Selat Hormuz tiba-tiba ditutup gara-gara satu orang iseng tuh, Donald Trump. Kita jadi suffer, itu seluruh dunia jadi harga minyak naik gila-gilaan, dan kita seperti, dan negara tidak punya solusi karena memang penyebabnya bukan di sini gitu. Nah, kita jadi masyarakat, kita jadi pengen siapa yang harus disalahkan gitu. Dan apa solusinya. Nah, hal-hal yang kita bicarakan tadi, ada judol, ada kemudian apa namanya, narkoba, itu kan solusi-solusi instan atas masalah-masalah yang mereka nggak tahu ini mau ngapain lagi ini. Dan itu berbahaya sekali. Makanya yang harus diatasi adalah bagaimana membuat masyarakat kita itu memandang bahwa semua masalah itu punya solusi, dan tentu pemerintah juga punya andil ya, bagaimana kemudian menciptakan perdamaian dunia, tidak memperkeruh suasana dunia, juga tidak memperkeruh suasana nasional lah, domestik.
2: Baik, berarti hal ini dipengaruhi karena yang pertama itu adalah krisisnya kondisi sosial kita. Dan menganggap bahwa yang namanya judol dan juga narkoba ini adalah solusi tercepat gitu. Apa gimana, Pak Sofi?
3: Iya, sepertinya iya. Karena banyak orang-orang yang judol itu karena tidak semuanya karena tekanan ekonomi. Karena kadang-kadang tekanan ekonomi kan bisa pinjam tetangga, bisa pinjam ini. Sekarang itu lebih ke tekanan sosial yang lihat medsos, tiba-tiba ada orang beli ini, ada lihat ini, pengen ini dan lain sebagainya. Dulu, zaman dulu, situasi itu tidak terjadi, dan situasi seperti ini selesai di level RT. Nah, hari ini masalah-masalah kecil yang ada di RT, bayangkan misalnya ada konflik antar tetangga, rumahnya tiba-tiba pagernya ditutup, macam-macam, sampai isunya sampai melibatkan presiden. Kan ini nggak lucu ya, Mas. Dulu kan selesai di antar tetangga, RT gitu, selesai lah. Artinya krisis sosialnya sudah lumayan masif gitu. Artinya kita yang hidup di daerah-daerah ini kan sudah juga harus sudah mulai bagaimana kemudian kita menciptakan suasana itu lagi, meskipun gempuran informasi digital ini masif juga. Bahkan fakta juga yang menarik adalah sekarang modus operandi dari perdagangan narkoba, juga judol, itu kan sudah mulai ke ranah-ranah media sosial, yang istilahnya mereka menggunakan iklan-iklan palsu lah untuk menyebarkan isu-isu itu. Makanya akhirnya datanya seperti tadi, bagaimana kemudian transaksinya kecil-kecil tapi banyak dan menyasar orang-orang yang di bawah ini.
2: Baik, berarti kan kalau kecil-kecil menyasar, berarti sebenarnya mereka ini punya sistem ya, yang sudah dibangun gitu.
3: Karena memang ini kan permainan ya, pemain-pemain besar, kartel-kartel besar. Dan kartel ini kan tidak bermain sendiri. Artinya kan ada yang kemudian membuat situasi ini mudah. Makanya nanti setelah ada judol, setelah ada narkoba, maka yang membuat itu menjadi mulus adalah adanya korupsi. Kenapa korupsi menjadikan dua ini bisa masuk ke negara kita? Karena misalnya situs-situs judul tertentu tidak jadi diblokir hanya karena beberapa orang melindungi itu karena dia disuap oleh cukong-cukong judul itu. Artinya kan terjadi tindak pidana korupsi yang besar di situ, dan akhirnya gara-gara korupsi ini bisa masuk dengan leluasa. Situs judul jadi tidak terblokir, dan itu sudah terjadi kan, sudah ada kejadiannya, sudah terbukti tersangkanya dan seterusnya dan seterusnya. Selain itu misalnya narkoba juga sama. Peredaran itu kan tidak bisa masuk kecuali ada oknum-oknum tertentu yang
2: membawanya gitu.
3: Membawanya ya? Itu atau yang meloloskan barang-barang itu bisa masuk. Jadi ini ketiga hal ini itu sebenarnya tidak bisa diatasi satu persatu karena ini menjadi satu kesatuan yang masif lah, satu kesatuan yang saling terkait antara ketiganya.
2: Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang korupsi ini bukan lagi soal siapa pejabat gitu ya yang menggunakan uang negara gitu untuk kepentingan pribadi, tetapi ada juga soal tentang bagaimana ada seseorang itu yang menyalahgunakan wewenang gitu tidak melulu apa yang ada di negara kita gitu.
3: Itu juga ya kualitas moral kita kan pada akhirnya yang menjaga kita ini. Kalau kan ini sebenarnya krisisnya tidak hanya di level pemerintah ya, di level masyarakat kan juga sama. Artinya kita yang ada di level masyarakat ini juga perlu untuk membentengi diri kita untuk tidak terlibat di kasus-kasus atau kriminal-kriminal seperti hal ini. Sebenarnya di secara hubungan internasional pemerintah dan misalnya United Nations atau PBB misalnya kan sudah punya concern terhadap terhadap perdagangan orang, terhadap korupsi, terhadap macam-macam. Ada banyak konvensi-konvensi yang kemudian mereka lakukan, ada UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, ada UNTOC, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, dan seterusnya dan seterusnya. Di ASEAN juga kita punya beberapa perjanjian kerjasama yang terakhir misalnya ada operasi Maharlika 3. Itu operasi yang kemudian diinisiasi oleh Interpol yang kemudian bisa menangkap beberapa pemilik judol atau pelaku judol yang ada di ASEAN. Dan itu lumayan berhasil. Artinya sebenarnya usaha di berbagai level itu sudah dilakukan. Tapi ya itu tadi, problemnya adalah masih banyak lubang-lubang dan celah-celah yang masih harus menjadi PR kita bersama.
2: Oke, baik. Berarti hal ini kayak untuk judi online ya, ini bisa dikatakan ini sudah menjadi persoalan lintas negara gitu, Pak Sofia. Karena kan beberapa waktu lalu kan sempat di Kamboja kalau nggak salah ya Pak ya, mereka base campnya di sana gitu. Ternyata untuk sistem pengoperasiannya yang disasar atau yang dituju adalah orang-orang Indonesia. Berarti kan hal ini sudah menjadi persoalan lintas negara ini.
3: Bahkan tidak hanya di ASEAN ya. Jadi di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu melaporkan bahwa terjadi kerugian atau apa istilahnya, kebocoran dana 10 miliar dolar US itu dari penipuan atau judi online ini yang dilakukan oleh scam-scam yang ada di Asia Tenggara. Itu kan linknya hanya Kamboja dan orang-orangnya dari Indonesia gitu. Dan itu menjadi concern PBB juga, concern Amerika juga. Artinya mereka melihat bahwa operasi judi online yang ada di Kamboja ini tidak hanya sekedar ya judi online saja, tapi ada perdagangan orang juga di situ. Ada proses, ada masalah-masalah yang lebih ya perdagangan organ juga, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya tidak sesederhana yang kemudian kita lihat, oh itu judul asalnya dari Kamboja terus kita jadi objeknya. Objeknya ternyata tidak hanya di Indonesia, bahkan di Amerika sudah bocor segitu banyak gitu.
2: Baik. Berarti kan ini lintas negara ya yang apa ya menjadi sistemnya. Lantas kita kan juga harus memahami dan juga tahu ya ini jaringannya di mana, nanti uangnya mengalirnya kemana. Itu kan mungkin juga sempat jadi pertanyaan juga ini untuk dari para pemirsa dan juga pendengar, Pak Sofi.
3: Ya. Sebenarnya kan ini bisnis ya, meskipun bisnis yang haram kalau dalam bahasa Islamnya mungkin ya. Ini kan juga bagian dari bagaimana kemudian orang atau satu situasi yang memaksa mereka atau yang membuat mereka untuk berdagang hal-hal yang seperti ini. Ada cerita menarik misalnya begini. Di Afghanistan ketika mereka sedang terpuruk, ini negara Islam, negara yang baiklah secara agama. Kemudian apa yang mereka lakukan? Karena mereka terdesak oleh militer Amerika ketika itu, mereka didesak ini tidak bisa ngapa-ngapain. Taliban juga tidak bisa mengakses sumber-sumber ekonomi yang harusnya mereka punya karena sudah dikuasai oleh oleh negara lain. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka jualan ini jualan narkoba ini. Kan ini seperti tidak selaras dengan ide-ide yang mereka perjuangkan. Di satu sisi ada jualan yang sebenarnya dilarang di agama mereka gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ini yang untung siapa? Terus yang kemudian awalnya yang kemudian membuat orang-orang itu jualan apa? Ya kadang-kadang seperti itu. Hal-hal yang ada di luar kita pun atau di kartel-kartel besar pun mungkin awalnya tidak karena kepepet secara ekonomi, tapi karena tidak bisa ngapa-ngapain tadi itu. Di daerah Amerika Selatan misalnya, karena krisis sosial dan ekonomi masif, akhirnya kartel-kartel tumbuh di sana. Kenapa mereka dibuat miskin? Mereka tidak miskin karena mereka dibuat miskin oleh negara-negara barat. Nah, ini kan yang membuat situasi ini semakin, mereka tidak dosa sendirian. Artinya ada ada sistem kapital dunia ini yang kemudian membuat mereka itu di situasi ini.
2: Kalau sistemnya bukan lokal gitu ya, kita menyebutnya, berarti kalau soal penegakan hukum juga bakal sulit dilakukan.
3: Nah, itu problemnya. Problem di artinya begini, ada kita tidak diharuskan untuk menyelesaikan persoalan ini dari level bawah sampai level yang internasional misalnya. Sudah ada tugasnya masing-masing gitu. Artinya misalnya di level internasional dengan berbagai konvensi-konvensi yang operasi-operasi dan seterusnya. Artinya ini juga mereka selalu mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Yang di level pemerintah kan juga sama. Bagaimana mereka bisa memperbaiki diri untuk misalnya tidak korupsi, untuk tidak kebocoran judol dan kebocoran narkoba dan seterusnya. Kita di level masyarakat juga sama. Bagaimana kemudian memulai gerakan perubahan ini? Menurut saya tidak bisa tidak harus dengan pendidikan. Kita itu sudah 81 tahun merdeka gitu. Tapi kan soal-soalnya tidak selesai-selesai gitu. Setiap presiden diprotes terus gitu. Setiap presiden salah terus. Dan tidak ada sama sekali presiden yang luput dari dosa dan kesalahan-kesalahan yang masif lah. Problemnya apa? Problemnya karena kita hanya mengganti pemimpinnya gitu. Kan kita perlu mengganti masyarakatnya sebenarnya. Yang kita perlu ganti adalah masyarakatnya. Melalui apa? Ya melalui pendidikan gitu. Karena kalau pendidikan itu baik, pendidikannya ya, bukan ya bukan hanya sekedar nutrisinya, tapi pendidikannya yang baik, artinya nanti generasi ke depan juga akan menjadi lebih baik. Anak didiknya bermoral karena guru-gurunya tidak memberi contoh tapi menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya, maka kedepannya dia akan menjadi contoh bagi masyarakatnya. Teori ini sebenarnya diungkapkan oleh salah satu ilmuwan muslim namanya Muhammad Abduh dulu tahun abad 20 Muhammad Abduh, beliau punya satu kepercayaan bahwa tidak mungkin satu negara itu berubah tanpa merubah masyarakatnya, dan cara untuk merubah masyarakat itu adalah dengan pendidikan
2: ya.
3: Dan teori ini terbukti setelah 100 tahun berhasil. Daripada teori yang satunya yang mengatakan, teori gurunya yang mengatakan bahwa kita revolusi saja, kita selesaikan sekarang, nanti kita rubah pemerintahnya, nanti itu akan berulang seperti itu. Artinya kan ini PR kita bersama, dan kita harus bermula dari masing-masing, yang pemerintah PR-nya ya di pemerintahan, yang di masyarakat juga PR-nya di masyarakat, yang punya tetangga punya masalah ini harus juga care dengan tetangganya. Misalnya ada tetangganya yang kecanduan narkoba, ya care dengan tetangganya, jangan-jangan tidak pernah diajak ngobrol, jangan-jangan tidak pernah diperhatikan, jangan-jangan mereka punya persoalan ekonomi. Kita melihat tetangga kita yang terlilit hutang misalnya, gara-gara judol, jangan-jangan memang awalnya mau minjem ke tetangganya tapi tetangganya tidak
2: memberi,
3: mau memberi kan. Ini masalah-masalah yang sebenarnya hari-hari yang harus kita selesaikan dulu. Untuk urusan yang di level internasional macam-macam ya, biar diselesaikan pihak-pihak yang memang berwenang di bidang itu.
2: Baik, jadi salah satu kuncinya itu di perubahannya ada di pola pikir masyarakat dengan pendidikan gitu ya. Apalagi di dunia digital yang sekarang ini sangat luar biasa perkembangannya. Kalau kita sudah cukup literasi, otomatis kita juga akan bisa berpikir dengan lebih jernih lagi gitu.
3: Betul.
2: Tidak memanfaatkan teknologi malah untuk judol atau mungkin juga untuk pinjol dan lain sebagainya gitu. Baik Pak Sofi, kita juga undang pendengar yang ingin gabung ya Pak Sofi ya. Di siang hari ini boleh Anda ingin menyampaikan pertanyaan, sharing ya, ungkapan-ungkapan Anda, mungkin kegelisahan Anda, atau rasa mungkin ada sesuatu hal yang ingin Anda sampaikan gitu ya, di siang hari ini langsung saja di live chat YouTube RRI Madiun. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan ini Pak Sofi, satu persatu ya Pak Sofi ini Satya bacakan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ini, di antaranya ada Pak Amin ya. Pak Amin, terima kasih. Seperti ini ya, yang disampaikan oleh Pak Amin. Yang sudah buruk karena kasus tersebut, otomatis negara lain jadi berpikir ulang jika ingin kerjasama. Ada tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amin ini, Pak Sofi?
3: Iya, jelas ya. Ini kan hubungannya dengan bagaimana iklim negara itu dipersepsikan di mata internasional. Misalnya kita dipersepsikan sebagai negara yang tidak aman, atau negara yang banyak punglinya, atau negara yang persebaran narkoba dan masyarakatnya masih terindikasi ke arah-arah sana. Pasti orang juga atau investor juga akan mikir, kalau saya taruh uang di negara A misalnya, negara ini misalnya, di Indonesia misalnya, apakah nanti akan aman? Jangan-jangan pejabat-pejabatnya atau pengurus-pengurusnya akan korupsi, dan uang-uangnya akan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik tadi. Nah, ini kan juga membuat persepsi internasional jadi tidak baik. Karena posisi kita dalam tingkat korupsi di dunia itu menurun, Mbak. Jadi awalnya kita peringkat ke atau nilainya 37, dari 0 sampai 100 kita nilainya 37, sekarang itu tinggal 34, artinya ada turun lumayan drastis. Sedangkan Singapura yang tetangga kita itu punya nilai 84. Artinya 84 itu kan A minus ya. Kalau 34 itu kan berarti tidak lulus. Artinya kan ada hal-hal yang sangat tidak positif di mata dunia, yang pada akhirnya orang, oh, tingkat korupsinya segitu masif dan kepercayaan orang segitu rendah ya. Sangat berpengaruh lah itu. Baik. Untuk Pak Amin ya tadi.
2: Baik. Kemudian ada Pak Agus ya, apa yang harus dilakukan pemerintah kita ya Ustadz ya, agar citra negara kita tetap terjaga dengan baik meskipun kasus-kasus korupsi judol itu susah sekali untuk dihilangkan. Bisa dihilangkan gak sih Pak Sofi?
3: Tentu tadi ya, dengan pendidikan tadi ya. Kan ini kan PR kita bersama. Artinya dari lingkungan yang paling kecil dulu. Kan untuk memperbaiki negara kan tidak memperbaiki negaranya, tapi memperbaiki kita masing-masing gitu. Memperbaiki keluarga kita masing-masing, memperbaiki lingkungan kita masing-masing. Mulanya kalau misalnya dari lingkungan yang paling kecil, ya dari RT, dari RW, dari desa, kemudian dari level pendidikan.

0: Untuk menyelesaikan bagi pemerintah tentu harus ada niat yang baik atau itikad yang baik. Mereka harus melandaskan ini dari mulai dari moral ya, tidak dari apapun, dari moral dulu. Ini baik atau tidak? Kalau tidak baik ya sudah diberantas saja. Gitu. Kalau melihat awalnya tidak dari moral, dari pertimbangan-pertimbangan sosial saja, ya nggak akan ketemu. Nanti ada yang kasihan, ada yang ini, ada yang macam-macam. Ini harus mulai dari pertimbangan moral. Yang kedua, pemerintah juga harus mencegah. Ini kan secara di regional kita kan sudah ada ancaman baru karena Thailand baru mengesahkan itu 2022. Sekarang mulai agak mengetatkan lagi Thailand setelah tahu bahwa ini lumayan tidak baik. Tapi efeknya, kemarin saya membimbing satu skripsi mahasiswa saya dari Thailand. Dia nulis tentang transnasional crime ini yang ada di Thailand. Bagaimana kemudian pelegalan narkoba di Thailand ini menyebabkan negara-negara lain panik, dan akhirnya penyebaran itu terjadi via Thailand. Kalau dulu itu dari banyak apa ya, dari hal-hal yang kadang-kadang kita tidak lihat, sekarang itu
1: sudah jelas terlihat
0: gitu. Karena memang ada di Thailand tuh ada turis, misalnya bukan orang Indonesia, misalnya turis dari Eropa datang ke Thailand, bawa itu kemudian ke Soekarno-Hatta, ketangkep di sana. Artinya ada bocor-bocor banyak, itu kan yang ketahuan ya, yang tidak kan kita tidak tahu. Bagaimana yang dulunya tidak boleh dan tidak legal saja penyebarannya seperti itu, sekarang sudah mulai legal di satu negara di ASEAN, ini kan menjadi ancaman nyata bagi kita. Maka untuk memperkuat ya secara di regional ASEAN harus juga menyatukan sikap lah, bagaimana kemudian narkoba itu posisinya, dan mungkin mengecualikan Thailand untuk bisa menjaga atau wilayahnya sendiri biar tidak bisa keluar itu.
1: Oke, baik. Ini ada juga yang bertanya seperti ini, Pak Sofi ya. Dalam perspektif hubungan internasional, apakah narkoba bisa dilihat sebagai isu keamanan nasional sekaligus keamanan internasional? Tadi sudah terjawab ya. Bisa disampaikan kembali atau mungkin ada penambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Sofi dengan penanya di YouTube ini?
0: Dulu isu keamanan itu kan isu keamanan militer ya. Isu keamanan militer, isu keamanan itu lebih ke keamanan yang strategis lah. Setelah tahun 1994 itu isu keamanan sudah mulai sudah mulai berubah.
1: Bukan lagi yang utama gitu.
0: Bukan isunya tidak lagi ke hanya sekedar militeri, tetapi sudah mulai mengarah ke human security. Jadi dulu ancaman keamanan itu sesuatu yang mengancam negara. Sekarang ancaman keamanan negara itu sesuatu yang mengancam individu. Jadi dilihatnya dari keamanan manusianya. Misalnya, dulu wabah itu tidak dianggap sebagai isu keamanan. Sekarang menjadi isu keamanan. Dulu misalnya, ya seperti judi online ini. Ini kan tidak isu keamanan sama sekali. Tidak membahayakan secara keamanan ya. Secara militer tidak membahayakan. Tapi hari ini menjadi isu keamanan manusia. Atau isu keamanan yang harus juga dibentengi oleh, otomatis kalau urusan internasional, urusan luar negeri ya, nanti dibentengi oleh TNI. Jadi lebih ke urusan itu. Jadi keamanan tidak lagi secara tradisional memang bermakna sebagai keamanan militer, tapi setelah 94 itu menjadi keamanan tradisional.
1: Baik. Berarti seperti ini ya Pak Sofi ya, perang terhadap narkoba itu bukan hanya perang antara aparat dan juga pengedarnya gitu ya, tetapi juga bagaimana kita mengetahui atau perang dengan sebuah jaringan yang bekerja lintas negara gitu ya.
0: Iya, karena ini kan tidak berdiri sendiri ya. Kan ada pabriknya, ada ada cukongnya juga. Mungkin mereka juga melihat bahwa bisnis yang seperti ini ya seperti bisnis judi lah, kan ada yang halal di beberapa tempat di dunia, kan mereka membolehkan itu meskipun di negara kita tidak boleh sama sekali ya. Artinya ada narkoba juga sama. Narkoba kan untuk jenis-jenis tertentu di negara-negara tertentu kan dibolehkan, seperti di Thailand tadi sudah sudah dilegalkan meskipun terbatas. Di Amerika Serikat di beberapa negara bagian sudah melegalkan itu. Artinya kan isu tentang narkoba tidak hanya sekedar ini boleh, ini baik, ini buruk, ini apa, terus gimana nanti jejaringnya,

0: isunya adalah bagaimana kemudian sesuatu yang dalam pandangan kita sudah merusak gitu, merusak generasi, memang merusak mental dan merusak negara, ya harus kita harus sepakat definisinya dulu bahwa narkoba, judol, korupsi itu merusak.
1: Oke.
0: Kalau kita tidak sepakat seperti Thailand tadi kan tidak sepakat. Kalau kita tidak sepakat ini akan susah ini, akan susah diselesaikan. Kita harus sepakat dulu bahwa tiga-tiga ini adalah isu atau penyakit masyarakat yang tidak bisa tidak diselesaikan, harus segera diselesaikan.
1: Baik, kalau banyak keran yang tertutup kita mungkin akan bisa mengatasi gitu. Yeah. Tapi kalau masih ada keran yang terbuka, nah ini bakal bocor juga ya.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Baik, Pak Sofi, kita akan jeda sejenak ya. Baik, untuk Anda para pendengar yang ingin bergabung silahkan, masih ada waktu kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru, pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Tolong dong, di print laporannya.
4: Iya, bentar lagi tanggung nih.
5: A few moments later.
3: Mana R, laporannya?
4: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
3: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
6: Satu keputusan salah bisa menghancurkan hidup. Judi online, narkoba, dan korupsi bukan solusi. Anda masih mengikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Siang hari ini saya masih bersama dengan Dekan Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Pak Sofi Mubarok, LCMA. Kita masih membahas tentang judol narkoba dan korupsi dari perspektif hubungan internasional. Tadi juga Pak Sofi mengatakan bahwa ini tidak hanya sebagai kejahatan lokal ya, sebenarnya mereka-mereka ada ini juga dari dunia internasional masuk ke Indonesia gitu. Baik, Pak Sofi, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Sofi yang disampaikan oleh pemirsa di YouTube RRI Madiun. Terima kasih untuk akun Cili ya. Kalau pelakunya berada di luar negeri tetapi korbannya berada di Indonesia, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Pak Sofi, silakan tanggapannya.
0: Sebenarnya ini kan sudah ada mekanismenya ya. Seperti saya sudah sebutkan tadi, ada operasi Mahardika, itu kan operasi di Asia Tenggara, di ASEAN, yang melibatkan beberapa negara. Kita ada Brunei, ada Malaysia, melalui Interpol. Jadi memang polisi kita berjejaring dengan polisi-polisi yang ada di wilayah Asia Tenggara dan menyelesaikan masalah itu. Yeah. Kalau pelakunya di luar negeri, Solusinya adalah ya kita dengan kerjasama itu tidak ada masalah. Meskipun korbannya di Indonesia dan pelakunya ada di Kamboja misalnya yang sekarang. Kemarin buktinya yang di Kamboja ditangkap juga. Artinya kan dengan mekanisme ini bisa diselesaikan. Mekanisme kerjasama regional, mekanisme kerjasama internasional. Atau hanya mengandalkan misalnya mekanisme bilateral misalnya, hubungan antar dua negara. Kan ini sebenarnya mekanisme-mekanisme ini secara internasional sudah diatur dan sudah ada. Hanya tadi itu yang penting ada kemauan, ada niatnya, ada apa istilahnya, niat baiknya lah untuk menyelesaikan persoalan ini.
1: Baik, berarti tantangannya ada di niat baik untuk menyelesaikan persoalannya.
0: Iya.
1: Atau gimana?
0: Sebenarnya itu kalau ini kan isu-isu sebenarnya pertama tadi kan saya sebenarnya niat baik itu kan mulai dari definisi yang benar tadi itu. Bahwa kita harus sepakat dulu ini definisinya seperti apa, judul itu seperti apa, boleh atau tidak, atau harus seperti apa. Di kampus kami misalnya di Unida Gontor, kan kita juga membahas HI dalam perspektif Islam. Kalau kita melihat isu ketiga isu ini dalam konteks HI yang Islam, kita melihat bahwa tentang definisi ya, definisi narkotika, definisi judol, definisi apa namanya korupsi, itu kan ada namanya di teori HI Islam itu maqasid syariah. Jadi setiap hukum itu ada maksudnya. Dan beberapa maksud tujuan dari hukum dibuat itu adalah karena kalau itu dibuat atau kalau ada pelarangan pasti ada madorotnya. Nah, di judul misalnya di makos itu ada lima cara untuk ada lima hal yang di highlight. Ada menjaga agama. Kalau ada satu hal yang mencederai agama berarti itu berbahaya. Ada menjaga diri, ada menjaga harta, ada menjaga akal, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, judol sama korupsi itu kan bagian dari hifdul mal atau kita menjaga harta. Artinya harta kita tidak terjaga. Dia mengkhianati dari penjagaan harta karena itu dibelanjakan di hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, narkotika itu merusak akal dan merusak jiwa. Ketika misalnya definisi ini kita sepakati ya misalnya, tentu akan lebih mudah bahwa oh ini narkoba tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Di Asia Tenggara misalnya juga disepakati oh ini tidak boleh karena ini merusak, ini tidak boleh karena ini merusak. Ini tidak hanya merusak keuangan tapi juga merusak akal, juga merusak jiwanya, macam-macam. Ini PR kita bersama. Ya mungkin niat baik, tapi niat baik saja kan tidak cukup ya, harus ada tindakan yang terukur juga. Harus ada tindakan yang terukur.
1: Baik, ada juga pemirsa ini yang mengatakan demikian ini Pak Sofi ya, kurangnya edukasi yang masif di instansi sekolah, kuliah atau tempat kerja apakah menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka korupsi hingga peredaran narkotika di Indonesia.
0: Makanya program seperti sanksi ini bagus ya, artinya kan itu digaung-gaungkan terus. Semoga ini menjadi salah satu apa istilahnya, salah satu pencegahan dini yang baik. Jadi orang jadi tahu bagaimana kemudian bahayanya ketiga hal ini. Tadi dipertanyakan, diungkapkan misalnya dari sekolah-sekolah kurang gitu. Sebenarnya tugas utama sosialisasi atau bahayanya ketiga hal ini atau hal-hal yang merugikan anak-anak itu kan kewajibannya tidak kewajiban sebelum kewajiban yang lain, orang lain. Kewajiban yang paling utama di sekolah itu kan kewajiban gurunya. Nah, gurunya itu yang punya tugas utama atau pertama dalam menyebarkan atau dalam mengkampanyekan hal-hal yang seperti kita bicarakan hari ini. Bahwa korupsi itu tidak baik, bahwa ini tidak baik, bahwa judul tidak baik. Tidak hanya dengan menghimbau dan melarang, tapi juga memberi contoh bagaimana kemudian gurunya tidak korupsi, gurunya tidak bikin pungutan-pungutan liar, gurunya tidak berperilaku-perilaku yang dekat ke narkotika, dekat ke judol misalnya. Hal-hal seperti ini kan diperhatikan setiap hari oleh siswa. Justru sosialisasi yang masif itu dan yang berdampak itu justru dari gurunya masing-masing.
1: Ini ya berdasarkan keteladanan
0: gitu ya, pendidikan.
1: Baik, berikutnya ada yang mengungkapkan seperti ini. Banyak yang bilang biaya politik negara kita tuh tinggi sehingga angka kejadian korupsi di Indonesia masih tinggi. Apakah betul semua itu, Pak Sofi? Singkat saja, ya atau tidak, Pak?
0: Ya pasti ya, karena demokrasi pasti berbiaya tinggi. Demokrasi pasti berbiaya tinggi. Kalau mau tidak berbiaya tinggi ya pakai sistem yang lain. Karena itu resiko dari demokrasi adalah biayanya sangat tinggi. Hanya ya kalau misalnya, tapi tidak serta-merta itu menjadi salah satu bagian dari penyebab utama narkotika ya, atau narkoba, atau krisis-krisis yang tiga tadi itu. Sebenarnya lebih jauh daripada itu.
1: Baik, ada Pak Kamit yang mengatakan seperti ini, Pak Sofi ya. Judi narkoba, orang memerlukan uang untuk melaksanakannya. Akibatnya orang korupsi untuk itu, apa efek negara yang melegalkan judi dan negara yang melarang judi? Kontra Pak ya. Yang satu boleh, yang satu enggak gitu ya. Titik temunya di mana? Enggak bakal ada kayaknya, Pak. Ya,
0: itu problem ketika legalisasi ganja di Thailand itu kan itu di negara-negara Asia Tenggara menjadi bingung kan. Negara Asia Tenggara kan mayoritas penduduknya adalah muslim. Kita di Indonesia, Malaysia yang tetanggaan dengan Thailand, ada juga di Brunei. Itu menjadi bingung karena tiba-tiba ini satu negara, dan ini pertama kali di Asia, tidak hanya di Asia Tenggara. Negara yang pertama kali di Asia yang mengakomodir legalisasi dari ganja ini. Dan ketika saya komunikasi dengan mahasiswa saya yang dulu nulis tentang ini ya, korupsi tentang legalisasi ganja, memang dampaknya dari sebelum dan sesudah masif sekali gitu. Antara yang sebelum legalisasi dan setelah legalisasi, secara politik, secara sosial, dan sudah terlihat benih-benih ada sedikit chaosnya.
1: Jadi kalau kayaknya mau tetap jadi warga negara Indonesia ya harus patuh aturan gitu ya,
0: betul,
1: Pak Sofi.
0: Betul.
1: Baik, Pak Sofi, kita sudah berada di penghujung acara di sanksi hari ini. Pak Sofi, kira-kira apa sih yang paling penting harus dilakukan oleh Indonesia agar tidak hanya menjadi negara yang bereaksi terhadap kejahatan transnasional gitu, kejahatan judi online, kemudian narkoba dan juga korupsi ini, tetapi kita juga mampu bisa secara aktif mencegah dan juga memutus jaringan ya. Seperti apa? Silakan Pak Sofi.
0: Pertama, pemerintah harus fokus ke pendidikan. Karena ini kunci dari penyelesaian krisis apapun ya di bangsa ini. Kenapa harus fokus di pendidikan? Pendidikan kita kan memang diperhatikan, tapi mungkin tidak tepat gitu. Jadi mulainya tidak dari pendidikan, tapi dari keinginan yang berkuasa biasanya. Pendidikan mau kita gedein nih, pendidikan mau kita gedein. Sedangkan pendidikan punya polanya masing-masing. Pendidikan itu kan berkembang ya. Satuan pendidikan itu kan berkembang. Akademisi itu kan tidak stuck di satu titik tertentu, karena mereka selalu ada riset, selalu ada penelitian, ada macam-macam. Artinya mereka berkembang. Komunitas akademik ini harus dilindungi agar mereka bisa bertransformasi, tidak hanya sekedar membangun cara mereka untuk mendidik bangsa ini, tapi juga secara moral mereka juga bisa mengimplementasikan apa yang kemudian mereka tahu dan mereka anggap itu benar. Yang kedua, tentu kita di Madiun dan di sekitarnya banyak sekali pesantren. Tentu ini menjadi salah satu benteng utama, atau agama apapun lah ya. Kita punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu jangan hanya sekedar dijadikan jargon.
1: Kita kemarin hafal saja gitu.
0: Hafal saja, kemarin ternyata ada curhatan yang di Unhan dan seterusnya. Mungkin tidak perlu kita bicarakan di sini. Artinya itu jangan hanya sekedar jargon. Artinya harus ada hal yang kita sepakati lah, bahwa beragama itu memang menjadi ciri dari orang Indonesia, dan moral-moralnya juga harus kita jaga. Founding fathers kita semuanya, atau banyak di antara mereka adalah ulama-ulama.
1: Baik, begitu, jadi Mbak. Kita ingat Satya. Tujuan negara kita untuk ya, apa, betul. Kita juga masih punya tugas untuk ya, mengawal, mengarahkan negara kita ini mau dibawa kemana gitu ya. Betul, baik, Pak Sofi, terima kasih sudah hadir di sama, Studio sama, Pro 1 RRI ya. Madiun, yang pasti semoga di lain kesempatan bisa dijadwalkan lagi ya Pak Sofi ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi soal kejahatan-kejahatan yang memang ini kompleks lah ya, antara narkoba, korupsi dan juga judi, yang memang ini menjadi tugas kita semuanya untuk berperang, bukan hanya tugasnya pihak keamanan saja atau negara saja, tetapi kita juga ini mampu membentengi diri kita untuk hal-hal yang tidak baik ini. Baik, terima kasih Pak Sofi, selamat melanjutkan perjalanan ya Pak Sofi ya, lancar dan sukses untuk kegiatan Pak Sofi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sofi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini untuk segmen Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi bersama dengan Dekan Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor Ponorogo Pak Sofi Mubarok LCMA. Kita akan berjumpa lagi ya di lain kesempatan di segmen ini tentunya, dan sekaligus tim Madiun pagi hari ini pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk mengupdate informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI.
6: Baru saja Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nygren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan, skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Nah, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Lebih bagus punya kualitas, kualitas yang sama hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

0: Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.
1: Juga punya bintang dari Denny Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody want to...
0: Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17 serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 26 Agustus 1934, wartawan asal Amerika Serikat, Dorothy Thompson, diusir dari Jerman. Thompson adalah salah seorang wartawan asing yang diusir dari Jerman karena mengkritik pemimpin Jerman, Adolf Hitler.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: 99,7 Pro 1 RRI Madiun. Selamat siang, pendengar. Saya Madarisa menyapa Anda ya di kesempatan siang ini. Senang sekali sampai nanti pukul 18 saya menemani Anda beraktivitas untuk hari ini dengan lagu-lagu campursari sebagai pembuka perjumpaan kita. Mada, siapa juga yang baru saja memulai untuk memilah dan memilih kira-kira menu makan siang apa yang akan Anda asup? Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap semangat selalu ya.

0: Mendingan Pro 1 RRI Madiun, menit 38, lewatnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi segera dikumandangkan azan zuhur berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Fuck! Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
2: Mereka menjawab,
4: Kami melihat simbol asapmu

0: Lapo?
1: Neng perapatan wingi rame ono peristiwa apa sih, Pak?
0: Waduh, wong saiki kecelakaan gak nang ditolong dikerubut koyo ngono. Pak polisi, Pak. Dulur kula, Pak. Langsung miyak-miyak iku. Tak delok tak kiri eh.
2: Mendengar proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Kota Bekasi resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama atau groundbreaking di lokasi proyek pada hari ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan PSEL diharapkan menyelesaikan masalah sampah di Kota Bekasi. Pihaknya bahkan menargetkan agar gunungan sampah di TPA Sumur Batu Kota Bekasi selesai dalam 2 tahun setelah PSEL beroperasi. Namun demikian pendengar, PSEL tetap harus diimbangi dengan peran serta masyarakat terutama dalam hal pemilahan sampah. Masyarakat harus berperan dalam memilah sampah antara organik dan non-organik. Sebab tanpa pemilahan sampah, mustahil persoalan sampah bisa diselesaikan. Dengan pemilahan sampah, masyarakat masih bisa tetap mendapatkan manfaat ekonomi. Para pemulung misalnya masih tetap bisa bekerja mengambil sampah plastik yang mengandung nilai ekonomi. Selain itu, PSEL juga nantinya akan bisa menghasilkan energi listrik serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Info ini selengkapnya bisa Anda cek di laman resmi kami rri.co.id atau Anda juga bisa unduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, gaya makan siang masyarakat pada umumnya memang sekarang ini beda ya dengan zaman dulu. Meskipun perbedaannya juga tidak terlalu signifikan, mengingat kalau di bulan Agustus biasanya juga banyak orang-orang yang coba untuk mencari efisiensi biaya lewat promo kemerdekaan. Jadi ada orang-orang yang memang memanfaatkan momen hari kemerdekaan yang tentunya biasanya diikuti perilaku konsumen yang sangat berorientasinya pada diskon gitu ya. Misalnya pekerja kantor yang cenderung makan bersama atau sharing biasanya memanfaatkan paket promo paket merdeka buy one get one, atau dari jaringan kuliner besar yang sekarang ini juga di beberapa titik sedang diselenggarakan begitu ya di Kota Madiun. Atau ada lagi menu dengan nominal-nominal unik yang jadi pilihan utama untuk menjaga pengeluaran makan siang tetap hemat di akhir bulan ya. Ini tepat sekali di akhir bulan. Jadi strategi serba 17.000 plus minum juga biasanya sering diburu oleh pekerja kantoran ataupun juga mahasiswa. Tetapi kalau prinsip orang-orang yang ingin cepat dan juga mudah segera mengkonsumsi makan siangnya yang jadi prioritas utama, biasanya mereka juga memesan layanan yang sudah berlangganan sebelumnya, misalnya kantin begitu ya. Atau dengan cara masyarakat mendapatkan makan siang yang jauh lebih terencana, minim kontak misalnya, bisa melakukan pembelian berbasis digital. Karena sekarang ini e-commerce juga selain berjualan baju dan sebagainya, ternyata juga ada fitur untuk bisa memesan makanan secara online. Jadi penggunaan aplikasi online food delivery sampai saat ini pun juga tergolong tetap tinggi ya, dengan fokusnya mencari resto atau tempat-tempat makan yang memberikan voucher gratis ongkos kirim gabungan, yang tentunya ini jadi salah satu promo yang paling menarik dan banyak diburu oleh masyarakat. Dan banyak juga pekerja memilih memesan makanan itu lewat aplikasi terlebih dahulu ketika jam kerja, kemudian nanti tinggal pick up di sore hari, biasanya seperti itu, di gerai-gerai terdekat ketika jam istirahat misalnya, atau nanti jam pulang baru diambil. Nah, Anda tipikal yang mana, pendengar? Tentu kalau orang-orang yang sudah tidak muda lagi, mereka menginginkan pokoknya makan gitu ya. Tapi kalau Gen Z, anak-anak muda, cenderungnya biasanya masih coba berkomunikasi dengan teman-teman supaya bisa makan bareng gitu kali ya. Karena biar lebih seru kalau makan bareng, kabarnya juga nafsu makannya lebih meningkat karena sambil ngobrol ya. Pendengar, sekarang ini di menit 22, lewatnya dari pukul 12 siang, kita masih hadirkan lagu-lagu campur sari untuk Anda semuanya. Sekarang ini kita hadirkan koleksi dari Riri untuk Anda.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

dari kopi yang fungsional, yang punya manfaat kesehatan, beberapa kopi juga harus dipadupadankan supaya mendapatkan rasa yang betul-betul muncul, kalau kata pencipta, kalau kata penikmat kopi begitu ya. Ada beberapa juga komunitas pecinta kopi yang mengatakan dari seduhan yang asal dengan seduhan yang memang betul-betul butuh treatment yang baik, itu menghasilkan rasa yang berbeda. Tren terbesar yang paling mengubah landscape industri kopi 2026 itu adalah kebangkitan kopi fungsional ya. Jadi minuman kopi yang diformulasikan memang tidak hanya untuk memberikan dorongan kafein saja, tapi ada semacam manfaat kesehatan yang lebih spesifik. Karena sekarang ini tidak hanya orang-orang yang concern sama kesehatan ya, bahkan hampir semuanya sekarang ini suka dengan konsep gaya hidup sehat. Kemudian mereka tahu bahwa kopi tanpa gula menjadi salah satu bentuk investasi juga di masa tua. Ada juga yang mengatakan bahwa kopi ini sebagai suplemen yang diklaim membantu mengurangi stres, kemudian juga fokusnya bisa meningkat, bahkan memperbaiki kualitas tidur. Disclaimer ya, bagi orang-orang yang minum kopi justru kadang-kadang tidak bisa tidur gitu. Jadi memang kopi sekarang ini sudah mengalami perubahan yang cukup besar ya, tidak lagi dipandang sebagai kopi untuk orang yang tidak tahan kafein saja, tapi sebagai pilihan yang sadar yang dirayakan oleh konsumen yang pengen menikmati tradisi ngopi tanpa efek samping kafein yang berlebihan. Sekarang ini kan pilihan kopi juga banyak ya, bahkan Anda pun ketika berkunjung ke kedai kopi, Anda langsung bisa request ke owner ataupun juga ke barista bahwasanya pilihan kopi apa yang cocok bagi karakter Anda. Ada yang suka ngopi hitam, ada yang suka ngopi kopi versi Thailand, ada yang suka kopi aren, kopi susu dan sebagainya. Ataupun juga sekarang ini yang sedang digencarkan oleh dunia kesehatan adalah kopi robusta ya, yang tentunya punya manfaat yang luar biasa. Tapi selain dari itu, ketika kita berbincang dengan orang-orang yang sudah tidak muda lagi ya, mereka mengatakan bahwa apapun kopinya yang penting adalah cara menikmatinya, gitu katanya. Jadi ketika kita bisa menikmati secangkir kopi dengan tanpa harus berburu-buru, apalagi kalau misalnya vibe-nya mendukung ya, suasana situasinya mendukung, itu akan mendapatkan sensasi kopinya, itu luar biasa pendengar. Pertanyaannya adalah, apakah siang ini Anda juga ngopi?

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Radio Republik Indonesia Madiun menghadirkan Dinamika Siang untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 dengan serangkaian informasi di antaranya PLT Wali Kota Madiun berharap kegiatan grebek Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadi salah satu ikon pariwisata dan wadah pelestarian budaya. Penerapan teknis budidaya yang benar menjadi faktor penentu utama dalam menjaga produktivitas peternakan. Polres Madiun berhasil mengungkap kasus percobaan pembunuhan dan kekerasan terhadap anak. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, saya Madaristu.
1: Dinamika Siang.
0: PLT Wali Kota Madiun berharap kegiatan grebek Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadi salah satu ikon pariwisata dan wadah pelestarian budaya. Informasi ini disampaikan Ulfa Larasati.
2: Grebek Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali digelar di Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, grebek Maulid bukan hanya menjadi momentum untuk meningkatkan keteladanan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga diharapkan dapat kembali digelar serta menjadi salah satu ikon pariwisata dan budaya Kota Madiun dan wadah pelestarian budaya.
3: Mari kita jadikan momen grebek Maulid Nabi ini sebagai salah satu ikon pariwisata dan budaya Kota Madiun.

0: antara pemerintah dan masyarakat.
1: Bagus menambahkan, perkembangan budaya lokal dapat menjadi bagian dari penguatan budaya nasional sekaligus membangun jati diri masyarakat. Ia berharap tradisi tersebut dapat berkembang dan lestari sehingga generasi muda dapat mengenal dan mencintai budaya daerah. Lebih lanjut, Bagus menambahkan pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Sementara itu, Grebek Maulud 2026 menjadi pelaksanaan pertama setelah kegiatan tersebut terakhir digelar pada 2019. Rangkaian kegiatan diawali kirab dengan rute dari Masjid Kuno Taman dan berakhir di alun-alun Kota Madiun. Masyarakat yang menonton Grebek Maulud di alun-alun Kota Madiun juga disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa hikmah terasa saat rombongan kirab bersama Gunungan Jaler dan Gunungan Estri memasuki alun-alun diiringi gamelan sekaten. Grebek Maulud semakin ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada Gunungan Jaler dan Gunungan Estri. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi, Bupati Madiun mengajak ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas.
3: Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disampaikan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pendopo Ronggo Cumeno, Caruban, Kabupaten Madiun. Hari mengatakan keteladanan Nabi Muhammad SAW perlu diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan, dan langkah yang dilakukan ASN. Hal tersebut diharapkan membawa kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Madiun.
4: Mudah-mudahan kegiatan memperingati Maulid Nabi ini betul-betul kita semua bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Apapun ya, kalau kita berjalan ya kita selalu ingat Kanjeng Nabi. Kita membuat keputusan apapun kita selalu ingat kepada Kanjeng Nabi. S2 para pemimpin di ASN Pemerintah Kabupaten Madiun itu menteladani napa ingkang dipun tindakaken Kanjeng Nabi sehingga insya Allah Kabupaten Madiun saged dados kabupaten ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur.
3: Hari juga mengingatkan pentingnya keikhlasan dalam menjalankan tugas. Ia berharap keikhlasan tersebut mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Madiun juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat secara simbolis. Bantuan yang diberikan meliputi biaya hidup, rumah layak huni, sembako, pendidikan, alat usaha, pengembangan usaha, sanitasi, biaya pengobatan, serta biaya dakwah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Madiun tersebut kemudian dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan pendakwah Kiai Haji Lukman Syafi'i. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan. Dinamika siap.
2: Pendengar, penerapan teknis budidaya yang benar menjadi faktor penentu utama dalam menjaga produktivitas peternakan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo. Selengkapnya informasinya disampaikan Imam Malik.
5: Penerapan teknis budidaya yang benar menjadi faktor penentu utama dalam menjaga produktivitas peternakan dan budidaya ikan. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo, menyampaikan keberhasilan peternakan terintegrasi sangat dipengaruhi oleh kecermatan peternak dalam mengatur lokasi budidaya. Banyak kegagalan atau lambatnya pertumbuhan ternak disebabkan oleh kesalahan teknis dasar di lapangan. Dicontohkan, untuk peternakan ayam petelur, posisi kandang idealnya dibangun membujur dari arah timur ke barat. Tata letak ini bertujuan agar ayam mendapat paparan sinar matahari pagi yang cukup.
6: Kalau peternakan ini contohnya saja kandang ayam, ini harus disediakan kandang ini 5x20, dari 5 meter x 20 meter, terus harus membujur dari timur ke barat. Gitu. Ini agar kena sinar matahari, ya, biar karena kalau ayam petelur ini kalau tidak kena sinar matahari, sinarnya kurang, ini juga kurang sehat, kurang pertumbuhnya kurang baik. produksinya juga kurang baik.
5: Eko Yudo menambahkan hal serupa berlaku pada budidaya ikan lele, di mana posisi kolam tidak disarankan berada di bawah naungan pohon rindang yang menghalangi cahaya. Kurangnya sinar matahari dapat memperlambat proses pertumbuhan dan pembesaran ikan lele secara signifikan. Menurut Eko Yudo, selain faktor pencahayaan, sirkulasi air kolam yang teratur serta pemberian EM4 atau sekam pada kotoran ternak perlu dilakukan secara berkala. Penerapan standar teknis yang tepat terbukti mampu mencegah timbulnya bau dan serangan penyakit. Hal ini otomatis akan meningkatkan produktivitas. Imam Malik, RR Madiun.
2: Kali ini kita ke reporter kami Sabrina. Pendengar, Kementerian Haji Kota Madiun memfasilitasi pembuatan paspor secara kolektif untuk calon jemaah haji estimasi berangkat tahun 2027. Berikut laporan selengkapnya.
7: Ratusan calon jemaah haji Kota Madiun estimasi berangkat 2027 mulai melengkapi berkas yang wajib dimiliki untuk dapat berangkat ke Tanah Suci. Satu di antaranya pembuatan paspor. Pembuatan paspor dilakukan secara kolektif bertempat di kantor Kemenhat Kota Madiun selama 3 hari, 26 hingga 28 Agustus 2026. Kepala Kantor Kemenhat Kota Madiun Dati Ardiansyah SEMH mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Madiun untuk melakukan pembuatan paspor secara kolektif. Tujuannya agar calon jamaah haji lebih dekat dalam proses pengurusan maupun untuk melengkapi data yang diperlukan.
8: Untuk tahapan perjalanan ibadah haji tahun 2027, sekarang adalah pasporan. Untuk Kota Madiun sendiri, pasporan dilaksanakan dalam 3 sesi. Jadi langsung kami memberikan pelayanan isi paspor yang bekerja sama dengan imigrasi Madiun. Nah, untuk kota sendiri yang mencari paspor sebanyak sekitar 167 jemaah haji. Kita laksanakan secara kolektif, jadi jemaah haji ini biar merasa nyaman, merasa bahwa diperhatikan kait perlindungan dan pelayanannya gitu.
7: Sementara itu, Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Madiun, Rezardi Pratama Putra menjelaskan, calon jemaah haji yang akan membuat paspor sebelumnya sudah mengumpulkan surat permohonan dan fotokopi data atau berkas yang diperlukan. Namun, pada pelaksanaan perekaman, semua calon jemaah haji diwajibkan membawa berkas asli untuk dilakukan verifikasi ulang.
9: Tujuannya untuk memvalidasi, Pak, karena kan yang sebelumnya ini yang dilampirkan fotokopi. Kami harus mengecek apakah dokumen yang dilampirkan sebelumnya ini dengan yang asli itu sama atau tidak. Begitu tujuan untuk kenapa harus membawa dokumen yang asli. Takutnya ada perbedaan atau takutnya ada ketidaksesuaian, maka dari itu harus kami cek ulang.
7: Paspor dibuat rata-rata berlaku untuk 5 tahun, memiliki kapasitas 48 halaman yang sudah elektronik e-paspor. Jika paspor sudah jadi, nantinya akan diambil oleh petugas Kemenhat untuk dibagikan kepada masing-masing calon jemaah haji. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Dari Sabrina kita beralih ke Aris Deka. Realisasi belanja APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Madiun menunjukkan tren positif. Hingga Juli tahun ini, realisasi belanja telah mencapai 5,6 triliun rupiah atau 63,8%.
10: Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun menunjukkan tren positif. Hingga Juli atau 7 bulan pertama tahun ini, realisasi belanja untuk satuan kerja Satker Kementerian Lembaga KL di wilayah kerja KPPN Madiun mencapai 5,6 triliun rupiah. Angka tersebut setara 63,84% dari total pagu anggaran yang mencapai 8,8 triliun rupiah. Anggaran tersebut telah disalurkan untuk 5 wilayah yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik. Berdasarkan jenis belanja, realisasi terbesar berasal dari belanja transfer yang mencapai 3,8 triliun rupiah atau 63,7% dari pagu 6 triliun rupiah. Kemudian belanja pegawai terrealisasi 1,3 triliun rupiah atau 63,8% dari pagu 2,1 triliun rupiah. Sementara itu, belanja barang baru terserap 330 miliar rupiah atau 52,9% dari pagu 625 miliar rupiah. Adapun belanja modal menjadi komponen dengan persentase realisasi tertinggi, yakni 81 miliar rupiah atau 75,8% dari pagu 108 miliar rupiah. KPPN Madiun saat ini juga masih mengejar target penyerapan hingga akhir triwulan 3 atau hingga September mendatang.
11: Target kita nanti di triwulan 3, belanja pegawai itu adalah 65%, belanja barang 70%, dan belanja modal 70%. Sementara ini kan untuk belanja barangnya, kita belum mencapai 70%. Jadi realisasi 330M ini, itu baru di kisaran 75,9% ya, dari target yang ditetapkan. Jadi saya yakin nanti sampai akhir bulan, triwulan 3 ya, sampai bulan September, mudah-mudahan nanti kita bisa terpenuhi ya.
10: Sementara itu, jika dirinci berdasarkan wilayah, Kota Madiun menjadi daerah dengan persentase realisasi tertinggi. Dari 29 Satker KL, realisasi mencapai 70,2% atau sekitar 867 miliar rupiah dari pagu 1,2 triliun rupiah. Di Kabupaten Madiun, 36 Satker KL telah merealisasikan anggaran sebesar 173 miliar rupiah atau 58,5% dari pagu 295 miliar rupiah. Berikutnya Kabupaten Ngawi dengan 32 Satker KL mencatatkan realisasi 192 miliar rupiah atau 57,4% dari pagu 336 miliar rupiah. Kabupaten Magetan dengan 33 Satker KL mencatatkan realisasi 50,7% atau 287 miliar rupiah dari pagu 567 miliar rupiah. Sedangkan Kabupaten Ponorogo dengan 26 Satker KL membukukan realisasi 58,6% atau 238 miliar rupiah dari pagu 406 miliar rupiah. Joko berharap tren positif tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, Polres Madiun berhasil mengungkap kasus percobaan pembunuhan dan kekerasan terhadap anak. Berikut Dayus Warno melaporkan selengkapnya.
12: Kepolisian Resort Madiun menangani kasus dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Peristiwa penikaman tersebut terjadi di depan sebuah rumah di kawasan Perumnas Mojoporno, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Rituan Maliki menjelaskan bahwa insiden penusukan terjadi pada Selasa 18 Agustus 2026 lalu, di mana kasus ini dilaporkan oleh ibu korban SW 49 tahun setelah anaknya yang baru berusia 13 tahun NCPW menjadi korban penikaman.
13: Terjadi keributan dengan SW yang pada saat itu THS sedang membawa pisau yang akan ditusukkan kepada SW, sehingga korban NCPW berusaha melerai, akan tetapi NCPW malah didorong sampai terjatuh dan ditikam menggunakan pisau sebanyak 2 kali mengenai perut korban, NCPW. Selanjutnya SW berusaha berteriak minta tolong sehingga warga sekitar berdatangan dan berusaha melerai. Dengan kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk di bagian perut dan dilarikan ke rumah sakit. Selanjutnya, SW melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pomo untuk ditindaklanjuti.
12: Pihak kepolisian telah mengamankan tersangka THS 57 tahun yang berdomisili di Perumnas Mojoporno Munggut, Wungu, Kabupaten Madiun. Dalam pengungkapan kasus ini, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu kemeja seragam sekolah MTSN Kota Madiun bersimbah darah dan sobek, satu buah rok seragam warna biru, satu buah daster bermotif batik yang robek, serta satu buah jilbab berwarna hitam. Dan dari tersangka, polisi juga mengamankan satu buah pisau dalam kondisi patah, satu buah kaos kerah berwarna hitam, dan satu buah celana panjang berwarna coklat. Dan atas perbuatannya, tersangka THS dijerat dengan pasal 458 ayat 1 KUHP, junto pasal 17 KUHP tentang percobaan pembunuhan, serta pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tersangka juga terancam hukuman pidana penjara maksimum 10 tahun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Polres Pacitan mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam kasus pencurian emas dan uang bulan Juli lalu. Berdasarkan laporan masyarakat, kepolisian berhasil mendapatkan petunjuk penting berupa rekaman CCTV. Angela Reska melaporkan.
14: Polres Pacitan mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam pelaporan kasus pencurian emas pada bulan Juli lalu. Kapolres Pacitan AKPP Ayu Diponegoro Azhar mengungkapkan pihaknya sempat menerima informasi adanya seseorang yang menjual emas di luar kota Pacitan. Melalui informasi tersebut, polisi melakukan penelusuran dan menemukan bukti berupa rekaman CCTV.
15: Dari situ kami juga sudah mendapatkan alat bukti yang jelas ini bisa menunjukkan ke pelaku sebagai dasar kita untuk melakukan penangkapan, mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, yaitu rekaman CCTV pada saat pelaku menjual emas tersebut. Kemudian berdasarkan alat bukti tersebut, sehingga kami bisa menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan terhadap pelaku, kemudian membawa pelaku dan barang bukti ke Polres Pacitan untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut.
14: AKPP Ayub juga mengatakan tersangka sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya ketika ditangkap. Namun dengan adanya sejumlah barang bukti yang telah dikumpulkan polisi, tersangka akhirnya dapat ditahan. Meski begitu, hingga saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini dari sejumlah tempat kejadian perkara TKP berdasarkan pengakuan dari tersangka. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
16: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Pendengar, Aris Deka mengabarkan menyoal Dinas Pendidikan Kota Madiun yang kembali mengusulkan pengadaan smart board atau interactive flat panel atau IFP kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasman. Perangkat tersebut diusulkan untuk mendukung pembelajaran digital di jenjang TK, SD hingga SMP. Berikut laporan selengkapnya.
10: Dinas Pendidikan Dindi Kota Madiun kembali mengusulkan pengadaan smart board atau interactive flat panel IFP kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Perangkat tersebut diusulkan untuk mendukung pembelajaran digital di jenjang TK, SD hingga SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan, usulan tersebut diajukan untuk menambah perangkat pembelajaran digital yang saat ini telah didukung keberadaan laptop di sekolah. Untuk usulan 2027, Dinas Pendidikan Kota Madiun mengajukan 2 unit smart board untuk masing-masing SD dan SMP. Sementara untuk jenjang TK, setiap sekolah diusulkan mendapatkan 1 unit. Terkait jumlah usulan yang nantinya direalisasikan pemerintah pusat, Lismawati mengaku belum mengetahui. Dindik hanya memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk mengajukan kebutuhan sarana pembelajaran. Lismawati menambahkan, sekolah-sekolah di Kota Madiun telah menyiapkan infrastruktur pendukung untuk penggunaan smart board, mulai jaringan internet hingga kapasitas listrik telah dipersiapkan agar perangkat dapat digunakan secara optimal.
17: Smartboard ini untuk sekolah-sekolah itu khususnya SD dapat dari Pak Prabowo. Nah, untuk tahun ini, tahun depan APBD tidak ada. Tapi nanti kami usulkan juga untuk ke kementerian terkait smartboard. Masing-masing kita usulkan itu 2. Mulai TK, TK SD SMP, kalau TK ya 1. Tapi ini selama ini TK itu sudah punya semua juga, dari Pak Prabowo itu sudah dapat. Kan TK 1 aja sudah cukup, tapi tetap kita ajukan. Yang penting kita ada kesempatan usul-usul.
10: Sebelumnya, usulan pengadaan smart board yang diajukan Dinas Pendidikan Kota Madiun pada tahun lalu telah disetujui dan direalisasikan tahun ini. Masing-masing sekolah TK, SD, dan SMP mendapatkan 1 unit perangkat. Lismawati menegaskan keberadaan smart board penting untuk memperkuat ekosistem pembelajaran digital di sekolah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan jenjang SD masih belum terpenuhi. Namun rencananya jumlah siswa tersebut akan bertambah minggu ini. Angela Reska melaporkan.
14: Kuota siswa sekolah rakyat jenjang SD masih belum terpenuhi. Berdasarkan data yang dihimpun pada tanggal 14 Agustus lalu, baru 22 siswa yang masuk di sekolah rakyat dari 30 kuota yang disediakan. Bayu Rivianto, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan jenjang SD SMP mengatakan, rencananya pada minggu ini jumlah tersebut akan bertambah. Namun, ia mengatakan masih menunggu informasi lanjutan dari program Keluarga Harapan atau PKH. Bayu mengatakan perekrutan siswa sekolah rakyat jenjang SD menemui sejumlah tantangan. Salah satunya adalah karena sejumlah keluarga yang merasa keberatan dengan sistem sekolah asrama.
18: Ada masalah nih Mbak, kekurangan ini yang pertama yang saya dari faktor orang tua juga Mbak. Jadi orang tua itu banyak yang belum tega untuk menyekolahkan anaknya di SR dengan sistem asrama gitu loh. Jadi yang karena masih di koloni, masih di apa dan sebagainya itu intinya belum tega Mbak, intinya belum tega. Terus yang kedua mungkin ada beberapa apa kayak anak-anaknya pun juga mungkin juga belum begitu mau itu kan dilepas dengan orang tuanya gitu.
14: Meski begitu, Bayu juga mengatakan beberapa siswa SD yang mengikuti kegiatan MPLS terlihat nyaman berada di sekolah dan di asrama. Ia berharap hal ini bisa menjadi pertimbangan orang tua lainnya untuk menyekolahkan putra dan putri mereka di sekolah rakyat. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
16: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Pendengar, PT KAI menerapkan sistem lost and found untuk menjaga keamanan barang bawaan pelanggan. Dayus Warno melaporkan.
12: PT KAI Daup 7 Madiun terus berkomitmen menjaga keamanan barang bawaan pelanggan. Berdasarkan data periode Januari hingga Juli, KAI Daup 7 Madiun berhasil mengamankan total 657 barang temuan dengan estimasi nilai keseluruhan mencapai Rp469.142.000. Adapun rincian dari total barang tersebut terdiri atas 153 makanan, 472 barang biasa, dan 132 barang berharga. Dan dari total temuan itu, sebanyak 320 barang atau 48,71% telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Sementara 337 barang lainnya atau 51,29% masih disimpan di pos lost and found dan belum diambil oleh pemiliknya. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa pelanggan tidak perlu panik jika merasa ada barang bawaan yang tertinggal baik di dalam rangkaian kereta api maupun di area stasiun.
19: Sistem lost and found milik KAI menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap keamanan dan kenyamanan pelanggan. Hal ini terbukti dengan pengembalian barang-barang berharga senilai puluhan hingga jutaan rupiah yang tertinggal.
12: Sementara itu, setiap barang temuan akan langsung diinput ke dalam sistem basis data lost and found internal KAI, di mana hal ini memudahkan petugas untuk melakukan verifikasi dan pencocokan secara akurat saat ada pelanggan yang melaporkan kehilangan. Tohari juga mengimbau pelanggan untuk selalu memeriksa kembali barang bawaan sebelum turun dari kereta api atau meninggalkan stasiun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, kabarnya cuaca Madiun Raya 26 hingga 27 Agustus didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dan udara kabur di pagi hari, khususnya di Ponorogo, Pacitan, dan dataran tinggi Magetan. Kita ikuti laporan dari Sabrina berikut ini.
20: Prospek cuaca wilayah Madiun Raya 26 hingga 27 Agustus 2026 didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dan udara kabur di pagi hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, pagi hari cuaca cerah hingga cerah berawan dengan udara kabur berpotensi muncul secara lokal di Ponorogo, Pacitan, dan dataran tinggi Magetan menjelang pagi. Siang hari, cuaca sangat terik dan panas menyengat dengan langit didominasi kondisi cerah dan minim awan hujan. Suhu udara maksimum berkisar 32 hingga 35 derajat Celcius. Kemudian malam hingga dini hari cuaca cerah tanpa awan signifikan. Suhu udara kembali turun ke kisaran 17 hingga 22 derajat Celcius dengan kondisi paling dingin terjadi di dataran tinggi Magetan dan lereng Gunung Lawu yang dapat mencapai 17 hingga 18 derajat Celcius. Sedangkan dataran rendah Madiun, Ngawi dan Ponorogo berada sekitar 20 hingga 22 derajat Celcius. Pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Nganjuk Setiaris mengungkapkan, kondisi cuaca di wilayah Madiun Raya dan umumnya di Jawa Timur dipengaruhi oleh El Nino kategori sangat kuat dengan IOD positif yang menyebabkan suplai uap air berkurang.
0: Kondisi kering di Jawa Timur semakin kuat, dipengaruhi oleh El Nino kategori sangat kuat dan IOD positif yang menyebabkan suplai uap air ke wilayah Indonesia berkurang. Kondisi tersebut diperkuat oleh menguatnya monsun Australia yang membawa masa udara relatif kering dari Australia menuju wilayah Jawa, sehingga pertumbuhan awan dan hujan semakin terbatas.
20: Setiaris menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrim khas puncak musim kemarau dengan menjaga kondisi tubuh, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari yang terik. Warga juga disarankan menyiapkan pakaian hangat atau jaket untuk mengantisipasi suhu yang cukup dingin pada malam hingga dini hari, khususnya di wilayah dataran tinggi. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan paket feature untuk Anda karya dari Khoirunisa menjual Sri Rungkana yang merintis batik tulis Natom di Banjarjo untuk merawat pakem tradisi dan kasih keluarga.
21: Di tengah perkembangan modernisasi dan maraknya busana bermotif batik cetak atau print yang diproduksi secara massal, sebuah ketekunan tinggi terus terjaga di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, di mana Sri Rungkana mengembangkan seni dan keterampilannya. Melalui usaha kerajinan batik tulis bernama Batik Tulis Natom, ia tidak hanya menjual selembar kain batik, melainkan merawat pakem tradisi, nilai eksklusivitas, serta jalinan kasih keluarga yang melekat erat pada setiap torehan cantingnya. Pemberian nama sebuah usaha kerap dipikirkan secara matang berbulan-bulan. Namun, berbeda halnya dengan batik Natom, Sri Rungkana mengenang bahwa nama tersebut lahir dari momen yang tidak disengaja saat dirinya mengikuti pelatihan kerajinan di Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker.
22: Batik Natom itu sebenarnya ambilnya juga nggak sengaja. Waktu itu kan ada ikut pelatihan di Disnaker. Nah, di sana tuh apa pas hari terakhir itu langsung di masing-masing peserta disuruh bikin apa nama batiknya nanti buat usaha itu dadakan di sana. Terus saya ambil Natom tuh karena anak saya kan dua, Nada sama Tommy.
21: Inspirasi awal Sri dengan dunia batik tulis tidak sekedar untuk bisnis belaka. Saat melihat brosur pelatihan batik tulis, pikiran sederhananya terpesona oleh ide yang hangat. Betapa indahnya jika satu keluarga dapat mengenakan baju seragam hasil buatan tangan sendiri. Mulai dari proses menggambar motif awal di atas kain putih hingga menjadi pakaian jadi. Seiring berjalannya waktu, niat yang awalnya hanya untuk membuat seragam keluarga tersebut menarik perhatian masyarakat sekitar. Apresiasi berdatangan hingga satu persatu pesanan kain batik tulis mulai mengalir. Niat awal yang mulia itu pun bertransformasi menjadi unit usaha UMKM yang mandiri. Setiap pengrajin batik tulis memiliki jiwa dan karakter pada karyanya. Batik tulis Natom konsisten memegang pakem identitasnya, yaitu unsur tanaman dan motif bunga. Apapun gambar atau tema dasar yang diminta pemesan, elemen bunga selalu hadir menjadi simbol utama yang mempercantik kain. Dalam proses pembuatannya, Sri mengatakan bahwa tahapan paling rumit dan membutuhkan ketelitian paling tinggi adalah mengaplikasikan motif pesanan ke atas kain atau proses pembuatan pola awal. Seringkali pelanggan membawa contoh gambar custom yang rumit, mengubah ilustrasi di kertas menjadi pola batik yang presisi di atas serat kain halus tidaklah mudah, terlebih harus tetap memperhatikan ciri khas pakem motif bunga khas Natom.
22: Kadang kan kalau ada yang pesen kayak gitu tuh apa minta motifnya yang dia kan punya bawa gambar kalau contoh. Nah kita tuh kadang untuk mengaplikasikan di kain kadang-kadang tuh nggak semudah itu. Kita setia dengan pakem kita kayak gitu. Di setiap batiknya itu punya ciri khas seperti bunga. Di gambar apapun tuh selalu ada bunganya gitu.
21: Maraknya kain batik cetak atau print berbahan kimia dengan harga murah dan proses produksi cepat menjadi tantangan tersendiri bagi pengrajin batik lokal. Meskipun demikian, Sri Rukana tidak menjadikan hal tersebut sebagai ancaman secara berlebihan. Menurutnya, batik tulis dan batik cetak berada di tempat pemasaran yang jauh berbeda. Batik tulis dikerjakan secara manual dengan canting, lilin malam, dan kesabaran ekstra yang memakan waktu lama. Hal ini menciptakan nilai seni tinggi serta eksklusivitas yang tidak bisa ditiru oleh mesin cetak. Tantangan terbesar bagi UMKM batik lokal saat ini adalah menjaga kestabilan operasional di tengah dinamika pasar. Namun, kesetiaan pelanggan menjadi fondasi utama keberlanjutan batik tulis Natom. Walaupun harganya relatif lebih mahal dibanding batik cetak, pecinta sejati batik tulis selalu menghargai detail rumit dan keotentikan karya buatan tangan. Nisa Aufiah melaporkan.
1: Informasi tadi sekaligus mengakhiri dinamika siang edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
16: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, selamat siang. Semoga tetap bugar ya. Tentunya jangan lupa kasih waktu untuk tubuh kita beristirahat. Tidak perlu tidur, tapi lebih tepatnya mengurangi segala aktivitas yang membutuhkan fisik ekstra. Menemani suasana siang hari ini, kita dengarkan musik dangdut pilihan Anda sambil kita ngobrol santai tentang satu hal yang sering kadang-kadang justru kita nggak pernah lakukan, yaitu relaksasi tubuh, pendengar semuanya. Aktivitas sehari-hari yang padat, kemudian duduk terlalu lama, ataupun juga bekerja mengurus rumah, berkendara, pastinya bisa membuat tubuh terasa pegal ataupun juga lelah ya. Siang ini kita akan sama-sama bahas berbagai pilihan untuk membantu tubuh terasa lebih rileks seperti apa. Mulai dari pijat, perawatan tradisional, ada lagi yang menawarkan bekam, sampai cara-cara sederhana yang sebetulnya bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi nanti musik dangdutnya jalan, obrolannya juga santai. Kita akan bahas sama-sama bagaimana Anda menyervis tubuh Anda sendiri ketika sudah mulai lelah, sudah mulai pegal. 4591980811 3669907. Kita sama-sama bersenang-senang sampai nanti jelang pukul 3 sore ya.

0: Bu.
1: Iya, Pak.
0: Memalukan. Rapotnya anakmu lo merah semua.
1: Loh, ini kan rapotnya Bapak.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Polda Kalimantan Barat meningkatkan patroli pembasahan di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kuburaya. Langkah itu dilakukan untuk mencegah bara kembali menyala dan meluas menuju permukiman warga. Kabit Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suaryono mengatakan patroli dilakukan di Desa Limbung, Sungai Raya. Personil menyisir area beresiko sekaligus memantau kondisi sekitar untuk memastikan tidak ada titik api. Ia juga menjelaskan patroli dilaksanakan oleh tim SAR Direktorat Samapta Polda Kalbar. Petugas melakukan penyisiran, pembasahan, dan pendinginan pada area yang sebelumnya berpotensi terbakar. Saat penyisiran berlangsung, petugas menemukan sejumlah area yang masih menyisakan bara. Kondisi tersebut langsung ditangani agar api tidak kembali muncul setelah petugas meninggalkan lokasi. Pembasahan kemudian dilakukan secara menyeluruh pada bagian lahan yang masih menyimpan panas. Pendinginan juga dilanjutkan untuk memastikan bara benar-benar padam dan tidak memicu kebakaran baru. Informasi lain pendengar bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RR News untuk informasi lainnya selengkapnya. Demikian info terkini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa koperasi desa Kopdes Merah Putih menawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan program tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dalam video unggahan dan menjadi indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas tinggi sebagai konten artificial intelligence AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ndang mulih to, Dik. Mas wis kangen.
1: Iya, pendengar semuanya. Kalau misalnya dalam kondisi yang sudah lelah, kalau udah dipijat rasanya tuh pengennya tidur gitu ya. Pijat memang jadi salah satu cara yang sebetulnya sampai saat ini tuh masih banyak dipilih untuk membantu mengurangi rasa tegang, pegel, atau kadang-kadang sudah jadi rutinitas tiap bulan ya. Orang-orang ketika masuk awal bulan, pijat itu jadi agenda bulanan gitu. Ada berbagai jenis pijat dengan tujuan dan teknik yang beda. Yang penting kita bisa memilih terapis yang benar, kemudian kita juga bisa komunikasi yang baik bagian tubuh mana yang terasa tidak nyaman yang pengen dipijat gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita pengen pijat juga jangan maksain bagian tubuh yang sedang cedera atau mengalami keluhan yang tidak biasa begitu ya. Kalau emang rasa sakitnya berat atau menetap, tentu lebih baik kita harus konsultasi dulu sama tenaga kesehatan. Ada baiknya kita boleh atau tidak pijat begitu ya. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dan juga Riri Maju, mantap.
1: Baik.
2: Bayu.
1: Inje.
2: Kamu kemana tuh, Bayu? Berapa hari wabak muncul-muncul?
1: Ke Dubai.
2: Iya, pokoknya semoga lancar aja, Bayu ya.
1: Alhamdulillah, sehat lancar. Pak Dono.
2: Iya, sudah sehat juga.
1: Pak Dono. Pak Dono pernah enggak kalau pas lagi pegelinu gitu pengennya pijet?
2: Iya, kalau biasanya itu kalau kecapean betul ya pijet, Bayu.
1: Pijat kan banyak, ada yang pijat urat, bukan akupuntur.
2: Kalau pijat ya pijat kecapean gitu aja, Mbak Yu.
1: Berarti seluruh badan ngaten nggih?
2: Iya, betul.
1: Harus pemijatnya harus itu enggak atau boleh berubah-berubah biasanya? Kan ada yang condong pokoknya aku lara dipijat kae ora.
2: Betul, ada di sini aku punya kecondongan sendiri, Mbak Yu.
1: Khusus ya.
2: Iya, khusus aja pokoknya yang bisa di saya.
1: Siap. Oke.
2: Iya.
1: Padahal ada apa?
2: Kalau besar tadi itu pengen ada pijat ya itu.
1: Dalam?
2: Besar tadi.
1: Pripun?
2: Apa ya tak kecapean lah ya.
1: Mungkin ya.
2: Iya. Siapa ya yang pijat ini?
1: Tinggal manggil tuh ya.
2: Bayu.
1: Makanya saya tuh apa? Yeah.
2: Nanti aku minta tolong Bayu kasih lagu.
1: Apa tuh?
2: Lagu ya.
1: Apa?
2: Nanti lagunya setelah jumpa pertama, Bayu ya.
1: Siap.
2: Salamnya gak lupa temanku sekolah, Bayu. Bu Mari, Teh Lilis, Bu Sekartaji. Gak lupa nih dulu. Bu Sul, Bu Tika, sama si Tanti Ustapi ya, Dimas Muhammad, Dimas Agung Surya, Dimas Joyo Gobius, sama itu Mbak Yu, Dimas Rujanto, Dimas Mudono, Mbak Bonjo, sama itu Mbak Yu, itu
1: siapa sih?
2: Bu Ernik, sama Manik Maninten. Kamu dapat salam Mbak Yu?
1: Apa tuh?
2: Dari kamu dapat salam dari Bu Sekarang Taji, ternyata yang monitor.
1: Waalaikumsalam, berarti gak jadi pegel.
2: Ya, gak berman buat bukti, no. Bu Samiran juga selamat siang. Kok lama berapa hari kok gak naik itu si gendutian, Mbak Yu?
1: Oh, gak tahu.
2: Iya, berapa hari ini tak tunggu-tunggu, Mbak. Dengar suaranya yang penting pokoknya sehat ya, Mbak.
1: Amin.
2: Pokoknya sudah seleku semoga sehat.
1: Siap.
2: Lancar apa ini, Mbak Yu?
1: Tuh kok.
2: Waduh, saya bari, Mbak Yu.
1: Inje, lanjut.
2: Ayo nih, Bu Gari. Mbak Yu.
1: Inje.
2: Suaranya sudah aku semua saja ya. Nanti kamu kalau pulang hati-hati, Mbak Yu ya.
1: Siap, pangan seni.
2: Jangan kelupaan beloknya kanan atau kiri, Mbak Yu ya. Pokoknya saudaraku semoga sehat semuanya. Nanti
1: siap.
2: Lagunya aku tunggu setelah jumpa pertama.
1: Inci.
2: Mbak Yu ingin tanya, Mbak Yu sebentar aja.
1: Ripon.
2: Kalau ikut sepedaan itu persyaratannya apa, Mbak Yu?
1: Persyaratannya betul sepeda.
2: Maksudnya beli kubel atau enggak, apa langsung biasa
1: langsung gitu. Saja datang ke sini menawi gadah, menawi gadah tutup botol bekas di beton beton apa-apa. Tutup emawon. Injih, tutup emawon. Iya, langsung pindah RRI.
2: Dari sana ditukarnya uang nanti. Iya, terima kasih Mbak Iwan ya.
1: Iya, samin-samin.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Dono. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Madiun makin asik.
1: Ah, terima kasih Pak Fauzi, apa kabar?
3: Kabarnya baru datang deh.
1: Baru datang dari mana?
3: Cari sesuap nasi.
1: Alhamdulillah, harus dong biar tambah bukan tenaga
3: untuk,
1: ya.
3: Bukan untuk cari cari untuk Avanza atau rumah bercari sesuap nasi.
1: Tapi pernah nggak sih cari tukang pijit Pak Fauzi kalau lagi pegel atau lagi capek gitu?
3: Pernah juga kan dipijit, cuman nggak mau dipijit sama dipijit yang perempuan yang masih muda nggak mau.
1: Jangan atuh, biasanya kan ada tuh tukang pijit khusus cowok ya, cowok kan gitu.
3: Ada cowok. Tapi kalau nenek-nenek emang nggak apa-apa.
1: Jangan atuh.
3: Nggak mau suka ada efek sampingnya gitu kan, daripada menyiksa batin lebih baik.
1: Tapi di daerah Garut sana masih ini nggak sih tukang pijit tradisional gitu yang sering datang ke rumah gitu Pak Fauzi?
3: Ada kalau memang dipanggil.
1: Ah, gitu ya, masih ada berarti ya.
3: Paling saya juga suka dipijit. Justru saya lebih alternatif kan, enaknya teh dipijit jangan terlalu keras, yang pelan. Gitu. Memang okay. Macam-macam ada. Oh, ini pijitan mah kurang keras ada, tapi
1: yeah,
3: kan
1: yeah.
3: Bisa ngerti nggak bisa.
1: Okay.
3: Cuman sama laki-laki atau perempuan itu yang sudah tua gitu kan, yang mudah-mudahan mah nggak mau ah.
1: Ya deh, Pak Fauzi mau dengar lagu apa nih? Mau kirim salam dulu.
3: Lagunya.
1: Non.
3: Bujangan.
1: Bujangan. Bujangan. Oke.
3: Okay. Irama.
1: Siap. Mas salamnya buat siapa?
3: Nanti ada pantunnya, tapi nanti pantunnya mah ya.
1: Sok.
3: Udah beres ini. Barusan itu siapa? Pak Dono Suworo.
1: Pak Dono Suworo.
3: Pak Dono Suworo, ada juga Pak Agung Suryo kalau enggak salah ya. Sering saya dengar itu kan.
1: Betul.
3: Ada juga siapa udah lupa lagi. Jarang baru bungguan, jarang bergabung teh jarang ada. Pas yang sebenarnya jangan ada di tempat, sekarang kebetulan lagi ada itu kan aja. Buat siapa ibu, buat ibu Mbak Aisyah, ibu Lili, ibu Butika.
1: Aduh, Butika ya. Saha tuh Bu Lili teh.
3: Bukan ibu Tika.
1: Iya.
3: Yang si Samsas itu suka sering di acara Mutiara Pagi sama saya.
1: Iya, betul.
3: Buat Bunda Yani, buat siapa yang di itu teh, yang di Ponorogo teh lah, apalagi
1: Ernik.
3: Bu Erni, ya iya betul. Lah buat semua-semuanya aja.
1: Oke.
3: Mbak Wada, lupa lagi pokoknya salam persahabatan, salam persaudaraan.
1: Siap.
3: Ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, diberi rezeki yang barokah semuanya.
1: Amin.
3: Itu kan yang kebetulan buat yang belum dapat jodoh, semua dipertemukan jodoh yang diharapkan.
1: Amin.
3: Semua janda dan duda.
1: Gitu. Siap. Janda makin ke depan.
3: Ada
1: ya.
3: Ada ini saya ingin berpantun dulu ya.
1: Oke. Okay.
3: Ini pantun pesan buat wanita.
1: Aha. Sini ya.
3: Jakarta jalannya aman tuh kan.
1: Cakep.
3: Nektoda dari Belawan. Wanita yang kuat iman tak akan tergoda rayuan gombal.
1: Ih, mantul.
3: Masih ada nih, masih untuk wanita itu kan seperti itu. Jakarta ke pasar rumput kan, di Cuka ada kota pati. Wanita hatinya lembut, jangan suka disakiti.
1: Iya dong, betul itu.
3: Apalagi di poligami ya,
1: istri-istri menyakiti. Ya, jangan, itu. Kasihan tuh. Ya.
3: Ah, ini satu lagi penasaran ya.
1: Sok.
3: Tentara ya. Lebih pelik jalan ke hutan kan, daripada jalan ke Sintang. Lebih baik banyak mantan daripada banyak hutang.
1: Aduh, jangan.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam buat Pak Fauzi ya. Di belakangnya Pak Fauzi, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdutnya RRI mungkin.
1: Mantap.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mbak Wulan, suaranya kenapa nih? Batuk ya?
4: Iya.
1: Semoga lekas sembuh. Udah lama batuknya?
4: berapa hari ini Mbak
1: Uda. Oh gitu. Nah ini ngomong-ngomong batuk nih, Mbak Wulan juga orang yang suka pijet juga gak sih? Biasanya ada loh yang pijet cuman pengen supaya lega aja nafasnya karena batuk gitu.
4: Iya, kadang-kadang sih. Tapi saya gak kuat. Ini mah, gak kuat. Banter-banter gitu gak kuat. Jadi ya, paling-paling cuma di, apa ya, kita istilah orang Jawa, cuma di pelonyoi gitu aja Mbak.
1: Ah gitu ya.
4: Iya.
1: Oke deh, Mbak Wulan mau denger lagu apa nih?
4: Aku denger, pengen denger lagunya apa ya, lagunya apa namanya Mbak?
1: Apa sih?
4: Nyanyian Rindu aja Mbak.
1: Kenapa?
4: Nyanyian Rindu.
1: Nyanyian Rindu. Oke, ya. Mada coba cari dulu ya. Salam-salam dulu deh.
4: Iya, salamnya ada Adi
1: Adi
4: Pak Diko Masworo. Kemudian ada Pak Fauzi. Selamat siang. Dan semuanya
1: saja
4: Mbak, ngomong kayak gini
1: nih,
4: aku malu sendiri.
1: Eh kenapa lo?
4: Lah suaranya kayak gini kok Mbak. Udah suaranya kayak gini masih
1: nekat. Oke.
4: Ya pokoknya buat semuanya Mbak Mada, selamat bertugasnya
1: sudah. Siap.
4: Kata senantiasa menyertai Mbak
1: Mada. Amin, sehat selalu buat Mbak Wulan.
4: Amin. Makasih waktunya Mbak. Tunggu lagunya.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan setelah jumpa pertama dulu ya, koleksi dari Dalailah dan juga Muksin untuk Anda.

0: Made mau sapa juga yang di WhatsAppnya Pro 1. Selamat siang. Dari siapa ini? Dari Rendra ya katanya ya. Pro Dangdut mantap, oi. Selamat siang. Kalau aku sendiri biasanya kalau pas badan lagi sakit kadang pijat, kadang minum jamu. Terus ada kuning telurnya. Enak katanya, dicampur dengan madu atau STMJ, susu telur madunya itu enak, Mbak. Kalau itu ya, tapi kalau aku biasanya pijat apa sih? Kalimatnya enggak ada titiknya. Pokoknya sukanya pijat gitu aja ya. Oke, nanti lagunya coba dicari dulu ya. Terima kasih. Kemudian selamat sore juga dari Mas Teo di Magelang. Tadi lagunya udah puter juga ya, seperti Mati Lampu. Yang di belakangnya Mas Teo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak Mada.
0: Sehat ya?
1: Ya,
0: alhamdulillah. Sehat. Mbak Skartaji ya, suka pijet enggak?
1: Jelas.
0: Jelas.
1: Aku tuh suka banget dong, Mbak. Capek sedikit kan, aku orang manja ya, Mbak.
0: Oh.
1: Jadi kan suka dipijit-pijit gitu.
0: Tapi biasanya datang ke tempat pijitnya atau tukang pijitnya datang ke rumah biasanya?
1: Ya, datang di rumah.
0: Oh, gitu.
1: Pak Jarwo itu loh.
0: Oh.
1: Pak Jarwo, Pak Dedon.
0: Uh-uh.
1: Pak Dedon itu suka pijit juga itu.
0: Rutin, tiap bulan rutin.
1: Rutin, Mbak, aku rutin banget.
0: Oke.
1: Pokoknya nggak enak sedikit.
0: Langsung pijat ya.
1: Biar tetap
0: strong.
1: Biar tetap fit.
0: Ya deh, Mbak Skartaji mau dengar lagu apa?
1: Aku nanti tolong diputerin, jangan tinggalkan aku ya, Mbak ya.
0: Tidak.
1: Iya, Pak E Bari ini juga kesini loh, Mbak.
0: Oh iya.
1: Bawa jagung.
0: Bawa apa?
1: Jagung.
0: Oh gitu.
1: Suruh nanam apa kayak masa-masa. Bawa kok tiga goni.
0: Oh gitu.
1: Gak lupa Pak E.
0: Hajatan mungkin. Mau bikin pabrik bakwan.
1: Oke.
0: Okay.
1: Buat bikin merening kali, Mbak.
0: Mm-mm.
1: Ya, salamnya tadi ada Bopo Donosoro.
0: Oke. Okay.
1: Bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan anak cucu cicitnya yang lagi kumpul-kumpul. Ada juga tadi Pak Fauzi, ada juga Bu Mulan.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Ibu siapa, Bu Mari.
0: Yeah.
1: Ada juga Bu Erni.
0: Mm-hmm.
1: Sekalian.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Neng Gayati.
0: Mm-hmm.
1: Neng, ada salam nih dari Kalbar, Neng. Ada salam nih. Suara dong, sekali-kali bersuara dan kenalin lah itu. Dikasih
0: okay.
1: Nomornya dong.
0: Mm-mm.
1: Biar gua kebuka ya, Mbak ya. Aku salamnya buat sama Pak Dedo.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya ya. Pokoknya semuanya ini aku mau latihan ketoprak, Mbak. Hari Jumat.
0: Seru sekali, di mana tuh?
1: Itu di Madiun Kota.
0: Oh.
1: Di daerah saya itu.
0: Oh gitu.
1: Ada
0: wah, ya. Semoga sukses ya.
1: Jadi
0: Sri Tanjung.
1: Daerahnya itu apa? Itu loh, Pak. Ya Allah, Banyuwangi,
0: betul.
1: Ya, itu temanya itu.
0: Oke. Okay.
1: Seru banget, Mbak Mada.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Buat Mbak Badanya, salam bahagia selalu bersama keluarga.
0: Okay.
1: Sehat lahir dan batin.
0: Amin.
1: Dan tetap
0: optimis.
1: Allahumma.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan. Alright. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

Mendingan Pro 1 RRI Madiun, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Besok lagi gabung ya di Pro Dangdut pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Yang jelas kalau misalnya dalam kondisi yang pegal linu, baik-baik deh cari terapis yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda juga ya. Kalau misalnya memang ada catatan medis dan sebagainya, lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pada hari ini, yang masih belum sempat terputarkan lagunya, gabung lagi di Pro Dangdut besok di jam yang sama. Suara Nusantara nanti hadir pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Fuck, boom! أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
3: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
2: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
3: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: mengikuti Suara Nusantara. Acara yang mengulas pembangunan desa, inovasi pertanian, serta kearifan lokal yang menjadi kekuatan bangsa. Suara Nusantara, Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Madiun. Suara Nusantara kami hadirkan untuk Anda sampai nanti jam pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita kedatangan rekan-rekan dari Fakultas Teknik Universitas Merdeka Madiun yang nantinya akan ngobrol sama saya hingga tentunya memberikan edukasi dan juga literasi kaitannya dengan Fakultas Teknik yang kita tahu biasanya tidak banyak orang yang concern ke fakultas tersebut, tapi ternyata membawa dampak yang luar biasa di era modern seperti sekarang ini. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun ada Mbak Richa Dwi Yuliani STRT MSC dan juga Mas M Fuad Abdul Hakim STRT MT. Selamat sore semuanya.
2: Selamat sore.
1: Terima kasih ya sudah datang ke Pro 1 RRI Madiun. Tema yang dihadirkan adalah dari kampus ke dunia nyata. Fokusnya ke mengapa lulusan teknik dibutuhkan di era modern. Kalau saya sebagai orang awam misalnya, ketika ditanya jurusan teknik, ini pasti sulit banget deh. Kuliahnya seperti apa? Apalagi ada sosok perempuan di sini. Ternyata teknik bisa ya perempuan, gitu ya. Dan tentu banyak pertanyaan-pertanyaan random lainnya yang muncul di benak pendengar dan juga pemirsa. Oleh karena itu nanti kami undang Anda untuk bergabung di 459198 atau di 0811-366-9907. Ini panggilannya siapa nih? Mbak Richa, Mbak Dwi atau Mbak Yuliani?
3: Mbak Richa.
1: Oh, Mbak Richa. Terus Mas Fuad?
4: Iya.
1: Oke, benar. Berarti tetap nama depan semuanya ya. Mbak Richa dan juga Mas Fuad. Boleh disclaimer dulu ke pendengar dan juga pemirsa, Fakultas Teknik di UNMER ini lebih fokusnya ke fakultas yang seperti apa? Sebelum kita nanti tanya panjang lebar ke Mbak Richa dan juga Mas Fuad, silakan. Mau Mas Fuad dulu?
4: Boleh. Kami dari Fakultas Teknik Universitas Merdeka Madiun sebenarnya ada 3 program studi.
1: Mm-hmm.
4: Pertama ada teknik sipil,
1: okay.
4: Kemudian teknik mesin, dan satu lagi manajemen informatika.
1: Okay. Ya. Kalau Mas Fuad dan juga Mbak Richa ini?
4: Kalau Mbak Richa dari teknik sipil dan mm-hmm. saya dari teknik mesin.
1: Okay. Pas lah ya, dari teknik sipil dan juga teknik mesin. Boleh nggak kita langsung berbicara tentang ke masyarakatnya? Banyak orang yang mengenal teknik sipil dulu, Pak Richa, itu identiknya biasanya nih ya sama jalan, jembatan, proyek konstruksi, apalagi ya bangunan gitu. Sebenarnya seberapa luas dunia teknik sipil itu, apalagi ada sosok perempuan di sini?
3: Iya, sebenarnya teknik sipil sendiri itu memang sangat luas ya
1: ceritanya.
3: Jadi sepanjang kita melihat itu ya, sepanjang kita keluar misalnya dari rumah itu aja, di rumah sendiri pun itu juga udah termasuk konstruksi bangunannya, itu udah termasuk teknik sipil ya. Kemudian di jalan, di luar gitu ya, kalau kita keluar gitu, atau kemudian kita melewati suatu jalan, nah aspal itu, pembangunan aspal yang kita lewatin itu saat kita berkendara, nah itu juga merupakan teknik sipil ya. Kemudian seperti lalu lintasnya itu, lampu merahnya, terus kemudian lampu apilnya, kemudian pertanyaan persimpangan, nah itu sendiri juga termasuk teknik sipil. Kemudian seperti gedung-gedung yang kita tempati itu termasuk teknik sipil juga. Kemudian ada saluran irigasi ya, saluran pembuangan, kemudian drainase, kemudian ada jembatan, kemudian ada bendungan, dan lain sebagainya, itu sendiri merupakan teknik sipil. Jadi apapun pembangunan itu sendiri merupakan teknik sipil.
1: Public facility ya, lebih tepatnya seperti itu. Tapi sebelum kita mendalam nih Mbak Richa, dulu Mbak Richa ngambil teknik sipil kenapa?
3: Karena memang dari awalnya tuh emang suka menggambar ya.
1: Oh, itu dia makanya ada konstruksi di situ alasannya. Hanya sekedar menggambarkah atau memang sebetulnya sudah punya insight tentang teknik sipil itu apa?
3: Awalnya dari suka menggambar ya, terus lama-lama setelah masuk dari teknik sipil, oh ternyata teknik sipil tuh nggak cuma hanya tentang menggambar, cakupannya luas, yang ada air di situ, kemudian ada bangunan air, kemudian ada bangunan gedung, kemudian ada transportasi, kemudian transportasi itu sendiri juga bukan yang hanya ada di jalan yang kita lewatin, tapi juga merupakan pelabuhan, kemudian bandara itu sendiri, terus kemudian perkereta apian itu jadi konstruksinya itu juga teknik sipil ya yang mendesainnya.
1: Oke, baik. Artinya segala macam yang ada di sekeliling kita sebetulnya ada peran teknik sipil di situ. Cuman kita tidak terlalu nggak terlalu menyadari karena mungkin teknik sipil penjurusannya lebih kemana masyarakat awam pastinya juga tidak banyak yang tahu. Sebelum kita ke Mas Fuad nih ya, Mas Fuad kita diamkan sejenak, nanti kita tiriskan. Mbak Rizca, kalau yang menarik sekaligus yang paling menantang dari teknik sipil itu apa, apalagi zaman sekarang digitalisasi lah ya.
3: Untuk ini ya, mendesain dan memanfaatkan AI ya, peran AI di dalamnya itu sendiri. Apalagi sekarang kalau bangunan, apalagi di sekarang itu kan banyak terjadi bencana alam ya. Ya, nah itu sendiri kalau suatu gedung itu sendiri kan sekarang juga harus tahan gempa ya, tahan terhadap gempa. Nah itu sendiri untuk
1: Indo sudah ada nggak sih bangunan tahan gempa?
3: Iya, sudah ada.
1: Sudah ada ya?
3: Sudah ada.
1: Di daerah?
3: Ya, sekarang harus suatu daerah, suatu gedung kalau dibangun sekarang udah harus tahan terhadap
1: gempa. Oh gitu, tapi sebelumnya kita masih belum punya ya track record bangunan yang tahan gempa.
3: Udah ada
1: sebenarnya. Oh sudah ada?
3: Cuma kita jarang yang mengetahuinya.
1: Oh gitu, nah itu dia pentingnya teknik sipil. Kita gak tahu loh ya, kita taunya kan adanya paling di mana yang terakhir tuh, yang lumayan besar, Taiwan atau Tiongkok kayak itu ya.
3: Iya.
1: Ya itu kan ada ya di Indonesia, ada itu. Ternyata ada di Indo, beneran ini.
3: Iya.
1: Tapi korban kita kok masih banyak. Nanti ya kita bahas ya. Oke, setelah dari hal-hal yang menarik dan menantang dari teknik sipil, bahwa anak-anak zaman sekarang itu males ngambil teknik sipil karena gak enak, kuliah teknik sipil itu identik sama rumus, hitungan, gambar teknik. Boro-boro lihat gambar korel aja udah pusing semuanya ya kan. Kalau Mbak Rizca gimana supaya bisa mengaktualisasi apa yang sudah dipelajari itu dengan enjoy? Ini kan gak gampang ya anak-anak zaman sekarang.
3: Iya. Jadi dulu awalnya tuh waktu masuk teknik sipil tuh sebenarnya juga bingung juga waktu milih masuk ke teknik sipil. Jadi mahasiswa teknik sipil itu kan juga banyak kan cowok ya di dalamnya.
1: Itu dia.
3: Teknik. Kemudian cewek masuk ke situ, ini ngomong apa, kolom, balok, itu apa sih sebenarnya. Kemudian lama-lama menikmati, kemudian lama-lama kan juga ngerti juga. Apalagi kan di teknik sipil sendiri juga banyak prakteknya kan, di lapangannya. Jadi setelah kita mendapatkan teori di kelas, kemudian nanti kita akan ke laboratorium atau ke luar, ke project untuk melihat bagaimana kayak bentuk apa sih yang kita pelajarin di kelas itu, kemudian bentuk realisasinya seperti apa, seperti itu. Jadi lama-lama punya gambaran lah ya. Jadi kalau di teknik kan nggak hanya kita mempelajari teori, tapi kita juga ke lapangan untuk melihat bagaimana realisasinya di lapangan seperti itu.
1: Boleh nggak kita dikasih ilustrasi? Ilustrasi lab teknik sipil itu seperti apa? Kalau lab biologi kita tahu di sana ada apa aja kan ya. Kalau teknik sipil, ilustrasi labnya seperti apa?
3: Teknik sipil tuh labnya ya lab untuk menguji beton, kemudian material agregat kasar seperti batu, kerikil seperti itu, kemudian agregat halus, pasir itu juga diuji.
1: Baik.
3: Di oven juga itu.
1: Oh ada baking juga ya di sana.
3: Iya,
1: tapi bukan roti ya pendengar ini, pemirsa ya. Oke, ini menarik ya, kita spill dikit-dikit dulu. Ini pasti kan ada yang penasaran tuh, ternyata di dalam lab teknik sipil itu seperti itu begitu ya, tidak serumit yang kita bayangkan, meskipun pada akhirnya juga akan ketemu teori-teori yang rumit juga. Kita ke teknik mesin, Mas Fuad. Ini sesuai cowok, laki-laki ya kan, pegang mesin aman begitu. Tapi yang di benaknya orang awam, misalnya seperti saya katakanlah yang tidak kuliah teknik mesin, mesin di sini tuh mesin apa sih Mas yang jadi fokus utama fakultas teknik mesin itu?
4: Ya, jadi mungkin orang yang mendengar teknik mesin jatuhnya langsung kepikiran mesin-mesin gitu ya.
1: Uh-uh.
4: Sebenarnya mesin apa? Sebenarnya mesinnya banyak. Yang lebih tepatnya menunjang ke manufaktur.
1: Jadi,
4: manufaktur intinya membuat sesuatu gitu ya, produk, alat dan semacamnya. Nah, mesin-mesin yang menunjang ke sana, itulah yang dipelajari di teknik mesin. Seperti misalnya CNC gitu ya, mesin bubut mungkin yang tradisional, mungkin mesin fres, ngelas, ngebor dan sebagainya. Termasuk benda-benda yang ada di sekitar kita seperti plastik ini kan, sebenarnya dia tuh contoh ini dia dicetak gitu ya, menggunakan injeksi molding gitu. Nah, itu juga
1: injeksi
4: molding.
1: Apa itu?
4: Jadi untuk produk-produk plastik awalnya kan dari biji-biji plastik, kemudian dilelehkan, kemudian diinjeksikan kepada satu cetakan. Cetakannya dari logam, dan satu mesinnya itu dinamakan injeksi molding. Nanti ada setelah diinjeksikan dia akan kering keluar dan jadilah produk yang diinginkan, kurang lebih seperti itu.
1: Oh gitu ya. Berarti artinya kalau di benak saya, teknik mesin itu ada baiknya lebih baik praktek ya daripada sekedar teori.
4: Betul, baiknya.
1: Jadi kalau persentase kuliahnya seberapa persen untuk teori dan prakteknya?
4: Sebenarnya kalau persentase bisa variatif gitu ya. Tapi sebenarnya yang ditekankan itu adalah bagaimana kita bisa menguasai alat-alat gitu ya. Bukan hanya mesin. Mungkin orang banyak kebayangnya mesin, tapi ada juga alat-alat yang memang ada di komputer gitu, seperti software desain dan sebagainya.
1: Oke, menarik ya, di era digital sekarang teknik mesin mengaplikasikan software yang ada di komputer. Contohnya seperti apa, Mas Wat?
4: Tadi kan balik lagi ke manufaktur yang membuat sesuatu. Nah itu kan berarti yang dibuatnya itu perlu didesain, perlu dirancang. Dirancangnya di software komputer tersebut. Bisa dari 3D-nya di AutoCAD gitu ya, ataupun model 2 dimensi sebagai gambar kerja untuk bisa dilempar ke bengkel dan dibuat. Kurang lebih seperti itu.
1: AutoCAD 2 tahun saya gak mudeng-mudeng. pendengar dan juga pemirsa pasti sudah ada gambaran ya, ternyata Fakultas Teknik Mesin itu tidak melulu mesin-mesin yang kita bayangkan generally umumnya di masyarakat. Ternyata lebih ke manufaktur. Kemudian teknik sipil juga demikian. Tidak melulu perempuan harus kuliah di akademis yang sifatnya teori melulu. Ternyata dengan modal suka gambar, kalau misalnya masuk teknik sipil, menarik. Tapi ketika sudah lulus, ini kan pertanyaan orang tua pasti langsung kan, apa yang akan dikerjakan ketika seorang mahasiswa yang lulus dari Fakultas Teknik Sipil, Mbak Risca?
3: Sebenarnya banyak ya prospek kerjanya di teknik sipil itu sendiri. Selain kita di kontraktor atau di konsultan gitu, kontraktor kan banyak, sekarang ini banyak pembangunan kan ya. Nah itu membutuhkan lulusan teknik sipil bisa masuk ke situ. Kemudian tidak hanya kontraktor yang yang membangun, tapi juga konsultan yaitu yang merencanakan. Jadi seperti halnya
1: desainernya lah ya, dia
3: kalau membangun rumah ya, kita membangun rumah. Nah itu kan
1: betul
3: desainnya itu sendiri, yang menggambarnya pun gak hanya arsitek ya, tapi teknik sipil juga bisa masuk ke dalamnya.
1: Mahal itu.
3: Iya.
1: Mahal beneran. Saya pernah punya pengalaman, orang tua saya ketika bangun rumah itu, dia istilahnya apa ya, pasrah ke orang yang gambarin. Ternyata gambarin rumah tuh mahal loh. Saya pikir kan hanya cuman apa ya, desain aja kan ya, paling kan kayak desainer baju. Ternyata mahal itu ya. Oke, lanjut Mbak Aisyah, disclaimer aja ya tadi ya.
3: Iya, kemudian juga yang membangun rumahnya itu kan juga sendiri kan bagiannya, kontraktornya itu.
1: Betul.
3: Kemudian di misalnya di kota-kota besar kan sering terjadi kemacetan. Nah itu sendiri teknik sipil juga berperan di situ ya, untuk mengatasi kemacetan, dalam artian transportasinya ya, sistem transportasinya. Di situ teknik sipil juga bisa masuk ke situ. Kemudian ke dinas-dinas, misalnya dinas PU, kemudian perhubungan. Kemudian kalau mau usaha sendiri juga bisa sangat, ini ya, peluang usahanya juga sangat tinggi ya. Misalnya kita membuat jasa konsultasi, kemudian jasa konstruksi dan lain sebagainya.
1: Ada nggak sih semacam perbedaan dari yang mereka dapatkan di kampus ke dunia nyata? ini mungkin obrolan antara mahasiswa ataupun juga mantan mahasiswa atau alumni lah ya.
3: Yeah.
1: Ternyata yang saya pelajari di kampus itu sama dunia nyata agak berbeda gitu ya. Ada nggak sih cerita-cerita seperti itu, Mbak Risha?
3: Ada beberapa mahasiswa tuh kalau di kampus kan biasanya kita masih ini ya sebatas teori ya,
1: walaupun
3: kita aplikasikannya di dunia
1: nyata,
3: kita praktek gitu kan, dunia nyata masih terbatas, sangat-sangat terbatas kan ya. Atau mungkin magangnya juga masih terbatas kan, hanya di sekeliling yang dunia teknik sipil ya. Sementara teknik sipil sendiri kan itu kan luas kan. Jadi mahasiswa kadang ada software-software yang baru mungkin yang nggak didapetin di kampus. Kan sekarang software-software itu kan juga cukup banyak ya, apalagi kan sekarang harus dituntut 3D dan lain sebagainya. Nah, seperti itu tantangannya.
1: Baik ya, saya mau ke Mas Fuad ini. Kalau cowok-cowok mahasiswa-mahasiswa di UNMER, seberapa penting sebetulnya mahasiswa ini mulai mengenal dunia proyek, dunia industri, bahkan sebelum mereka menyandang gelar sarjana? Karena kan ini kalau menurut saya sih justru lebih sulit daripada fakultas pada umumnya kan ya, karena mereka harus mengaplikasikan betul-betul apa yang mereka punya, yang mereka dapat dari kampus. Gimana Mas Wat?
4: Ya sebenarnya sangat kalau bisa lebih awal lebih baik gitu ya. Mengenal dunia-dunia industri. Namun kan di sini yang paling dekat kita bisa lakukan sebagai mahasiswa sendiri kan mungkin jatuhnya ke software-software yang tadi digunakan gitu ya. Itu kan tinggal modal laptop gitu ya, dengan software dengan lisensi studentnya, ketimbang kita mengoprek mesin-mesin yang mungkin kita
1: tapi masih mudah, ada nggak sih? Masih ada nggak sih sistem konvensional gitu? Masih ada ya?
4: Masih ada, masih tetap digunakan. Namun yang advance kan mungkin tidak bisa kita sentuh sama sekali di keseharian gitu ya. Jadi saya lebih menekankan yang bisa kita coba dekati di kehidupan kita sehari-hari dengan modal-modal yang kita miliki gitu ya, terutama dari software-software tadi.
1: Bisa secara definitif dipastikan tidak bahwa seorang lulusan teknik sipil yang pintar secara akademis itu otomatis jadi engineer yang baik?
4: Sebenarnya ada banyak faktor gitu ya yang bisa membuat kinerjanya baik, kurang lebih seperti itu. Keilmuan teknis akademis itu menjadi fondasi yang solid gitu ya. Itu kan kalau misalnya kita istilahkan hard skill ya. Nah, tapi itu harus juga ditunjang gitu ya dengan keilmuan lain, mungkin kita bisa sebutnya soft skill gitu ya. Terkait komunikasi, public speaking, menyampaikan pendapat, negosiasi, delegasi, bekerja sama gitu ya. Itu sama pentingnya dengan keilmuan teknisnya gitu ya. Karena ada orang yang bilang gitu ya, mungkin ini sekedar perbandingan saja. Keilmuan teknis itu akan hanya bisa terdeliver sebanyak keilmuan komunikasi kita gitu. Jadi misalnya kita punya keilmuan teknis 100 katakan, keilmuan komunikasinya cuma 50, maka ya hanya 50 itulah yang bisa keluar gitu kasarnya. Maka kita sering dengar gitu, ada idenya bagus, cuman karena komunikasinya agak kurang, maka eksekusinya kurang bisa sesuai dengan yang diharapkan.
1: Mbak Risha, kalau tadi kita boleh flashback bahwa kita duduk aja ini di antara bangunan ya, ya otomatis ada kehadiran teknik sipil di sini. Tapi kalau misalnya boleh kita kasih motivasi untuk pendengar dan juga pemirsa atau mahasiswa yang akan baru masuk ke dunia kerja, atau mungkin mereka yang baru akan masuk ke dunia kampus, lulusan teknik sipil ini punya dunia kerjanya kansnya seberapa besar? Apakah mereka harus menciptakan lapangan pekerjaan mereka sendiri? Atau sebetulnya mereka juga bisa bersaing secara individual di luaran sana?
3: Sebenarnya peluang kerjanya itu sangat-sangat terbuka lebar ya untuk lulusan teknik sipil. Selain selain juga menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, itu kalau emang pengennya untuk bekerja, nah itu bisa juga misalnya kalau saya ini misalnya di kalau suka suka ngobrol, suka dengan hal-hal menulis, suka yang belajar gitu. Nah, itu bisa masuk ke dunia akademik ya.
1: Mengajar lah ya.
3: Menyalurkan ilmunya. Kemudian kalau yang emang suka basicnya, suka praktek gitu ya. Nah, itu bisa nanti masuk ke dunia proyek ya, ke kontraktor seperti itu. Kemudian kalau yang suka mungkin yang lebih suka ini ya mendesain gitu ya, kan ada kan yang lebih sukanya mendesain nggak praktek langsung di lapangan, lebih sukanya mendesain. Nah itu mungkin bisa masuk ke instansi-instansi seperti Dinas Perhubungan, kemudian Dinas PU, kemudian konsultan, kemudian kalau kontraktor lebih yang suka ini ya, yang suka praktek-praktek gitu ya, yang langsung terjun ke lapangan. Biasanya biasanya mahasiswa teknik ini kan nggak suka banyak ngomong ya, sukanya langsung action gitu.
1: Iya, iya, itu dia. Kalau bicara tentang nggak suka ngomong, saya jadi ingat Mas Wah tadi, ada semacam komunikasi juga yang harus mereka lakukan. Public speaking seberapa penting untuk anak teknik, Mas Wah?
4: Ya, jadi kan di bidang teknik ini pasti tidak bekerja sendiri,
1: itu dia.
4: Dengan berbagai divisi,
1: betul,
4: profesional dan bahkan mungkin di luar instansi kita juga kita ikut berkontak-kontak. Gitu. Nah, maka di sini pentingnya kemampuan komunikasi yang baik gitu ya, supaya bisa memastikan proyek ataupun pekerjaan yang dibebankan bisa terlaksana dengan baik.
1: Ya, oke, okay. Menarik ya. Pendengar dan juga pemirsa, kalau mau tanya sekali lagi boleh di 459198 atau di 0811-366-9907. Kita rehat sejenak ya, nanti kita coba bacakan pertanyaan Anda yang sudah masuk di Pro 1. Tetap di Suara Nusantara.

Penggunaan minyak jelanta sebagai alternatif bahan baku mendukung program biodiesel di Indonesia yang terus digencarkan. Upaya ini bermanfaat bagi penghematan subsidi hingga mengurangi pencemaran lingkungan. Selain itu, penggunaan 1,64 miliar liter UKO per tahun mengurangi 6 juta ton emisi gas rumah kaca. Kemudian menghemat 3,6 triliun biaya subsidi biodiesel. Lalu 1,16 juta ton CPO per tahun menjadi lebih hemat dan 321 ribu hektar hutan dari ekspansi sawit per tahun terselamatkan. Potensi pengumpulan minyak jelanta dari resto, hotel, dan sekolah di perkotaan, kemudian dari hasil minyak bekas rumah tangga dan sektor lainnya di perkotaan. Dengan mendaur ulang minyak jelanta menjadi biodiesel, menjadikan lingkungan lebih baik dan peningkatan ekonomi terstruktur.

0: masih mengikuti acara Suara Nusantara, Programa 1 RRI Madiun.
1: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih di Suara Nusantara. Ada beberapa pertanyaan juga ya yang cukup luar biasa. Kita akan coba bacakan pertanyaan dari Rizky di Ponorogo. Mau tanya nih Kak, kalau seorang mahasiswa teknik punya IPK sebenarnya biasa-biasa aja, tapi punya pengalaman organisasi dan proyek, apakah masih punya peluang mendapatkan pekerjaan? Karena zaman sekarang ini untuk IPK ternyata juga ada beberapa instansi yang masih menanyakan itu ya. Gimana? Mas Fuad dulu deh.
2: Ya, terkait tadi pengalaman proyek gitu ya.
1: Iya.
2: Dan juga dibandingkan dengan IPK justru lebih menjual gitu ya pengalaman proyek, mungkin dari magang dan lain sebagainya, atau mengikuti proyek dosen-dosennya, atau mungkin di daerahnya gitu ya, namun itu jauh lebih menjual. Tapi memang beberapa ada barrier utamanya, misalnya IPK-nya berapa gitu ya. Tapi jangan berkecil hati, kan biasanya setiap rekrutmen kerja pasti ada interview gitu ya. Yang ditanya mungkin IPK, tapi kita bisa menceritakan pengalaman proyek kita dan lain sebagainya gitu ya.
1: Okay, baik. Kalau misalnya di dunia akademisi, misalnya Mbak Rizca, banyak juga mahasiswa yang sebetulnya sudah mulai memikirkan karir ketika semester akhir. Apakah sebenarnya persiapan kerjanya itu harus dimulai dari semester tengah, awal, atau akhir? Apalagi teknik ini, kalau menurut saya spesial sih sebenarnya, kalau fakultas teknik ini.
3: Sebenarnya kalau arahnya mau kemana itu harusnya udah ditentukan dari awal semester ya?
1: Iya, karena ada juga loh yang, kamu kenapa milih teknik sipil? Ya bingung aja mau pilih fakultas yang lain, katanya gitu. Ini kan artinya dia nggak punya preparation dari awal gitu kan ya? Yeah. Oke, gimana Mbak Rizca?
3: Harusnya udah dipersiapkan dari awal. Tapi seperti saya ini awalnya
1: coba-coba
3: nggak taunya keterusan sampai sampai sekarang.
1: Berarti percobaannya bagus. Masalahnya kalau pas percobaannya di tengah-tengah dia merasa bahwa ternyata teknik sipil tuh susah gitu, gimana Mbak Rizca?
3: Biasanya ada teman-temannya yang lainnya kan, kemudian biasanya juga bisa dibantu dengan dosen-dosennya ya, kemudian tanya-tanya terus. Kemudian kalau di Unmer sendiri ini kebanyakan udah semester tengah-tengah gitu ya. Itu ternyata banyak yang udah bekerja, udah mendapatkan, bahkan belum lulus itu udah mendapatkan pekerjaan
1: part time ya.
3: Pekerjaan lebih dahulu. Karena ya teman-temannya biasanya udah banyak. Jadi sebelum kuliah itu mereka kuliah, kalau di Unmer itu banyak kan mahasiswa tuh udah kerja duluan, kemudian untuk biasanya melengkapi administratifnya, kemudian nambah pengalaman. Nah itu nanti baru kuliah di Unmer.
1: Gitu ya caranya ya, agak sedikit terbalik tapi bagus juga ya. Tapi Mas Wat, sekarang ini kan AI, semuanya serba terjawab dengan AI. Tapi dengan hadirnya AI, kalau teknik sipil mesin, teknik mesin khususnya, sebetulnya membantu atau jadi bumerang ini malahan dengan hadirnya AI?
2: AI ini kan sebenarnya di seluruh bidang pekerjaan kita harus definisikan sebagai alat gitu ya. Sebagai alat bantu mempercepat atau mengefisiensikan pekerjaan. Termasuk juga di bidang teknik mesin. Namun sebenarnya perlu juga didampingi oleh ahli-ahli yang bisa menyerap informasi dari AI itu benar atau tidak gitu ya. Karena kan di bidang teknik kan alat-alat yang dibuat ataupun mungkin bangunan di teknik sipil itu kan berkaitan dengan manusia gitu. Perlu keamanan yang dipastikan gitu ya. Dan perlu oleh helikopter view gitu ya. Kalau AI kan mungkin di skop yang kecil, tapi bagi mereka yang kepala proyeknya atau seperti apa, itu kan bisa melihat berbagai macam kondisi yang tidak diperhitungkan oleh AI gitu ya.
1: Baik. Kalau teknologi terus berkembang misalnya, bagaimana seorang mahasiswa teknik sipil ini bisa jadi lulusan yang tetap relevan dengan perkembangan zaman sekarang? Kan pasti perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi infrastruktur, mempengaruhi engineering juga gitu. Baca gimana?
3: Iya, sebenarnya di teknik sipil ini sendiri udah didampingi dengan ini ya. Jadi kita saat mendesain, misalnya mendesain rumah itu pakai AutoCAD kan ya. Kemudian untuk perhitungan suatu gedung gitu, nah itu juga kita juga menggunakan aplikasi. Kemudian untuk menghitung bagaimana rencana anggaran biayanya, nah itu sendiri juga udah diperhitungkan dengan aplikasi itu sendiri.

0: aja ya.
1: Jadi aja gitu. Nah, itu kelebihannya di situ sih, daya ininya ya. Dana daya analisisnya itu kurang. Kemudian kalau dulu itu kan menggambar tuh kan pakai ini ya, pakai manual gitu ya, pakai kertas gitu ya. Kalau sekarang kan udah pakai civil 3D, civil 3D ada AutoCAD juga. Nah, itu kan tinggal klik-klik gitu aja kan. Jadi kayak sensasinya, seninya itu kurang ya menurut saya. Kemudian dengan adanya AI, ini juga plusnya itu kita bisa, positifnya kita bisa ini ya, lebih membantu ya memvisualisasikannya. Misalnya rumah dulu kayak hanya gambar, kemudian hanya denah aja. Nah, sekarang kan udah tampak, bisa 3D-nya bisa terlihat seperti apa kan. Bahkan interior rumahnya yang dalam-dalamnya itu udah bisa
0: detailnya ya.
1: Ya, detailnya seperti apa, penampakan penampakannya seperti apa, kemudian warna catnya, bahkan mau yang warna seperti apa itu udah bisa nampak ya.
0: Betul, betul. Apalagi zaman sekarang, ibaratnya saya yang nggak kuliah Fakultas Teknik Sipil aja bisa request dengan prompt di AI untuk membangun sebuah rumah begitu ya. Ini antara menakjubkan dan juga mengerikan ya, karena semuanya bisa di request gitu. Kalau dari Mas Wat, ada plus minusnya nggak sih sebetulnya AI ini, selain mungkin kita dimanjakan karena instan, kemudian secara luasnya tadi kan kalau di Mbak Rizca bilang bahwa apapun yang terjadi dia adalah tetap tools gitu, tidak seluas manusia yang bisa dipelintir kemana-mana. Kalau di dunia mesin seperti apa plus minusnya AI?
2: Ya mungkin AI untuk teknologi terbaru saat ini ya, tapi mungkin di kebelakangan sebenarnya ada lonjakan kebaruan teknologi lain yang di bidang mesin gitu ya. Dulu kan kita sama seperti teknik sipil menggambar manual gitu ya, dan juga berkaitan dengan keamanan kita menghitung dengan rumus-rumus manual.
0: Betul.
2: Gitu ya. Apalagi untuk konstruksi yang dikenai beban, jadi kita perlu tahu di mana yang paling kritis seperti itu. Nah, perlu dihitung dengan manual. Namun seiring berjalanan waktu, itu muncul juga aplikasi-aplikasi yang kita tinggal modelkan saja 3D-nya, masukkan bebannya, input, gitu, lalu jalankan programnya. Maka nanti akan keluar informasi di mana bagian yang kritis gitu, yang warna merah dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya mirip AI gitu ya. Jadi menyingkat satu pekerjaan.
0: Diringkas ya?
2: Iya, diringkas. Jadi kita langsung tahu hasilnya saja. Namun di situ juga tetap harus ada peran dari engineer-nya gitu ya, orang yang pahamnya. Misalnya gambar ini menimbulkan warna merah atau kritis, apakah memang sekritis itu atau memang masih bisa dievaluasi lagi lebih bagus gitu, kurang lebih.
0: Baik. Seorang lulusan Fakultas Teknik Sipil itu dikatakan sukses lulus dari kuliah ketika mereka bekerja sebagai seseorang yang bekerja di dunia yang relevan dengan kuliahnya atau tidak? Sekarang kan banyak ya lintas profesi.
1: Iya. Sebenarnya bisa dikatakan sukses ketika mereka mampu ya, dalam arti mampu mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan selama ini itu di mana saja, di bidang yang mereka minati. Misalnya perbankan sendiri kan juga membutuhkan teknik sipil ya untuk menganalisisnya. Jadi nggak hanya harus lintas, nggak harus linear dengan jurusannya harus di sipil semuanya gitu, nggak bisa juga lintas jurusan.
0: Baik. Kalau Unmer seperti apa sih Mas Fuad ketika sudah lulus gitu dari teknik sipil? Sebenarnya seorang dosen itu ekspektasinya si mahasiswa ini bekerja sesuai dengan jurusannya atau yang penting kerja dapat duit in this economy kan ya, gitu. Gimana Mas Fuad?
2: Ya memang pilihan pekerjaan mahasiswa mungkin kita bebaskan ya, mau sesuai bidangnya nanti atau tidak. Cuman kita sesuai dengan yang kita ajarkan mungkin lebih bisa bermanfaat apabila diaplikasikan gitu ilmu-ilmunya. Mungkin perlu diluaskan juga terkait dengan teknik mesin. Itu kan kepikirannya mesin-mesin gitu. Sebenarnya ada bidang lain yang sekarang peluangnya cukup besar gitu.
0: Apa tuh?
2: Yaitu dengan bidang energi. Energi kan gampangnya adalah listrik gitu ya, yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu merupakan kebutuhan dasar manusia gitu ya, yang mana peluangnya cukup besar untuk hari ini, apalagi pemerintah sedang menggalakkan gitu ya, masuk ke energi-energi yang berkelanjutan, energi terbarukan gitu ya. Nah di situ bisa masuk lulusan-lulusan engineer dan bahkan bukan hanya teknik mesin, khusus di bidang energi ini justru saya lihat adalah kolaborasi banyak dari bidang teknik, termasuk teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro mungkin ya kalau kita mau ikut masukan dan teknik-teknik yang lain.
0: Baik, baik. Ini ada pertanyaan nih dari Katarina. Kak, kalau dari SMA

0: terlalu jago matematika dan juga fisika, masih aman gak ya kalau masuk jurusan teknik? Barisnya dulu deh. Dia tuh gak pinter matematika dan fisika, aman gak kalau masuk jurusan teknik?
1: Aman, sebenarnya aman-aman saja karena perhitungan matematikanya nggak yang
0: jelimet
1: yang nggak
0: ya?
1: Yang jelimet kayak yang kita aljabar dan lain sebagainya itu nggak sebenarnya. Hanya perhitungan-perhitungan sederhana aja, tapi lebih ke analisisnya aja yang dipertajam sebenarnya, nggak se
0: lebih ke analitiknya ya. Oke. Ini pasti orang-orang yang nggak mau ketemu rumus-rumus yang susah kan ya pastinya gitu ya. Katarina, siapa tahu mau masuk Unmer. Terus kalau suka teknologi tapi belum tahu mau masuk teknik apa, biasanya enaknya mulai cari tahu dari mana? Mas Fuad mungkin sebagai cowok ini kan biasanya visioner tuh. Kalau suka teknologi tapi belum tahu mau masuk teknik apa, biasanya enaknya kita tuh cari tahunya dari mana nih? Ya. Sebagai lulusan SMA.
2: Mungkin dari diri sendiri dulu ya, kita enaknya luar ruangan atau dalam ruangan gitu ya. Walaupun setiap bidang ada bagian dalam ruangan dan luar ruangannya gitu. Termasuk teknik sipil, teknik mesin. Dan juga apakah teknologinya berkaitan dengan digital, komputerisasi gitu ya. Mungkin itu akan jalurnya mungkin ke teknik informatika gitu ya.
0: Tapi itu kalau susah juga itu.
2: Ya, tapi misalnya lebih ke ingin bentuk fisik nyata gitu ya. Seperti bangunan, mesin dan sebagainya, mungkin bisa diarahkan ke teknik sipil ataupun mesin.
0: Baik. Mungkin lebih tepatnya pendengar dan juga pemirsa butuh sebuah ilustrasi pekerjaan nyata selain menjadi akademisi kalau di teknik ya mungkin ya. Apa sih biasanya rumpun-rumpun pekerjaan yang sudah didapatkan oleh alumni-alumni Unmer ini di dari Fakultas Teknik? Biasanya apa yang mungkin ada kabar ya dari teman-teman alumni, mereka bekerja di mana gitu Mas Fuad?
2: Ya, mungkin coba kita flashback sedikit yang barusan terjadi ya. Kan sana baru baru setahun di sini. Kemarin mahasiswa kami itu kebetulan diberikan kepercayaan gitu ya untuk berproyek gitu di perusahaan kereta api di sini gitu. Nah, di sana sebenarnya ini sebagai gambaran saja. Jadi bukan bikin keretanya gitu sebenarnya, tapi membantu produksi supaya kereta itu bisa dibuat. Contoh misalnya kereta itu perlu dipindahkan, maka butuh alat bantu memindahkannya. Nah, di teknik mesin ini bisa merancang alat itu, bisa dari mulai desain dulu software tadi, kemudian juga bisa disimulasikan apakah desainnya aman atau tidak. Baru nanti kita sampaikan ke yang membuat keputusan gitu. Ini mau dibuat atau tidak, kurang lebih seperti itu.
0: Baik, kemarin itu ya. Ini kaitannya ada pertanyaan dari Bu Sri nih. Ini pekerjaannya apa tuh kalau lulusan dari teknik itu, katanya gitu ya. Kalau Mbak Risca mungkin gambaran pekerjaan apalagi perempuan nih dari teknik sipil yang pernah yang pernah mendapatkan informasi ataupun juga sampai saat ini mungkin masih keep in touch dengan Unmer, rekan-rekan alumni ini biasanya kerjanya sebagai apa kalau dari Fakultas Teknik Sipil?
1: Kalau di Teknik Sipil Unmer ini kebetulan kebanyakan di kontraktor dan di konsultan ya. Kemudian ada juga yang buat jasa desain, jasa desain rumah, kemudian jasa membangunkan rumah seperti itu juga banyak. Ada juga di dinas PU, kemudian dinas perhubungan, kemudian di instansi daerah seperti itu juga ada.
0: Baik, dan peluang itu tidak hanya di Indonesia saja kan ya, masih bisa di luar negeri juga asal mau gitu ya. Baik, Mas Fuad dan juga Mbak Risca, terima kasih banyak ya sudah share informasinya di sini. Harapannya nanti dari kampus ke dunia nyata, lulusan dari teknik ini betul-betul bisa mendapatkan kans yang baik ya ketika mereka terjun di dunia nyata. Faktanya mereka bisa bekerja di mana saja kok ya, karena zaman sekarang ini tidak melulu lulusan A harus bekerja di A ya, asalkan bisa dan mau ya ambil aja, kecuali kalau CPNS memang harus linear ya. Baik, Mbak Risca dan juga Mas Fuad, terima kasih banyak sudah di Studio Pro 1. Harapannya nanti next dari teman-teman teknik sipil bisa share lagi ilmu yang lain untuk pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih Mas Fuad dan juga Mbak Risca, selamat sore. Iya, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita gabung ke Pro 1 RRI Surabaya ya untuk menyimak info prima sekaligus suara Nusantara. Mada tuntaskan sampai di sini.
3: Anda telah menyimak suara Nusantara. Programa 1 RRI Madiun. program acara yang mengulas pembangunan desa, inovasi pertanian, serta kearifan lokal yang menjadi kekuatan bangsa. Suara Nusantara, setiap hari Rabu pekan keempat setiap bulannya, mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Suara Nusantara, dari desa membangun Indonesia.

0: Modus yang digunakan para tersangka antara lain transaksi melalui transfer, pemetaan lokasi menggunakan Google Maps, transaksi tatap muka, sistem tempel, serta komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Kapolresta Sumeneb menambahkan, barang bukti sabu seberat 5,5 gram yang berhasil diamankan dalam pengungkapan tersebut diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap sekitar 100 orang. Imam Muhlis melaporkan.
1: Program Eco Learning School 2026 di Sumeneb mengajak siswa mengenal pertanian ramah lingkungan melalui praktik hidroponik, bahkan instalasi hidroponik yang dibuat memanfaatkan galon air mineral bekas. Rukaya Zain melaporkan.
2: Program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid terus memberikan pembelajaran berbasis praktek kepada generasi muda. Salah satu kegiatannya digelar di Kebun Selada Taruna Tani Hidrofarm Desa Talang Sumeneb. Praktek hidroponik dipandu praktisi Purwanto Hadi Kusuma. Menurut Purwanto, para siswa dan guru dari 5 sekolah mendapat pembekalan mengenai prinsip dasar hidroponik, pengelolaan nutrisi tanaman, serta efisiensi penggunaan lahan dan air. Peserta tidak hanya mendapat teori, tetapi juga diajak membuat instalasi hidroponik sederhana dengan memanfaatkan galon air mineral bekas. Pemanfaatan barang bekas menjadi instalasi hidroponik menunjukkan keterbatasan lahan dan persoalan sampah plastik dapat diubah menjadi peluang produktif. Dengan metode yang sederhana dan presisi, sekolah dapat memproduksi sayuran sehat dan bebas pestisida secara mandiri. Selain praktek, peserta diajak berkeliling melihat budidaya selada di kebun hidroponik serta berkesempatan memetik dan menikmati selada segar langsung dari instalasi hidroponik.
3: Si sekolah alam maupun praktek-praktek yang kemudian praktek tersebut bisa agar nitrogen itu ada di dalam air, yaitu kita menambahkan unsur kara nitrogen. Kelanjuran sudah tidak masuk, sudah harus di RO. Oh kan, yang kaki merah itu ada saya. Itu bisa menurunkan pH.
2: Untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran, masing-masing peserta dari 5 sekolah menerima satu paket hidroponik skala kecil agar dapat dimanfaatkan untuk praktek budidaya hidroponik di lingkungan sekolah. Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama Juli hingga September 2026.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
4: Terima kasih Ririn. Pendengar, puluhan juta batang rokok ilegal dimusnahkan di Surabaya. Pemkot dan Bea Cukai menegaskan pengawasan serta penindakan akan terus diperkuat untuk melindungi penerimaan negara dan kesehatan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya bersama Bea Cukai memusnahkan 43,24 juta batang rokok ilegal hari ini. Pemusnahan simbolis dilakukan dengan pembakaran di halaman Balai Kota Surabaya. Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan di fasilitas pengelolaan limbah PT Pria Kabupaten Mojokerto. Nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar 64,2 miliar rupiah. Adapun potensi kerugian negara jika barang ini bisa beredar sekitar 36,03 miliar rupiah. Potensi tersebut terdiri dari penerimaan cukai 26,98 miliar rupiah, PPN hasil tembakau 6,36 miliar rupiah, dan pajak rokok 2,7 miliar rupiah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan sinergi pemerintah daerah, Bea Cukai, dan Forkopimda. Ia meminta pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal terus diperkuat di lapangan.
6: Mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Ada tulisan ini. Inilah yang membuat saya khawatir betul. Kalau mereka sudah mengkonsumsi atau menggunakan rokok ini, maka akan bagaimana yang saya inginkan dengan kesehatan.
5: Sementara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B. Sidoarjo, Rudi Heri Kurniawan mengatakan barang bukti tersebut berasal dari penindakan Kanwil DJBC Jawa Timur 1 dan KPPBC TMP B. Sidoarjo.
7: Barang kena cukai yang tindak kali ini yang kita musnahkan berasal dari hasil penindakan dua satker, yaitu Kanwil Jatim 1 selaku satker sebanyak 26,2 juta batang, kemudian dari kantor BPK Sidoarjo sebesar 17,035 juta batang. Lalu sekalian, rokok yang kita saksikan tadi yang di dalam truk sempat kita buka adalah hampir seluruhnya tanpa kita cukai atau polos.
5: Penindakan akan terus dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal dan melindungi penerimaan negara maupun daerah. Ermina Jain melaporkan.
4: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan bagi pekerja informal di Jawa Timur. Cakupan kepesertaan masih menjadi tantangan karena sebagian besar pekerja belum terlindungi jaminan sosial. Berikut laporan Anik Hasanah.
8: BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan jaminan sosial kepada pekerja informal yang hingga kini cakupan kepesertaan masih rendah. Dari potensi 77,8 juta pekerja informal di Indonesia, baru sekitar 13,5 juta orang yang tercatat sebagai peserta. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, perluasan perlindungan pekerja informal menjadi salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan. Pekerja yang disasar mencakup pengemudi, pedagang, petani, nelayan, hingga pekerja mandiri.
9: Poinnya adalah untuk pekerja informal, kami sangat butuh dukungan untuk membantu literasi dan harus kita gaungkan terus-menerus supaya mereka paham bahwa ini loh manfaat, ini loh negara hadir membantu melindungi rekan-rekan pekerja informal, khususnya pekerja informal yang mandiri, yang mampu membayar sendiri.
8: Di Jawa Timur, upaya memperluas kepesertaan juga masih menghadapi tantangan serupa. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja mengatakan, dari sekitar 21,06 juta pekerja di Jawa Timur, baru 5,63 juta pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif.
10: Untuk pekerja rentas itu kami mendorong untuk iurannya dibayarkan oleh Pemda atau Pemkot, baik Pemkot ataupun pemerintah kabupaten melalui APBD. Atau yang kedua, kita mendorong melalui dari CSR perusahaan-perusahaan.
8: BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong agar manfaat memberikan dampak berkelanjutan melalui pendekatan value beyond protection. Salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA bagi peserta dan ahli waris penerima manfaat agar dapat kembali produktif dan mandiri. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Surabaya memastikan limbah medis yang ditemukan di perbatasan Surabaya Sidoarjo bukan berasal dari RS Eka Chandraini setelah dilakukan penelusuran langsung di lokasi. Agustin Irdiani melaporkan.
11: Dinas Kesehatan Kota Surabaya memastikan limbah medis yang ditemukan di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo bukan berasal dari Rumah Sakit Eka Chandraini Surabaya. Kesimpulan itu diperoleh setelah Dinkes bersama pihak rumah sakit melakukan penelusuran langsung ke lokasi. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak dalam hearing yang berlangsung di DPRD Kota Surabaya siang ini mengatakan terdapat sejumlah temuan yang menjadi dasar kesimpulan tersebut. Salah satunya adalah jarum suntik di lokasi yang telah dilakukan recapping atau penutupan kembali.
12: Itu kemarin kita dengar ya. Setelah kita dengar, saya koordinasi dengan Dr. Dias, kita ketemu, lalu sampai ke kita ke lokasi. Ya. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu, kita cari informasi. Ya, informasi yang kita dapatkan, yang pertama, limbah medis itu bukan miliknya rumah sakit EC. Ini apa buktinya? Jadi maaf, ini saya dapat dari TKP tadi malam, saya punya videonya. Saya ambil, saya videokan. Nah, ini lihat semuanya recapping ya.
13: Harusnya
12: tertancap dan ini ditutup kembali. Nah, kita kalau ditutup kembali itu bahayanya tertusuk jarum. Sehingga Kementerian Kesehatan tidak mengizinkan untuk recapping.
11: Menurutnya, Rumah Sakit Eka Chandra Rini tidak menerapkan praktik recapping karena berisiko menyebabkan petugas maupun masyarakat tertusuk jarum. Jarum yang telah digunakan seharusnya langsung dibuang ke safety box tanpa ditutup kembali. Temuan lainnya yakni berkaitan dengan merek jarum suntik. Limbah yang ditemukan menggunakan merek OneMed, sementara Rumah Sakit Eka Chandra Rini menggunakan merek Nipro. Selain itu ditemukan juga vial obat KB yang menurut Dr. Billy tidak digunakan di rumah sakit tersebut. Karena itu, Dr. Billy meminta pihak terkait mencari siapa yang membuang limbah medis tersebut ke tempat umum. Ia juga menegaskan pentingnya klarifikasi agar temuan tersebut tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tersebut. Agustin Nurniani melaporkan.
4: Mendengar informasi selanjutnya, ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan di parit kawasan exit Tol Tambak Sumur Sidoarjo. Temuan ini meresahkan warga karena lokasi masih digunakan untuk aktivitas masyarakat. M. Januar Fahmi melaporkan.
13: Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan di parit kawasan exit Tol Tambak Sumur Sidoarjo. Limbah berupa jarum suntik, botol obat, dan kapas itu sebagian masih terdapat bercak darah. Temuan tersebut diketahui Bagong, 65 tahun, warga Wedoro, Kecamatan Waru saat hendak memancing. Ia menemukan sekitar 10 kantong plastik besar berisi limbah medis di saluran air tersebut. Atas hal itu, dia melaporkan kepada pihak terkait untuk segera ditelusuri asal-usul limbah medis tersebut agar tidak membahayakan lingkungan, terutama digunakan untuk alat bermain anak-anak kecil di area tersebut.
14: Si kan takutnya kan diambil anak-anak orang, dijual, itu kan sisa-sisa penyakit juga dari rumah sakit kan. Takutnya dijual ke tempat main-mainan anak-anak, apa orang-orang itu kan. Takutnya kan dibersihkan, diambilin, terus dijual, kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit. Ya.
15: Tadi hitungannya berapa kantong plastik, Pak?
14: Ya kurang lebih 10.
15: 10 kantong plastik, Pak?
14: Iya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 itu. Yang jualan itu barang mau diambil, dibersihin, dijual lah. Kita punya cuma itu. Nang orang iseng kayak jualan mainan anak-anak gitu kan. Aku tahu kan ada-ada ya, ada yang jualan gini kan.
15: Iya.
13: Bagong menilai temuan itu meresahkan karena lokasi masih digunakan warga untuk memancing dan anak-anak bermain. Ia juga khawatir limbah tersebut diambil atau digunakan kembali. DLHK dan Dinas Kesehatan Sidoarjo akan menelusuri asal-usul limbah tersebut untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab serta mencegah pembuangan limbah medis kembali terjadi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
4: Pendengar, PT PAL Indonesia dinilai mampu melakukan pemeliharaan KRI Gajah Mada termasuk pada sistem mesin dan elektronik. Kemampuan ini menjadi modal penting untuk mendukung kemandirian pertahanan nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
16: Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Padono Suwiknyo menilai PT PAL Indonesia mampu melakukan pemeliharaan dari kapal induk WCP Garibaldi. Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Dr. Padono Suwiknyo, potensi pemeliharaan dari kapal induk yang akan segera dimiliki oleh Indonesia. Kapal induk tersebut sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi dan berangkat dari Italia menuju Indonesia. Kemampuan pemeliharaan menjadi bagian penting setelah kapal tersebut masuk dalam sistem pertahanan Indonesia. Menurut Padono Suwiknyo, Rabu siang, pemeliharaan kapal dapat dilakukan melalui berbagai aspek terutama mesin dan sistem elektronik. Kedua komponen tersebut membutuhkan pemeriksaan dan perawatan untuk menjaga kesiapan dari operasional kapal induk.
17: Kalau hanya pemeliharaan bisa.
16: Oke.
17: Pemeliharaan bisa ya, baik dari segi mesinnya maupun elektroniknya. PAL itu sudah mempunyai tenaga yang hebat ya, itu bisa. Ya.
16: Okay. Padono menjelaskan kemampuan tenaga ahli menjadi faktor penting dalam memastikan pemeliharaan kapal dapat dilakukan secara optimal. Keahlian tersebut mencakup penanganan sistem mekanis maupun berbagai perangkat elektronik kapal. Pemeliharaan secara rutin juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kapal agar tetap siap digunakan. Oni Arianto melaporkan.
4: Pendengar, kolaborasi lintas agama, pesantren Muhammadiyah dan Pemkab Jombang memperkuat layanan kesehatan melalui pendirian posko terpadu untuk mendukung berbagai event berskala besar. Berikut laporan Cantia.
18: Kolaborasi strategis antara pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Timur, tokoh lintas agama, pondok pesantren Baul Ulum Tambak Beras, serta pemerintah Kabupaten Jombang resmi mewujudkan melalui pendirian posko layanan terpadu. Inisiatif ini digagas untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, terutama dalam menghadapi event berskala provinsi maupun nasional di Jombang. Ketua PWM Jawa Timur, Prof. Dr. Dr. Sukadiono MM atau dikenal sebagai Prof. Suko, menyatakan komitmennya lembaganya dalam mendukung kesehatan masyarakat dan para petugas. Pihaknya mengerahkan dukungan tenaga kesehatan serta suplai pendukung seperti makanan bergizi gratis guna memastikan kondisi fisik warga tetap terjaga. Selain itu, jejaring rumah sakit di Jombang juga disiagakan penuh untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung.
19: Oke, alhamdulillah sesuai dengan instruksi dari PP Muhammadiyah, PP Muhammadiyah dan PT Muhammadiyah Jawa Timur mensupport ya. Dan di bidang layanan kesehatan kami tugaskan seluruh rumah sakit Muhammadiyah Aisyah untuk membantu para mutabirin agar kesehatannya terjaga. Kemudian kita juga dengan support 10 porsi bakso gratis. Kemudian kita juga 10 telur ya, yang juga kita berikan secara gratis kepada para mutabirin. Dan tentu kita siapkan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang ada di Jombang. Barangkali ya, kita ada para mutabirin yang mengalami gangguan kesehatan, insya Allah kami siap memberikan layanan di rumah sakit Muhammadiyah yang di Jombang ada 3.
18: Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baul Ulum Tambak Beras, Kiai Haji Abdurrozak Soleh, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas berdirinya posko hasil kolaborasi lintas agama ini yang dinilai sangat membantu serta meringankan beban tugas lokal, sekaligus peran aktif Bupati Jombang sejak awal persiapan.
20: Tentu kami sangat gembira sekali terbantu dengan adanya posko ini yang diinisiasi dari beberapa teman-teman lintas agama, dan saya ucapkan terima kasih. Adanya posko ini sangat meringankan beban atau tugas dari panitia lokal. Saya yakin dengan adanya posko ini, muktamar akan berjalan sesuai jalan yang kita harapkan. Terima kasih kepada seluruhnya, terutama kepada Bapak Bupati yang sejak dari awal sudah all out membantu dan membackup semua tugas-tugas panitia utama. Terima kasih.
18: Sementara itu, Bupati Jombang Warsupi SMSI menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang bersama jajaran rumah sakit dan masyarakat terus memperluas cakupan layanan. Jika sebelumnya akses dan fasilitas tertentu diprioritaskan bagi warga lokal Jombang, kini penyesuaian dilakukan guna melayani masyarakat luas yang hadir dalam rangka event tingkat provinsi maupun nasional di wilayah Jombang.
21: Kabirin, pemerintah Kabupaten Jombang, bersama dengan semua rumah sakit dan terkait ini semua kami berubah pergub peraturan bupati yang biasa jamkes maskin itu hanya untuk warga Jombang. Tapi saat ini karena ada event nasional, tentunya kami berubah pergub ini terkait dengan adanya event baik tingkat provinsi maupun nasional, warga masyarakat yang ada di Jombang akan bisa berobat secara gratis di kalau Jombang. Apa dengan jamkes maskinnya tadi?
18: Dengan diresmikannya posko layanan terpadu ini, sinergi antara unsur keagamaan, pondok pesantren, Muhammadiyah, dan pemerintahan daerah di Jombang diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, aman, serta kepastian layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang hadir. Kolaborasi lintas sektor ini sekaligus menjadi wujud kesiapan Kabupaten Jombang dalam menyukseskan berbagai perhelatan penting berskala regional hingga nasional. Cantiano melaporkan.
4: Pendengar, memeriahkan HUT ke-81 RI DWP RRI Surabaya menggelar lomba rias tumpeng mini kreasi merah putih sekaligus mempererat kebersamaan dan melestarikan budaya tumpengan. Berikut laporan Faiz Putra.
22: Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Surabaya menggelar lomba rias tumpeng mini kreasi merah putih yang digelar secara meriah dan diikuti oleh seluruh bidang kerja di RRI Surabaya pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Acara tersebut digelar dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Acara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya, lengkap dengan pernak-pernik kemerdekaan yang ditata rapi ke setiap tumpeng mini yang telah disediakan oleh panitia. Setidaknya ada 6 bidang yang mengikuti, yakni bidang tata usaha, pemberitaan, layanan pengembangan usaha, konten media baru, teknik media baru, dan siswa magang. Koordinator Bidang Pendidikan DWP RRI Surabaya, Purbandari, mengatakan persiapan yang telah dilakukan oleh panitia yakni sejak 2 minggu sebelum acara. Uniknya, panitia memberikan uang belanja sebesar Rp50.000 per kelompok untuk dibelanjakan berbagai pernak-pernik kemerdekaan guna mempercantik kreasi tumpeng.
0: Untuk persiapannya, 2 minggu yang lalu kita sudah puter ke masing-masing bidang di Kedinasan RRI Surabaya untuk memberikan satu arahan-arahan apa kriterianya, kemudian apa yang perlu dipahami, termasuk mini tumpeng itu seperti apa, yang di mana tadi ada beberapa item yang disiapkan oleh panitia, antara lain adalah nasi merah putihnya untuk tumpengnya, kemudian hot plate-nya sama apa tataan untuk mini tumpengnya, piringnya, piring hiasnya sudah kita siapkan. Kemudian masing-masing peserta diberi uang belanja Rp50.000 itu untuk pernik-pernik yang nanti akan dihiaskan di dalam kelengkapan sajian tumpeng itu.
22: Melalui acara tersebut, harapannya mampu membangkitkan semangat kebersamaan dan kuyup rukun antar angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya di momen kemerdekaan kali ini. Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai wujud pelestarian budaya tumpengan asli Jawa kepada pegawai RRI khususnya generasi muda. Faiz Putra melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya, masyarakat Sidomulyo Tuban selenggarakan semarak sedekah laut sebagai bentuk ucapan rasa syukur atas hasil laut yang telah didapatkan selama ini. Witra Adila melaporkan.
2: Masyarakat nelayan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan semarak sedekah laut dengan tema Nyawiji Eng Tirto Segoro. Ketua Komunitas Peduli Nelayan Nusantara Kabupaten Tuban, Ahmad, mengatakan jika kegiatan ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang didapat selama ini. Selain itu juga menjadi upaya masyarakat untuk uri-uri budaya. Acara ini dimulai dengan larung saji atau melarungkan sejumlah makanan hingga ke tengah laut kurang lebih dengan jarak 1-2 mil. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan perayaan lainnya seperti semarak musik pesisir, layang tayu, permainan, dan lomba masyarakat pesisir.
3: Tujuan kami karena ini memang kegiatan tahunan, juga bagian dari rasa budaya kami dan uri-uri budaya masyarakat pesisir. Jadi kami berharap dengan adanya kegiatan hiburan atau sedekah laut ini, kita meminta doa dari Tuhan Yang Maha Esa lewat hasil laut. Selamat semua dan senantiasa teman-teman sudah lihat selalu.
2: Sementara itu, salah satu masyarakat sesepuh setempat, Suwandi, membenarkan jika kegiatan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang.
23: Sudah tradisi turun temurun. Saya belum lahir ya, sampai lahir. Jadi tradisi atau adat paguyuban nelayan, yaitu sedekah laut lah. Biasanya tiap tahun sekali diadakan oleh masyarakat.
2: Selain menjadi ungkapan rasa syukur, Ahmad berharap budaya ini dapat terus dilestarikan oleh generasi muda mendatang. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
24: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan juga pemirsa, Satlantas Polres Madiun Kota dan instansi terkait menggelar razia terhadap pengendara kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tertib pajak dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
25: Kesadaran warga Kota Madiun untuk tertib berlalu lintas terus didorong. Salah satunya melalui razia gabungan yang digelar Satlantas Polres Madiun Kota bersama Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur di Jalan Jawa, Kota Madiun. Razia menyasar pengendara yang melanggar aturan lalu lintas sekaligus kendaraan yang belum tertib membayar pajak. Kasatlantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono mengatakan kegiatan tersebut rutin digelar sebulan sebulan sekali atas koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Menurut Nanang, razia tidak semata-mata untuk penindakan. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam razia tersebut, pelanggaran terkait pajak kendaraan menjadi temuan yang cukup dominan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas lainnya. Nanang menilai tingkat kesadaran masyarakat Kota Madiun dalam berlalu lintas sebenarnya sudah cukup tinggi, namun masih terdapat sebagian warga yang belum tertib sehingga perlu dilakukan penindakan maupun edukasi secara berkala.
1: Mayoritas pelanggaran hari ini ada 50% adalah mati pajak 5 tahunan yang cenderung kita laksanakan penindakan. Selain itu termasuk ada tadi goncangan 3 juga Pak Bayang, ada goncangan 3, kemudian kelengkapan-kelengkapan daripada kendaraan diantaranya spion, terus kemudian ada yang nggak pakai helm juga. Terus yang terakhir tadi kami melaksanakan himbauan terkait dengan pemasangan plat nomor kendaraan mobil yang banyak kita jumpai, didesain sedemikian rupa sehingga bisa dibaca dan lain-lain. Tadi kita ingatkan alangkah baiknya menggunakan yang standar daripada kepolisian sehingga mudah dibaca dan aturannya memang seperti itu. Kesadaran tertib berlalu lintas khususnya Madiun kita sudah termasuk tinggi, namun ada beberapa yang masih belum tertib, nah itu ya yang kita tertibkan.
25: Sementara itu, staf Bapenda Jawa Timur Setio Basuki mengatakan, razia juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar segera melunasi kewajiban pajak kendaraan yang telah jatuh tempo.
5: Kesetiasinya itu kita mengadakan apa itu pemahaman pada wajib pajak agar segera bayar, karena ada sedikit pemahaman untuk kepada wajib pajak sebenarnya kan bisa ditilang karena tidak registrasi terhadap STNK pajak. Nah, tapi tetap kami lepas untuk membayar di sobat lain apa gimana gitu.
25: Basuki menambahkan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keringanan melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga 31 Agustus. Kebijakan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
24: Gerebek Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Ulfa Larasati melaporkan.
6: Gerebek Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan caler dan gunungan estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kundataman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah, dan camat se-Kota Madiun. Sebelum rombongan kirab tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirab bersama gunungan caler dan gunungan estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, Gerebek Maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
7: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di Gerebek Maulid ini harus tetap kita jaga karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti bisa berjalan.
6: Bagus menyebut pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan Grebek Maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan, pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap Grebek Maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
24: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
8: Baik, terima kasih Mada. UNED KUJ Karir Expo 2026 menjadi jembatan bagi lulusan dan pencari kerja untuk bertemu langsung dengan dunia industri dan menemukan peluang kerja sesuai kompetensi. Ia jadi jembatan bagi lulusan dan pencari kerja untuk bertemu langsung dengan dunia industri dan menemukan peluang kerja sesuai kompetensi. Gia Deborah melaporkan.
9: Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember menggelar UNEJ KUJ Karir Expo 2026 sebagai upaya menjumnatani lulusan dan pencari kerja dengan dunia industri. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, tanggal 26 hingga 27 Agustus 2026 di Gedung Sutarjo Universitas Jember. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antara universitas dan juga alumni dan dunia usaha dalam membuka akses kerja bagi lulusan.
10: Kita ingin menjembatani lulusan kita ke dunia kerja melalui kegiatan Karir Expo. Ya. Tapi alhamdulillah ini juga pada saat ini kita juga disupport oleh keluarga alumni Jember.
9: Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember, Dr. Dewi Rohani, SPMSI, mengatakan UNEJ KUJ Karir Expo 2026 merupakan kolaborasi UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dengan KUJ.
11: Jadi kegiatan ini dilakukan 2 hari secara luring ya di Sutarjo pada pukul 8 sampai pukul 4 sore.
9: Salah seorang pencari kerja, Nurvita Fariha, alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, mengaku memanfaatkan Karir Expo untuk mencari informasi lowongan sekaligus berkomunikasi langsung dengan perusahaan. Sisi perusahaan, tim rekrutmen Bank BTPN Syariah Ambar Kusum mengatakan pihaknya tidak hanya mempertimbangkan latar belakang pendidikan tetapi juga kemauan dan kesungguhan kandidat untuk bekerja.
12: Banyak banget teman-teman, hampir 85% saat ini, kondisi saat ini teman-teman gak aware sama keuangan, apalagi dengan PayLater, PayLater. Nah, jadi teman-teman kemarin itu banyak yang gagal karena punya tunggakan di sana.
9: Melalui UNEJ KUJ Karir Expo 2026, Universitas Jember berharap semakin banyak lulusan pencari kerja memperoleh akses langsung ke dunia industri, sekaligus memperluas jejaring antara perguruan tinggi, alumni, dan perusahaan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
8: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
14: Terima kasih Haryo. Budaya sekolah aman dan nyaman terus diperkuat di Kota Batu untuk memastikan peserta didik belajar dalam lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan. Rizky Darmawan melaporkan.
26: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi mengatakan, penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN terus diperkuat di seluruh satuan pendidikan. Penguatan tersebut diarahkan untuk menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Nur Adi menjelaskan, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh pendidikan secara akademik. Lingkungan sekolah juga harus mampu memberikan rasa aman bagi siswa, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Menurutnya, penerapan BSAN bertujuan agar anak merasa terlindungi, dihargai, dan didengar selama berada di lingkungan sekolah. Siswa juga diharapkan tidak merasa takut datang ke sekolah karena adanya kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun perlakuan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang.
27: Penerapan BSAN terus kami kuatkan di seluruh satuan pendidikan yang kita ingin bangun bukan hanya sekolah yang aman secara fisik, tetapi juga aman secara psikologis dan sosial. Artinya apa? Artinya anak-anak harus merasa terlindungi, dihargai, didengar, tidak takut datang ke sekolah, serta tidak mengalami kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun bentuk perlakuan lainnya. yang itu dapat mengganggu tumbuh kembang mereka.
26: Nur Adim juga menyebut, penerapan BSAN membutuhkan keterlibatan seluruh unsur di lingkungan pendidikan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada kepala sekolah dan guru, tetapi juga tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, serta lingkungan sekolah. Penerapan BSAN di Satuan Pendidikan Kota Batu mencakup upaya membangun lingkungan yang aman secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong lingkungan sekolah yang terbebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
14: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumedang bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
13: Baik, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
15: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Deddy, kita bentar lagi 17 Agustus nih. Mau ikut lomba makan kerupuk enggak, Pak?
1: Boleh juga, Gus. Tapi jangan lupa, merdeka itu bukan cuma lomba.
0: Loh, memangnya apa lagi, Pak?
1: Merdeka itu soal tanggung jawab. Belajar sungguh-sungguh, bantu orang tua, jaga lingkungan, hidup rukun. Itu juga bagian dari isi kemerdekaan, Gus.
0: Wah, iya juga ya, Pak. Jadi bukan cuma seru-seruan.
1: Betul, Gus.

Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita lho. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 20 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: RRI dengan esensi buku Home Sweet Loan karya Almira Bastari. Empat orang yang berteman sejak SMA bekerja di perusahaan yang sama meski beda nasib. Di usia 31 tahun, mereka berburu rumah idaman yang minimal, nyerempet Jakarta, Kaluna, pegawai bagian umum yang gajinya tak pernah menyentuh 2 digit. Gadis ini kerja sampingan sebagai model bibir, bermimpi membeli rumah demi keluar dari situasi 3 kepala keluarga yang bertumpuk di bawah 1 atap. Di tengah perjuangannya menabung, Kaluna dirongrong oleh kekasihnya untuk pesta pernikahan mewah. Tanisha, ibu 1 anak yang menjalani long distance marriage, mencari rumah murah dekat MRT yang juga bisa menampung mertuanya. Danan, anak tunggal tanpa beban, yang akhirnya berpikir untuk berhenti berhura-hura dan membeli aset agar bisa pensiun dengan tenang. Lantas, apakah Kaluna bisa membentuk keluarga yang ia impikan? Home Sweet Loan, karya Almira Bastari, dari RRI untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa koperasi desa Kopdes Merah Putih menawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan program tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dalam video unggahan dan menjadi indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas tinggi sebagai konten artificial intelligence AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi berita kehilangan berupa STNK motor atas nama Sudarmanto dengan nomor polisi AE5366GH. STNK tersebut hilang Minggu 2 Agustus 2026 dalam perjalanan dari Kota Madiun sampai wilayah Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda menemukan STNK yang dimaksud, mohon menghubungi Saudara Sudarmanto yang beralamat di Desa Purworejo, RT 5 RW 1, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, atau bisa menghubungi nomor 0857-3649-8212. Madiun, sore ini masih kami hadirkan lagu-lagu santai pendengar untuk mengiringi aktivitas sore Anda, sebelum nantinya juga kami sampaikan beberapa informasi lain untuk Anda.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

hati terasa sunyi, maka berzikirlah karena Allah Maha Mendengar. Kala hati merasa gembira, maka bersyukurlah karena Allah Maha Memberi yang sempurna. Saat marah, maka beristighfarlah karena Allah Maha Pemaaf atas semua salah dan khilaf. Dalam kesedihan, maka bersujudlah kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Seringkali Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena Allah Maha Tahu apa yang kita butuhkan, itulah yang terbaik untuk kita.

0: Pendengar program satu Radio Republik Indonesia Madiun, azan maghrib khususnya untuk wilayah Madiun dan sekitarnya sesaat lagi akan kami kumandangkan pada menit 36 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekaligus kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja,

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki

Pendengar, BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur menyalurkan 12.300 paket sembako kepada warga terdampak gempa. Jumlah tersebut sudah melebihi total 7.590 keluarga yang dilaporkan terdampak hingga Selasa 25 Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcellus Eklianus Meta, mengatakan bantuan tersebut disalurkan melalui sejumlah mekanisme. Hal ini dilakukan berdasarkan data kebutuhan dari desa dan kelurahan terdampak di wilayah tersebut. Menurut Marcellus, jumlah paket yang sudah disalurkan seharusnya sudah mencukupi kebutuhan warga terdampak. Namun ternyata masih ada sejumlah warga yang belum menerima bantuan karena perbedaan persepsi di lapangan. BPBD kemudian berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk merapikan pendataan dan distribusi berbagai bantuan, yang juga koordinasi dilakukan bersama pihak keuskupan dan juga caritas untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Info ini bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi rri.co.id. Sekaligus saya Madaris undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Selepas ini ada Adi Eraswadi yang temani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Satu lagu miliknya Boyzone, pendengar, You Need Me, sudah diro untuk kita dengar bersama-sama. Ada yang lagi butuh ruang untuk sejenak bernostalgia dengan lagu-lagu era 90-an? Pas banget pendengar, kalau petang hari ini Anda stay tune di 99,7 Pro 1 RRI Madiun, juga di 105,5 MHz Anda mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat petang juga Anda mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Bersama saya Ade Raswadi, kita ada di zona 90 untuk Madiun sore ini pendengar, di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Sampai nanti jam 7 malam, saya akan mengajak Anda semuanya flashback ke era 90-an dengan lagu-lagu di tahun tersebut.

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
2: 26 Agustus 1934, wartawan asal Amerika Serikat, Dorothy Thompson, diusir dari Jerman. Thompson adalah salah seorang wartawan asing yang diusir dari Jerman karena mengkritik pemimpin Jerman, Adolf Hitler.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Iya, mendengar ingat kamu dari ini ya, dari Iga Mawarni. Ingat zaman sekolah ketika selalu ketemu di kantin ya, di era itu ya. Tapi era sekarang bisa dibilang kantin sudah mulai sepi karena sudah ada MBG seperti itu ya. Ya deh pendengar, beda zaman mungkin juga beda kenangannya ya. Dan pastinya Anda masih di zona 90 untuk Madun sore ini pendengar. Untuk hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026, kali ini ada Widi Mulia, Nola dan juga Lucy Ramawati. Ebitri hadir dengan Dunia Begitu Indah.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim A.

Iya, mendengar dari Sarah McLachlan, satu lagu yang paling saya suka ya di era itu ya, The Angel. Iya pendengar, seandainya kita bertemu malaikat, apa sih yang Anda minta? Kalau saya sih minta kehidupan yang lebih baik dari yang kemarin, seperti itu ya. Karena perjuangan terus kita lakukan untuk bisa berubah gitu ya, berubah ke hal-hal baik pastinya ya. Sama dengan era dulu mungkin belum sebaik sekarang. Dan kalau kita sudah melewatinya hingga detik ini dengan perubahan yang banyak, tentu saja yang dulu kelihatannya sengsara banget tapi enak dikenang eh. Yang sekarang mungkin terasa lebih mudah, segalanya tersediakan gitu ya. Tidak seindah yang dulu ketika semua masih terbatas, seperti itu ya. Karena pada dasarnya semuanya tak lebih dari bagaimana rasa syukur kita. Ya pendengar, dari Sarah McLachlan kita tinggalkan, kita ke lagunya Leon Rimes. Kali ini ada The Heart Never Forgets untuk Anda semuanya ya.

0: Dikenal pahlawan Indonesia. Kamala Hayati atau dikenal dengan nama Mala Hayati telah menjadi sosok legenda dalam masyarakat Aceh. Tidak hanya di Aceh, perempuan pejuang ini juga dikenal oleh para sejarawan internasional sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Bahkan, musisi legendaris Indonesia Iwan Fals pernah mengabadikan nama dan kisah hidup laksamana Mala Hayati ke dalam sebuah lagu yang dirilis pada tahun 2010. Laksamana Mala Hayati merupakan laksamana perempuan pertama di dunia modern yang menjabat sebagai pemimpin 2.000 sampai 3.000 lebih armada Inombale atau wanita janda, diplomat, komandan protokol Istana Darud Dunia, kepala badan rahasia kerajaan, serta mendapatkan julukan sebagai Guardian of the Aceh Kingdom. Fakta sejarah menunjukkan bahwa negara-negara besar seperti Eropa maupun Amerika Serikat tidak memilikinya. Kegiatan politik dan militer yang dilakukan oleh Mala Hayati tidak lepas dari peran kakek dan ayahnya. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mala Hayati adalah keturunan dari Laksamana Mahmud Shah. Kakeknya bernama Laksamana Muhammad Said Shah, putra dari Sultan Salahuddin yang memerintah Kesultanan Aceh Darussalam sekitar 1530 hingga 1539 Masehi. Laksamana Mala Hayati menggeluti aktivitas militer dan politik, memiliki peranan dan perjuangan yang sangat besar terhadap Kerajaan Aceh Darussalam dan ikut serta mengantarkan Kerajaan Aceh Darussalam menuju puncak kegemilangan dan kemasannya. Mala Hayati ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017.
1: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: Iya, mendengar sampai di sini Zona 90 sekaligus mengakhiri Madiun sore ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti warta berita, dan setelahnya saya masih akan hadir buat Anda semuanya di Madiun malam ini.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBK dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapak. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, PPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk BPS tahun ini.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen DTSN itu Pak?
15: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit. Dan macam-macam ini cukup banyak termasuk ini. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya, menang-menang. anggaran kita perlu untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adinegar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabianan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardihaskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
22: Betul,
1: ya.
22: Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
5: Sementara itu Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman. Karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia,
1: makasih. Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Merapi, Litoral 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Selamat datang di Madiun malam ini. Kita akan menghadirkan mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama Ki Slamet Riyadi. Kesempatan malam hari ini di Rabu tanggal 26 Agustus 2026 dengan topik Dawuh Romo. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Ade Raswadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api baru pasca kebakaran hutan dan lahan karhutlah di kawasan Bukit Sentong, Desa Ranupani, Kecamatan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Wisnu Groho, mengatakan kebakaran yang terjadi pada Selasa kemarin 25 Agustus 2026 telah berhasil dikendalikan tim gabungan. Petugas masih melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara yang dapat kembali memicu kebakaran. Karhutlah telah berhasil dikendalikan tim gabungan. Meski api telah terkendali, proses pendinginan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Demikian kata Wisnu Groho pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Baik pendengar, sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dengan bintang tamu Irma Jun Sarwana, Stephen Tamaji, dan Audrey Pabilaya, kita ikuti dulu drama radio malam hari ini. Menghadirkan produksi dari RRI Malang dengan judul Si Cantik Misterius. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Herasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya ya, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget. Vino mah emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh? Males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wis mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari nih?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran?
0: Loh, nih. Walah, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: apa rek? Kaget aku.
0: Haha, melok seneng. Ya apa? Dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mantungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngamon di dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din di sereme.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, tolong minum eh.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasani. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wes mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini, gak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin.
2: Ya Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok. Katanya cuman mau nunggu temen. Nah Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Wis mbak kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temannya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yuk. Surup-surup jalan aja.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: ketabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih ceritanya. Lomba tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Ya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Enggak ada siapa-siapa.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Baik pendengar, segera kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dengan bintang tamu ada Irma Jun, Sarwana, Stephen Tarmaji, Stephen Tarmaji dan Audrey Papilaya. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail, menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
3: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
4: Tahu.
2: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini Mas.
3: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
4: Iya betul.
2: Semua lagunya adalah favorit kita.
3: Kalau rindu kian terasa lama kita tak berjumpa. Apa itu?
2: Rindu ini? Bukan ya?
4: Itu lagu yang mana ya?
3: Kapan kau kembali?
4: Oh iya.
2: Tukang Irma lupa lagi.
4: Itu lagu yang mana ya?
3: Datanglah.
2: Tukang malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
3: Betul.
2: Keren banget.
3: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
2: Cantik dan ganteng berenang. Ini wow.
4: Gimana sih? Kameranya
2: mana? Ini.
4: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net. Nolak banget dari tadi kita.
3: Udah bukan nanya. Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
2: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
3: Pastinya begitu.
2: Udah Mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
3: Ada
2: yang
3: siapa aja?
2: Kece dan keren.
3: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
2: Kece.
3: Iya, iya, iya, ruang itu.
2: Irma Jun.
3: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic.
4: Sudah.
3: Sudah. Emang suaranya lembut ya.
2: Kemudian ada Stephen Tarmaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
3: ada Sawarna dari Warna.
5: Dari Sulawesi.
3: Sarwana.
5: Dia kan dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwa.
2: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah. Senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
3: benar, lagi.
2: Kesibukan kalian sekarang apa?
3: Apa ya, nih?
2: Berempat ini.
3: Kenapa berempat ini?
4: Masing-masing ya.
3: Kan? Ya.
2: Boleh
4: dong. Paling tua dan paling tua.
5: Iya, paling tua sih.
2: Silakan di rumah. Ayo.
4: Aku
2: Irma yang paling senior.
4: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
2: ini ya.
4: Terus ngajar juga.
2: Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
3: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Stephen
6: iya. kalau aku.
2: Iya lah. Ayo Stephen, ini orang Surabaya loh ya.
6: Selain sama warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
2: Irma dan Stephen ya.
3: Betul betul betul.
6: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
2: Vocal Legacy. Mantap sih Mas Yuda.
3: Apa?
2: Mantap iki Mas.
3: Mantap iki.
2: Enggak denger ta? Dengar enggak pakai ini loh.
3: Dengar kan roaming loh maksudnya.
2: Gaya apa Mas? Podo Surabaya.
3: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
2: Mesti iya. Roaming nanti.
3: Kalau Kak Audrey gimana?
7: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
3: Oke. Okay.
7: Vokal direct juga.
2: Jadi pernah ya. Aku
3: di direct.
2: Iya, di vokal
3: sama. Di direct apa di direct?
2: sama Rumpis ya.
7: Iya, sama Rumpis.
3: Oh, oke.
7: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
2: Ternyata keren loh Audrey.
7: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
2: Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
3: Gitu ya.
2: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
7: Iya,
2: Sinaran.
3: Oke.
7: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
3: Film apa?
7: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
2: Oh. Ya, tumben nyaring lo ngomongin. Iya. Oke. Aduh mantap
3: itu,
2: lah pokoknya.
3: Itu ya.
7: Itu lagi jawabannya. Itu aja gitu.
2: Siap.
3: Kalau yang ini Stop main film mana? Juga.
2: Gimana Sar?
5: Aku sibuk apa ya?
2: Menghadiri ulang tahun.
5: Menghadiri ulang tahun. Benar Mbak Ita.
2: Salah satunya
5: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya. Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
2: Oh iya, itu Vokal Legacy ya. Amin.
7: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vokal Legacy juga saya.
3: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
2: nih, akhirnya
3: bikin
2: project The project Vocal Legacy,
3: gimana ceritanya?
2: Awalnya bagaimana?
6: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
2: Monggo. Irma. Irma dengan ide-ide mendadak itu.
4: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
2: Koko Stephen.
4: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
2: Duonya bubar.
5: Jadi ada ancaman.
4: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
2: ke Audrey sama Sarwana.
4: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja, saat ketemuan yuk gitu.
2: Waduh,
4: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
2: Ini bakal kapan ini Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
4: Tanggal 23 Oktober Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
2: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
4: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
2: Di hari yang sama,
3: ini ya.
4: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
2: Iya.
3: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
4: Bisa.
2: Selesai gitu ya. nggak kebayang soalnya.
3: Oke.
4: Okay. Bisa.
2: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
3: Optimis
2: ya. Iya, optimis.
3: Optimis ya.
5: Acaranya itu dari subuh.
7: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Acaranya 3 1 malam gitu mulai.
3: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
7: Iya.
2: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
4: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
3: Okay.
4: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mau daftar barcode-nya semua udah ada di situ.
3: Okay.
4: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
3: Oh, 4 kota.
2: Boleh disebutin Irma apa aja?
4: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
2: Oh. Kenapa nggak lewat Surabaya?
4: Next, Mbak.
2: Waduh.
3: Nah, makanya Pak Yun, ya kan? Ya, wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya. Sama-sama dari
2: Toli
3: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
2: Bang Kendi, selamat malam.
3: Bang Kendi.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
8: Makasih Yudi Ismail.
3: Iya.
8: Nama Sari.
2: Siap.
8: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
3: Boleh. Ke Bang Sarwana, idolanya kayaknya. Dengar ya.
8: Bang Sarwana agak kareba deh.
5: Oh, baji-baji, madece.
2: Pasti loh.
3: Iya lah.
2: Om sana.
8: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng Sarwana ini.
3: Oke, ditunggu ya.
8: Terima kasih,
3: Pak. Oke,
2: siap-siap.
3: Oke, Pak Kendi,
2: silakan
5: dijawab langsung ya,
3: nanti. Sabar.
8: Bang Benny Jo di Manado.
2: Okay.
8: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
3: Siap.
8: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
3: Andi Nur Samsu ya.
2: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Toli kita ke Manado.
2: Ada Bung Benny Jo. Selamat malam, Bung Benny.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
9: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
3: siap
9: kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
3: Baik
2: Bang. Ayo silakan Bang Benny
3: dengan
2: 4 bintang tamu malam ini.
9: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey.
2: Betul.
3: Keren loh.
9: Oke, kita langsung ke empat personil ini
2: persiapan
9: untuk pertanyaan jawab ya.
2: Iya.
9: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Oke, siap. Benny.
9: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Agel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
3: Siap.
9: Ada Ayu di Maluku Tengah.
3: Okay.
9: Ada Ibu Farida di Makassar.
3: Siap.
9: Itu aja, makasih, selamat malam.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
2: Ada Bidan Luis.
7: Itu sudah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam Bidan Luis.
2: Bidan Luis, selamat malam.
3: Belum, jam 10.
10: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
3: Oh iya dong, dipencetin. Jangan sampai lepas. Oke,
10: Ibu Bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
3: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
10: Benyamin, pencet. Yang tengah gue gak boleh lepas-lepas.
2: Iya.
3: Wah. Silakan.
10: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
2: Ya, silakan.
3: Iya, silakan Bidan Luis.
10: Ini kan ada suara wanita dengan pria.
2: Tuh.
10: Jadi kalau fatal, itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
3: Oke.
10: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
3: Teknik sekali pertanyaannya.
10: Terus albumnya keberapa dan dari sekian albumnya itu, tolong dinyanyikan satu lagu.
3: Satu album.
7: Mama, okay, itu sudah.
3: Oke,
5: itu sudah. Nah,
10: untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
3: Oke.
10: Okay. Karena ini libur.
3: Iya, iya, iya.
10: Terus kemudian Perawat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
3: Kayaknya okay. Semua alumni yang disebutin ya. Oke, okay, makasih.
7: Makasih Bidan Luis.
3: Bidan Luis.
10: Ya, di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
3: Oh, baik. Terima kasih.
7: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Luis.
10: Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
3: Iya, okay. Iya. Terima kasih.
7: Siap.
3: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
5: Pasti orang Hasan.
11: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
7: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
11: Apa kabar, Masya Allah.
7: Alhamdulillah.
11: Baik. Di ruang rindu berjaringan nasional.
3: Betul, silakan langsung.
7: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
11: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
7: Keren. Masya Allah, ya. Keren-keren.
3: Iya.
11: Sarwana
3: yang paling hits
5: kayaknya. Ini orang Makassar kan ya?
7: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
11: Ini saya paling dekat ini, Bang.
3: Ya.
11: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
7: Ya.
11: Silah. Saya bertanya untuk Irma Jun dulu nih.
7: Iya, boleh.
3: Oke.
11: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
7: Wih, mantap Bang Hasanuddin loh.
3: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
11: Irma Jun, ini luar biasa.
7: Betul, betul Bang.
10: Terima kasih, Bang.
11: Benar-benar ideal.
3: Oke. Okay.
11: Ini menggait semua keseluruhan. Bagus, sukses
3: siap.
11: Ya buat tamu semuanya.
7: Siap.
11: Buat Irma Jun, berkarya terus. Exeter berarti kamu
7: siap. Siap.
11: Oke, pertanyaan itu aja masih Kang.
7: Oke, Bang Hasan.
11: Berikutnya.
3: Oke.
11: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
7: Ada ke Maluku Tengah.
3: Ayu.
7: Halo Ayu.
12: Halo Ayu.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siap. Silakan Ayu.
7: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
12: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
7: Iya, betul.
12: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
7: Oke.
12: Kita deh lebih ke Sarwana.
3: Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya gak sih? Silakan.
5: Ayo. Orang Makassar tuh dimana-mana soalnya.
12: Ada dari Maluku juga kayaknya.
7: Iya, ada. Ada Nona. Dek. Ya?
12: Yang main-main di Maluku kan? Atau di Pulau Seram?
7: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung apa itu di YP ya?
12: Masohi, Kota
7: Masohi Maluku. Masohi. Oh, yang Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
12: Pantai
7: Kuakua. Kuakua iyo isu lama di sana.
12: Iya, sedangkan saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
3: Oke.
12: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai tinggal di Indonesia malu ketinggalan.
7: Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
3: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
7: Uplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
3: Nortarita, iya tahu.
12: Salam ya buat Tommy Nicho. Terima kasih.
7: Oh, iya. Terima kasih kembali ya. Iya.
12: Bapak
3: ini dari Jogja
12: dan
3: selalu mendengarkan
7: prosa teori
12: dari
7: seluruh
12: Indonesia.
3: Siap, terima kasih.
7: Sembut banget suaranya.
3: Iya,
7: sembut banget rambut suaranya.
3: Ini Jawa apa Maluku ini?
12: Buat iya,
7: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy. Ini spesial buat Sarwana tadi.
7: cucok ya.
3: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
5: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
3: Dari kecil ya.
5: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
7: Bisa gitu. Ya,
5: jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
7: Otodidak.
3: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
5: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
7: Eranya beda.
5: Ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
7: Teknologi sekarang kan canggih.
5: Jadi alhamdulillah ya lumayan. Mereka sore lumayan.
3: Oh, sekarang ini. Bang Benny Jo di Manado. Ini nanya buat semuanya ya. Maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
7: yang sudah dihasilkan mulai dari
3: Irma Jun?
7: Saking banyaknya ya.
3: Iya, aku enggak hafal, enggak aku hafal. Album enggak ya around 10 lebih kayaknya ya.
7: Oh ya, adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
4: Single lebih banyak sih sebenarnya.
5: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
7: Kristal kan cinta datanglah pasir putih.
4: Akan berubah.
7: My god, banyak ya.
4: Cinta.
7: Lu harus konser tunggal ini.
5: Datanglah.
3: Datanglah. Udah ya. Oke. Cinta.
5: Tentunya Stephen Junnya juga dong.
4: Oh iya, kalau Stephen Jun kan kita
7: yang duo ya itu.
4: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
7: Ya pastinya lebih dari 10.
5: Lebih udah
7: lebih
5: banyak.
4: Single lebih banyak.
3: Oke.
7: Stephen?
13: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
7: 5 album ya Stephen ya.
13: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab.
5: Rindu ini.
7: 50 tahun ya.
13: Terus Sinaran.
7: Benar-benar. Oh banyak juga.
3: Haruskah enggak juga sih?
5: Iya harus.
3: Harus kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
7: Wow.
3: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
7: Iya masih ada.
5: Sinaran juga loh.
7: Sinaran enggak bukan sama Rumpis.
3: Judulnya bukan Haruskah loh.
7: Masih ada.
3: Oke, Kak Audrey.
14: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
7: Enggolari.
14: Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga.
7: Banyak juga.
14: Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
3: Betul.
7: Ya, kompilasi juga.
3: Kalau abang satu ini yang banyak
5: lebih,
3: fansnya
5: kurang lebih sama kayak Stephen tadi.
3: Ya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
7: Masih ditahu loh.
5: Iya dong. Terus Amarani juga ada.
3: Iya, lagu-lagu 70-an ya.
5: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
3: Iya. Benar.
5: Ada Tri, ada Solo
3: sempat.
7: Sama Julius
5: Julia.
3: Julia. Oh iya. Kan, ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
5: Bambi beda lagi pokoknya.
7: Barita Dina Kandi.
5: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
3: Oh iya. Ustadz sih ya.
5: Produktif kali.
3: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
7: Rahasia
14: dari mana dia tuh?
3: Dari balik, dibalik.
7: Balik sekarang ya. Bangsar dulu.
5: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
3: Kebanyakan diasuh ya.
5: Stephen sering ini kok. Stephen sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
7: Kena
5: GERD. Jadi itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
14: Oke. Karena di samping aku.
5: Iya, karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi. Wah. Wow.
14: Kita ABK. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
3: Cara
14: menjaga vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya. Jadi every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up. Warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
7: Setuju
14: kalau itu
7: kata gitu. Ya. Setuju.
14: Tuh. Iya, itu aja.
7: Siap.
3: Oke.
7: Okay. Koko Steven.
6: Sama sih latihan.
14: Ya. Idem ya.
6: Jadi harus latihan terus gitu lah. Apalagi kan sekarang kalau semakin kita semakin berumur.
14: Semakin berumur. Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
7: Makanya. Iya. Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
3: Iya. Di mana?
7: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
14: Farabi yang aku mau masukkan ya.
3: Kak Irma.
4: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
14: Iya. Gitu.
4: Jadi memang harus harus latihan terus juga.
14: Betul.
4: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
7: Harus ikutin tren apa sekarang?
14: Iya, ya, benar.
4: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
3: Betul.
14: Iya.
4: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
7: Ini bagus nih.
4: Gitu.
14: Nah,
4: kita juga latihan
14: ke situ. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
7: Zaman dulu
14: udah
7: ada.
4: Punya ininya bahasa istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
14: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
5: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi, tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
14: Gak heran. Gigo sama bobo.
3: Oke.
5: Gak salah, suaranya bagus kan?
3: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
14: Oh, oke.
3: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: kenyang lagi.
1: Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
2: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
2: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
2: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
2: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
1: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
2: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Salah, bukan Surabaya.
2: Cengono mas, iki bonek.
1: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
2: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
1: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan studio
2: relay. Ada. Oh, lain kali kita ke sana.
3: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
1: Iya, ada Kediri.
2: Pare itu ada di Kediri.
3: Ada Pare-Pare.
1: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
3: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
2: Kaimana?
3: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
2: Senja di Kaimana. Om Alfian.
1: Iya.
3: Di Kaimana.
4: Wes. Gembira deh.
1: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya enggak sih?
2: Sarwana lagi. Fansnya berempat dong.
1: Berempat ya.
2: Sarwana. Benar.
1: Kita ke Manado lagi, ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
2: Aduh Bu Fatmawati.
1: Siap, silakan langsung.
2: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
5: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh kangen.
1: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
2: Ada empat kalian orang berempat. Bintang tamu,
1: bintang
2: ini,
1: tamu kita ada empat. Bu Fatmawati, ya, silakan.
2: Orang bintang tamu.
5: Iya. Halo, bidan tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
2: iya,
5: pertanyaannya semuanya.
1: Oke, apa tuh?
5: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
1: Oh, suka duka.
5: Ya.
2: Siapa?
5: Ya, suka duka. Okay. Aja ya.
1: Siap.
5: Pertanyaannya, semoga sukses ke depan ya semuanya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Dari mana dulu kita ke Jember dulu, ada Pak Abdullah.
2: Ahmad, Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bapak.
3: Malam-malam udah semangat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Memori lewat lagu.
1: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
6: Bintang tamunya salam kenal ya.
2: Iya.
1: Siap.
6: Dengan siapa Stephen apa itu?
2: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
6: Hormat dan salam sehat selalu.
1: Irma Jun. Tadi disebut ya. yang disebut Irma Jun.
6: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
1: Oke. Siap, ditunggu ya.
6: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di
2: Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad.
6: Ya, salam-salamnya boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
6: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Tadi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
1: Siap.

0: Dinda,
1: oke, Lepang, tiga aja ya Pak, jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian. Siap.
0: Dengan Mbak Ita,
2: ya.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, salam sehat juga, Pak.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam,
2: Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh.
3: Salam kembali, Ismail, Mbak
1: siap.
3: Ita Purnasari.
2: Siap, Teteh.
3: Ya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik, Teteh.
1: Teteh gimana? Huh?
2: Kumaha? Ada mah?
3: Lagi agak trouble nih suaranya.
2: Lagi flu ya?
3: Iya, betul.
2: Aduh.
1: Siap.
2: Cepat sembuh ya, Teteh.
3: Amin.
1: Teteh, silakan
2: langsung dengan
1: bintang tamu kita.
2: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh, Teh.
3: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek saya ke Mbak Irma ya.
1: Bukan bonek.
4: Sama bonek enggak Irma bukan.
1: Bonek ini Stephen.
4: Stephen.
1: Kok Stephen sama Audrey?
4: Stephen.
2: Sama Audrey yang bonek.
1: Setengah bonek.
2: Setengah bonek.
3: Oh, kok Steve yang bonek justru.
2: Iya, Audrey sama Stephen.
3: Kakak Audrey juga.
2: Iya, ternyata iya, ibu besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
4: Kembangan.
2: Bukan di Kembangan loh, aduh.
3: Alirasa, beta rasa semua.
4: Oh, okay. Bisa bahasa Ambon.
1: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
3: Ambon. Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
5: Malam Mbak.
3: Vokalnya vokal festival semua ya.
2: Betul.
3: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini,
2: Teh,
3: pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
1: Oke,
2: nanti akan dijawab ya, Teteh.
1: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
2: Dijawabnya nanti.
3: Dari keempatnya mungkin
1: siap.
3: Merasa.
1: Oke.
3: Kalaupun enggak apa-apa.
1: Gitu. Oke, ditunggu
2: nanti
1: ya, Teh.
2: Nanti dijawab ya, Teh.
3: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
2: Silakan
1: saya. Silakan, Teh.
3: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
1: Iya. Terus.
3: Ya. Terus ada kakak Mano di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada kakak Tris Dekok.
1: Oke, siap.
3: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Terima kasih, Teteh.
2: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya, hatur nuhun.
1: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
2: Bangle. Dari Kalimantan Utara.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
2: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Kalimantan Utara itu Tarakan.
2: Selamat malam.
4: Oh, ya, so tahu gua iya lagi.
6: Di tanah itu Kalimantan Utara.
2: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
1: Silakan, Bang.
6: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
1: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
5: Mbak Ita punya
2: ini. Yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
1: Bintang tamunya ada
2: Irma Jun,
1: Stephen, ada Stephen,
2: Audrey Papilaya dan Sarwana.
1: Nah, itu.
6: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara tanah
2: Timur. Siap. Siap, Bang.
6: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
1: Oke.
6: Tenar di utara gitu.
1: Siap,
2: Bang.
1: Terima kasih. Itu aja, Bang Le.
6: Ya.
1: Itu aja.
2: Wow. Duka anjing.
1: Terima kasih, Bang Le ya. Selamat malam.
2: Backgroundnya di sana.
1: Backgroundnya ya.
2: Anjing menggonggong.
1: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang.
2: Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam,
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Bang Leman.
7: Assalamualaikum untuk tamunya yang empat. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini. Abang-abang ini.
1: Baju putih, baju hitam.
7: Ceweknya juga baju hitam juga.
2: Siap, bisa kelihatan ya.
1: Kan ada TV-nya.
6: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
1: Oh, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Lemon?
6: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven. Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
6: Ini Mas Yudi.
1: Iya.
6: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
1: Pernah nyanyi ke Lampung.
6: Siapa ya? Sudah diulang.
2: Bang Lemon.
6: Kaki halo juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
1: Beneran loh, fansnya banyak ya.
6: Ya kalau boleh diulang, asalnya dari mana gitu?
1: Mereka masing-masing ya, oke, ditungguin ya.
2: Nanti dijawab ya.
1: Oke.
6: Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
1: Oke.
6: Utama agenda di Bondowoso.
2: Oke.
6: Semuanya tapak ketua.
1: Siap.
2: Siap.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
2: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
1: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Bu Merpati.
1: Halo.
8: Bismillah. Alhamdulillah.
2: Iya.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sejahtera buat semuanya ya.
1: Iya.
2: Merdeka.
1: Silakan Ibu.
8: Ibu teh iya.
1: Lama banget enggak lama banget enggak gabung Bu.
2: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
8: Ya, Mbak Ita cantik.
2: Iya.
8: Bisa aja buat semua yang cantik.
1: Kok aku enggak disapa sih Mbak Ita doang?
8: Belum. Mas Yudi kan ganteng.
2: Keselak aku Bu.
8: Yang ganteng gitu loh.
1: Oke, Bu Merpati.
8: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu,
2: suasananya
8: gembira.
2: Betul.
8: Senang banget antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
1: Iya.
2: Begitu. Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
8: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
1: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
8: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
2: Yana Julio,
1: iya. Yana Julio.
2: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati.
1: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
8: I'm sorry. Ayam yang sorry.
2: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
8: Aku lagi, Ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
2: Mas Yudi.
5: Mas Steven.
8: Mas Yudi.
2: Yudi.
8: Koko. No. Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
1: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
2: Siap. Yo, mantap ini.
8: Pengucapan syukur, Mbak.
2: Iya.
8: Pengucapan syukur.
1: Oke.
8: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
2: September.
1: Siap.
8: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
1: Siap, Bu Merpati.
8: Salam sukses semua.
1: Oke.
2: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
1: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
2: Dengan Pak Putra
1: Magenda.
2: Selamat malam.
1: Silakan Pak Putra.
9: Wow. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Monggo Pak Putra.
1: Langsung gercep.
9: Mas Yudi, Mbak Ita,
2: ya.
9: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
1: Amin, terima kasih.
9: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
2: September.
1: Oh, September.
9: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTI RI yang ke-81.
2: Betul.
1: Oh, siap.
9: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
1: Amin.
2: Amin.
1: Oke, siap.
9: Di mana saja berada.
2: Amin.
9: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
1: Oh iya, Maulid kemarin.
2: Maulid, ya, betul.
1: Siap.
9: Hari ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
1: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
9: Ya, yang itu saja yang
1: okay,
9: saya
1: siap.
9: Cuma ya sampaikan. Hmm. Boleh salam-salam.
2: Boleh, silakan Pak Putra.
1: Tiga orang ya Pak Putra.
9: Yang barusan siapa, ada ibu siapa barusan?
1: Ibu Merpati.
2: Oh, Bu Merpati.
9: Bu Merpati, salam kenal.
1: Okay.
9: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
2: Bang Leman.
1: Oke, okay, ya. Siap.
9: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
2: Mudah-mudahan
9: selalu sehat semuanya.
1: Terima kasih.
9: Terima kasih. Dan Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Terima kasih Pak Putra.
1: Oke.
9: Okay. Ya.
1: Terima kasih ya.
9: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Amin.
9: Dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin.
1: Terima
2: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan dianalisis berempat ini.
10: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya, ya, karena kita di sini punya satu misi, satu.
1: Oke. Okay.
10: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jen.
2: Irma sopran ya, Irma ya.
11: Alto ke sopran.
2: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran sopranan.
2: Mezzo sopran ke sopran.
1: Barito.
11: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
2: Alto iya ya.
11: Iya, iya,
2: mezzo sopran. Jadi masih tiga-tiganya, Mas.
1: Tiga-tiganya ya.
2: Sar.
12: Aku pet. Apa ya kok
11: tenor?
12: Tenor. Kuncinya. Tenor. Kunci. Aku tenor.
2: Tenor.
1: Tenor ya. Oh, baik.
2: Sudah terjawab ya.
1: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih ini tadi ditanyain.
11: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
2: almarhum Fidi Aldiano.
11: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
2: Catwalk itu ada grup model para model.
1: Iya, ya, betul.
12: Aku ada loh di situ.
2: Seru banget bisa gitu loh, bisa melipir gitu.
1: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
2: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
1: Iya, kalau pengen kolaborasi.
11: Kalau masing-masing
2: pengen kolaborasi.
11: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Oh, boleh siapa aja.
2: Siapa aja.
12: Bermimpi lu setinggi.
2: Iya, apa-apa.
11: Kalau siapa dulu nih?
2: Mas, siapa aja dulu boleh.
1: Audrey langsung.
11: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
2: Wow, dingin banget.
11: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
2: Beneran ya? Bener ya?
11: Audrey ya, mau banget.
2: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Twiki nih. Mantap, asik. Oke,
11: Kak Irma.
2: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
11: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, di Houston. Cita-cita aku dari
2: SMP.
1: Okay.
11: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston.
2: Wow.
11: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
2: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Oh, aduh.
13: Wih.
11: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
2: Iya, pastinya siapa tahu lo.
11: Kalau untuk ke Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko aja.
2: Koko kan baik.
13: Aku sih enggak begitu.
2: Kan udah dua duetnya lo, udah.
11: Itu pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
2: Oke.
1: Koko Steven. Karena
10: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
13: David Foster.
2: Wah, David Foster benar. David Foster
1: ya.
2: Cuma, keren banget itu.
10: Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
2: Sama Irma berarti.
11: Takut juga.
2: Takut dimusuhi. Takut juga lagi. Kalau Sarwana.
13: Ini, oh, kamu deh ya?
2: Udah.
13: Aku sama Yudi aja deh.
2: Ini sebagai produser ini.
1: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
2: Iya
1: bikin
2: dong.
1: Lagu religi ya.
2: Mantap, bener ya. 2027
1: Ramadan bulan siap. Februari. Yeah.
2: Februari. Siap. Wah,
13: ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
2: Maher Zem.
1: Kok, aduh. Kamu tadi bilang Maher Zem, iya, bukan Zem.
13: Zem. Maher Zem dia.
2: Maher Zem kok Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zem.
13: Iya.
2: Iya. Coba Maher. Tadi ngomongnya Zem.
1: Zem.
11: Jadi makanya akrab dia akrab. Terus sebutin lagi Maher.
13: Zem.
2: Bener.
13: Maher Zem.
11: Bener. Maher Zem.
1: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
2: Apa pertanyaannya mas?
13: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
2: Ibu Fatmawati.
11: Kenapa gue ini?
2: Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
13: Ibu Fatmawati.
11: Bagian lemah.
2: Suasananya sangat meriah sekali.
1: Menado. Suka duka yang ditanyain.
2: Suka duka.
13: Minum.
2: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
1: Ya nyanyi lah sepanjang berkarir.
2: Iya, dalam berkarir.
1: Iya.
11: Suka duka nyanyi apa karena kita
2: harus berkarir.
11: Dalam berkarir.
2: Berkarir.
13: Dosa loh gue.
11: Kenapa enggak kayak Irma dulu yang lebih tua?
10: Ayo kamu.
2: Sekali-sekali
11: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
13: Ini dukanya dulu apa?
11: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
2: Hilang ya.
1: Oke, dukanya.
11: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
2: Terus gimana, iya, Audrey?
11: Sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
2: Itu paling enggak enak ya.
11: Aduh, memang
2: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
11: Iya, iya.
2: Itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
1: Iya.
13: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
1: Gimana?
2: Apa?
11: Ya. Ini kalau kayak gitu kalau saya lagi lupa lirik.
13: Ini dari awal sampai akhir.
11: Kayak penonton itu.
2: Iya juga ya.
13: Ajak nyanyi mereka.
1: Iya ya.
11: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
1: Yes. Still friend of mine.
11: Java Jazz ya.
2: Keren.
11: Java Jazz ya. Banyak sih.
1: Sukanya banyak ya.
13: Aku.
1: Iya dong.
13: Sukanya terima duitnya.
2: Cuma jangan ngomong Sar, semua orang juga suka.
13: sukanya tuh bisa kemana-mana. Terus dikenal orang.
1: Iya ya.
13: Orang baru lagi ya.
2: Tuh.
13: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu. Kalau nggak ada kerjaan.
2: Kalau nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
11: Aduh, nggak bisa
1: okay, okay,
11: bihem
1: okay.
13: Ya. Bener kan? Baik saya.
1: Nggak bisa bihem.
2: Bener banget tuh.
11: Nggak bisa bihem saya.
1: Ya.
2: Oke, Koko.
1: Koko.
11: Ini paling rapi banget.
1: Paling rapi ya.
2: Koko ini paling rapi loh, bener.
10: Dukanya aku pernah Sebagai grup ya, warna rasa yang dirasain sama
2: Audrey.
13: Iya, iya, iya.
10: Itu kita suara ilang lagi mau kompetisi.
13: Oke. Okay. Filipina. Betul lah.
10: Oh. Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
2: suaranya hilang. Oh my god. Kena ya, kena radang tenggorokan ya, itu paling.
13: Kok bisa barengan
2: ya
13: gitu ya?
2: Oh my god. Saling menular.
4: Sekompak itu ya. Eh tapi memang biasa kayak gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
2: setuju banget.
4: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
10: Iya, latihan di orkestranya.
2: Tapi itu memang
4: terus gimana?
10: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
2: iya kan benar, padahal ini tiga cewek, tiga cewek nggak ada suara. Iya. Akhirnya
10: buat suara, baru boleh di hari H.
2: Oh my god.
10: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil tuh benar-benar kayak
2: masih stres loh. Aduh, ya.
4: Stres banget.
13: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu, jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
2: pemanasan ya kan, dari hari-hari kan
10: tetap terus dilepas. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas, ternyata peserta yang lain pada melihat.
13: Peserta yang lain pada keder gitu.
2: Akhirnya hasilnya
4: keren. Gila. Ya benar, ya, ya, ya, nervous. Pikiran kan bisa
2: pikiran sama langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
13: Kalau Mbak Irma, suka duka?
14: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
4: Nah, dengan itu mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
2: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
10: Itu dukanya kita.
4: Iya.
2: Pas banget ya.
14: Suka ini kan, kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
2: langsung kan, langsung dituangkan gitu ya.
14: Suka agak nggak bisa keren gitu intinya gitu
13: loh. Oh, oke.
14: Okay. Nah, itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
10: suka di belakang layar.
14: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
2: Loh, masa gitu?
14: Tapi kan aku, kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar, karena satu, aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua, aku juga, aku tahu aku masih bisa.
2: Iya dong.
14: Aku akan tetap ada di depan layar. Jadi kan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
13: Siap, kalau begitu. Tapi mbak, aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
2: Iya, yeah, the vocal legacy.
4: Kamu nanya ini kan kita.
13: Iya, aku tanya. Aku
2: kan. Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
13: Karena bicaranya kayak Mas Anang ya. Iya enggak sih?
2: Kalau aku sih yes.
13: Tanya itu Mas Anang.
2: Kalau aku sih yes.
4: Lo kata kita, aku sih yes.
13: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
1: Oh gitu.
4: Mas Anang sama kamu.
13: Ada ceritanya.
2: Apa?
13: Ya udah. Jawab dulu itu.
2: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
14: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
2: Betul.
14: Nah, kita ini kan
2: para penyanyi.
14: Para penyanyi yang bisa dibilang
13: orang
14: senior, katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
2: 80-an. Aku masih muda, aku masih muda. Enggak mau terima.
14: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
2: mewariskan.
14: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita, dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua, dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Yes.
1: Gitu. Siap kalau begitu.
2: Jadi nanti kalau ditanya
1: gitu, Sar, gitu katanya. Ya.
4: Masih ingat enggak?
13: Masih lupa.
1: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Iya. Dari tadi kita udah ngobrol, nanti kita sambung lagi ya. Ini adalah lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah.

0: satu, boleh satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu nggak apa-apa dijawab silakan. Oh, ya.
1: Kalau bisa jawab selanjutnya akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Emang aja lupa.
1: Ayo dong, coba diingat. Irma, coba diingat-ingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluarnya.
0: Eh lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
0: Lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia. Iya. Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya. Masih
1: salah. Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal, Universal.
2: Bukan.
1: Musika, Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah empat dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound. Pro
0: sama. Iya, Pro Sound ya. Oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes benar-benar ini
0: dimensi. Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey. Lupa Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI nggak?
0: Ya udah. Wes. Lupakan.
1: Lupakan. Lupakan. Iya lupakan ya kan? Ya lupakan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja.
0: Curang. Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Ya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi Maita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh, dia. Ya kalau itu pencipta lagu dia ini dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahalwan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon gak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Upin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
0: Tapi ingat
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi ya, ceritain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
3: Mas Yudi dan Wawan.
1: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya.
2: Album pertama ya.
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Coba ini apa nama? Syairnya aja depan.
0: Iya enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran
0: itu. Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih enggak. Oh, enggak ya.
2: Coba lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes, tapi enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nyerah. Gak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja gak inget.
0: pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Benar enggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Lu yang mana? Tapi kayaknya hampa.
2: Oh, hampa. Judulnya ingat ya.
1: Eh, coba nyanyi, coba nyanyi, coba nyanyi. Coba Gus Steven nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Gitu. Ya ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: setengah ya. Itu kerjaan
1: Mas. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada okay. Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurian, udah selesai. Kita ke Tebet, ada Cigurian, selamat malam.
4: Aduh, masih ada waktu ya?
0: Masih
4: ya,
0: ada.
4: Masih dong. Masuk cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya Cigurian.
4: Apa yang aku nyanyi selalu yang ku ingatkan, cintaku padamu.
1: Iya kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi di kampung kali ya?
0: Wah, oh, tahu aja.
4: Irmaju, siapa lagi nih?
1: Irmaju, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Papilaya ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
5: Iya memang saya vokalisnya. Di Maulukos ya.
1: Oh, vokalisnya Maulukos, Cigurian.
4: Boleh. Jadi saya pernah suka lagu, suka dengar. Apa, saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan, ganti-gantian. silakan.
4: Juga ya, sama Nana. Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT. Nah,
4: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya, oke sih ya.
4: Siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna,
5: Stephen
1: Irma Jun,
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang.
1: Acaranya malam Cigurian.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Cigurian ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Cigurian.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik Ita juga ya. Semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung.
0: Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Oh. silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai transfer isu?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali
0: suara? Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya, makanya ya,
5: nah, lagi di sini kan gede kelihatannya.
1: Oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadak lihat di YouTube vlog bilang. Yang mana nih bilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Kristal. Sama
6: ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: okay, sukses.
0: Oke, okay. Terima kasih.
6: Mbak Ita juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Pro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali katanya.
0: Selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong. Sampai jam 10. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Oh, dia udah
0: setengah 11 di sana. Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
5: Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda, oh, ke Samarinda ya. Oh, ya. Mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Oke, okay. Ci Guria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Hey. Apa aja gitu.
5: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
5: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes I love ya, sometimes you make me blue, sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: Yo,
0: di luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Ya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian nyanyi
1: orang tahu. Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu baru maksudnya
0: itu. Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Kasar sore kenceng pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomongin. Sore kenceng. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Jadi. Kita di mobil. Gini. Iya. Gini, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain.
3: Temen gue
0: Oh merdek. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13-55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_vocal_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy. Underscore di situ udah ada barcode link pendaftarannya semua di situ dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya era 70-an sampai 90-an.
1: Keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas bakal seru
2: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kitanya
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh,
0: ada filmnya. Ya, gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar. Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
0: Ada ceritanya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa suruh terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita seperti apa dan ternyata mereka malah happy ternyata gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk. Ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar. Bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokal legacy.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Malam pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda yang masih setia bersama 99,7, juga Anda yang mendengarkan lewat 105,5 MHz dan juga AM 1008 kHz. Anda yang bergabung di aplikasi mobile RRI Digital. Setelah tadi kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu Sarwana, kemudian ada juga Audrey Papilaya, Stephen Tamaji, dan Irman Jun. Kali ini balik lagi di Pro 1 RRI Madiun, Orang Rindu Lokal ya, lokalan Madiun. Saya akan mengajak Anda semuanya bernostalgia dengan lagu-lagu kenangan yang sudah saya siapkan. Barangkali ada request dari Anda tentang sebuah lagu yang mengingatkan Anda pada masa itu, di masa itu ya. Selamat bergabung saja, Anda bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366907. Sudah hadir Bob Tutupoli, Kerinduan. Anda yang saat ini juga tengah memendam ataupun merasakan sebuah kerinduan yang dalam gitu ya. Kalau rindu yang zaman sekarang itu saya pikir berbeda dengan rindu zaman dulu ya. Perjuangannya berat zaman dulu, karena di saat teknologi belum secanggih sekarang, kalau dulu ingin bertemu benar-benar melawan hati ya, melawan perasaan juga. Tapi era sekarang ini, kalau rindu pengen ketemu, tinggal ambil device, ambil handphone, bisa video call selama kita punya kontaknya. Mudah-mudahan juga ada yang masih terpisah jarak dan waktu, tetap bisa memenuhi kerinduan Anda semuanya dengan alat komunikasi yang sudah semakin canggih di era sekarang ini ya. Kali ini coba saya dengarkan Bruri Peso 5. Pendengar, ini dia Mawar Berduri.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, yang berjuang mati-matian, kadang hasilnya pun juga tidak sebagaimana mestinya, sesuai dengan ekspektasi kita ya. Sama dengan lagunya Ati CB tadi, udah jatuh bangun mengejar cinta, tetapi yang dikejar diam terpaku, diam membisu, seperti itu ya. Jadi ngerasa sia-sia. Padahal pendengar, tidak ada yang sia-sia. Setidaknya dalam perjuangan kita, kalaupun hari ini kita gagal, perjuangan yang sekarang ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita semuanya untuk berjuang lebih keras di esok hari untuk mendapatkan yang kita inginkan, seperti itu ya. Dari Ati CB, satu artis yang di zamannya tidak lepas dari kacamata hitam, itu identik sekali dengan Ati CB yang asli orang Kediri, pendengar ya. Oke pendengar, yang malam hari ini udah mulai ngantuk, udah mulai di kamar rebahan, tapi tetap ditemani Pro 1 dari Madiun. Kali ini coba sadarkan lagunya Rita Effendi, Menepis Bayang Kasih, buat Anda semuanya ya.

Ya, pendengar dari Asti Asmodiwati, satu jam saja sudah hadir. Nggak cuma satu jam ya, sama si punya waktu sampai nanti jam 12 malam. Tapi untuk yang bisa request sampai jam 11 saja pendengar ya, silakan mumpung masih ada waktu, Anda bisa request membagi kisah lama Anda, kenang-kenangan Anda. Karena ketika kita mengingat masa lalu, sejatinya bisa jadi itu apa ya, imun buat kita untuk bisa tetap merasa awet muda, serasa 17 tahun, serasa masih remaja, anak SMA gitu ya. Oke pendengar, dari Asti Asmodiwati, coba sadarkan kita ke lagunya Krisha. Ada dalam sekali lagunya ini ya, ada Malam Pertama. Yuk kita dengar bersama-sama dari Krisha untuk Anda semuanya. Masih di Madun Malam ini di Rabu 26 Agustus 2026.

malam hari ini tiba-tiba ingat sebuah pengalaman buruk di masa lalu. Tiba-tiba Anda nangis. Saya gak pengen itu ya. Karena yang saya ingin Anda mengingat hal-hal yang bahagia saja. Itu hanya sebatas lagu mendengar ya. Setidaknya dengan lagu ini mengingatkan kita bahwa pengalaman pahit pernah kita lalui. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita semuanya untuk tidak melaluinya lagi. Ya pendengar, dari Diana Nostion dan Melky Guslow, ini dia malam yang dingin untuk Anda semuanya.

Iya, mendengar Pro 1 dari Madonna, dimanapun Anda berada, selamat malam saja. Ada yang mungkin saat ini baru saja malas menyelesaikan aktivitas Anda, atau mungkin Anda dalam perjalanan pulang, atau yang sedang menikmati kopi malam-malam begini ya, enak banget ya. Mungkin yang sengaja menyisihkan waktu untuk diri sendiri, temani malam Anda semuanya ya. Ya pendengar, udara malam mulai terasa lebih dingin ya. Jalanan perlahan juga semakin lengang. Lampu-lampu kota menjadi teman perjalanan. Dan entah kenapa, suasana seperti ini seringkali membuat pikiran kita berjalan lebih jauh. Ya pendengar, malam memang punya caranya sendiri untuk membuat kita mengingat seseorang. Dan malam ini baru saja hadir sebuah lagu dari Diana Nostion, Malam Yang Dingin. Hey, kalau lagu tadi belum sempat membuat malam Anda terasa semakin sadu, mungkin memang hatinya yang sedang baik-baik saja ya. Ya pendengar, Malam Yang Dingin dari Diana Nostion punya kekuatan yang sederhana. Ia tidak perlu berteriak untuk menyampaikan rasa. Nuansa vokalnya justru terasa semakin kuat ketika dipadukan dengan suasana malam yang sepi dan dingin seperti sekarang ini ya. Dan menarik yang menarik dari lagu ini adalah bagaimana kata dingin terasa bukan hanya sebagai suasana udara malam. Dingin di sini bisa seperti menjadi gambaran sebuah perasaan tentang kesunyian, tentang kerinduan dan ruang kosong yang muncul ketika seseorang yang kita harapkan tidak berada di sisi kita. Diana Nasution membawakannya dengan karakter vokal yang khas emosional, tetapi terasa natural. Ada kesan bahwa lagu ini bukan sekedar sedang dinyanyikan, tetapi sedang diceritakan. Buat Anda yang sedang sendiri malam hari ini, jangan buru-buru menganggap kesunyian sebagai sesuatu yang menyedihkan. Karena kadang kita memang perlu malam yang tenang untuk mendengar lagu ini ya. Mungkin bukan lagunya yang salah, mungkin memang orangnya yang belum benar-benar pergi dari ingatan. Terima kasih sudah menjadikan Pro 1 RRI Madiun sebagai hiburan Anda di malam hari ini. Sepertinya kita akan segera tutup dengan Elegi Esok Pagi dari Ebit Gade. Sama saya akan hadir nanti di jam 11 sampai hingga jelang tutup siaran jam 12 malam.

0: dan esensi buku.
1: Esensi buku Ronggeng Dukuh Paru, karya Ahmad Tohari. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ronggeng Dukuh Paru adalah novel karya Ahmad Tohari yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1982. Cerita ini berlatar belakang sebuah desa kecil bernama Dukuh Paru di Jawa Tengah, Indonesia, pada tahun 1940-an. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Srintil yang lahir di Dukuh Paru dan tumbuh menjadi seorang penari ronggeng, suatu bentuk seni tari tradisional Jawa. Srintil menjadi ronggeng yang sangat terkenal di desanya dan memiliki banyak penggemar. Cerita berfokus pada kehidupan Srintil, termasuk hubungannya dengan para penari ronggeng lainnya, seperti Suryono yang mencintainya dengan tulus. Namun kehidupan Srintil menjadi rumit ketika ia dijodohkan dengan seorang pemuda bernama Rasus dan ia harus meninggalkan dunia ronggeng. Selain itu, novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik pada masa itu, seperti penjajahan Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konflik-konflik dalam cerita menggambarkan konflik dalam diri Srintil dan konflik di masyarakatnya. Ronggeng Dukuh Paru menggambarkan konflik antara tradisi dan modernitas, serta mengulas tentang budaya, cinta, dan identitas dalam konteks sejarah Indonesia. Pesan moral yang dapat diambil dari novel Ronggeng Dukuh Paru meliputi beberapa hal. Novel ini menyoroti perjuangan individu untuk memahami dan mempertahankan identitas mereka dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang besar. Kisah cinta antara Srintil dan Suryono menggambarkan pengorbanan dan kesetiaan yang mendalam. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan konflik dalam menjalani cinta mereka. Novel ini menggambarkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan modernitas. Perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada waktu itu mempengaruhi kehidupan masyarakat desa seperti Dukuh Paru. Srintil adalah karakter utama perempuan yang kuat dalam cerita ini. Kisahnya menggambarkan perjuangan perempuan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan mempertahankan kemandirian. Novel ini mengingatkan kita tentang arti sebenarnya dari kemerdekaan, baik kemerdekaan politik maupun pribadi. Karakter dalam cerita ini berjuang untuk mencari kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paru karya Ahmad Tohari.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Medan, di manapun Anda berada. Enggak ada yang salah sih ketika Anda barangkali sudah terlanjur sayang sama seseorang, sama siapa ya? Sama Pro 1 RRI Medan ya. Karena orang Jawa bilang, "Witing tresno jalaran soko kulino," ya. Bibit-bibit cinta datang karena kebiasaan, seperti itu ya. Oke, pendengar dari Memes sudah hadir terlanjur sayang untuk Anda semuanya. Dan kali ini coba sadarkan dari Rafika Duri, "Layu Sebelum Berkembang."

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang, celakalah dan celakalah. Sahabat bertanya, siapa ya Rasul? Rasul menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya menua, baik salah satu maupun keduanya, lalu ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim.

Satu klasik dari Indra Sinaga, pendengar abadi selamanya. Tapi itu gak mungkin di dunia ini ya, karena memang dunia sifatnya fana ya, hanya sementara. Mungkin keabadian akan, bukan mungkin sih, pasti akan kita temui di kehidupan berikutnya ya. Oke pendengar, masih bersama-sama di Madun malam ini. Untuk hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Dari Adrian Martadinata, kuingin kau tahu, kita coba diarkan untuk anda semuanya.

Iya, pendengar, kita sudah sampai di batas akhir perjumpaan kita malam hari ini. Untuk Madun malam ini di hari Rabu 26 Agustus 2026.

Ya, pendengar, dengan demikian berarti berakhir sudah segala program Siaran Kami untuk hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Mewakili segenap kerabat kerja dari Pro Satria Rima Dunia bertugas, saya Dira Sadi mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda semuanya. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok dari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Panjaitan 10 Kota Medan, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan ragam informasi dan hiburan hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Senang sekali kembali saya Madaristu hadir menjumpai Anda di kesempatan pagi hari ini. Sampai nanti jelang pukul 6 kami hadirkan Mutiara Pagi sebagai awal perjumpaan kita hari ini dengan mengajak Anda untuk memperbanyak solawat bersama dengan Ustadz kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Beliaunya Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji M. Sutoyo MAG nantinya akan memberikan kajian tentang memperbanyak solawat. Assalamualaikum Ustadz Sutoyo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maulid Nabi masih terasa ya Ustadz ya, ya. Tapi ternyata meskipun sudah berlalu, pada kenyataannya memang sebagai umat muslim sangat dianjurkan sekali ya untuk memperbanyak solawat begitu. Di sela-sela kesibukan pagi ini Ustadz, monggo diberikan kajian untuk pendengar dan juga pemirsa. Ustadz silakan.
2: Ya, baiklah Mbak Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamul anbiya mursalin amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa di mana saja berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, walaupun hanya lewat udara. Mudah-mudahan ini semua menjadi pertemuan silaturahim sehingga banyak umur, banyak rezeki, banyak umur dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, kita bisa mengenal agama, bisa bergaul dengan baik, bisa sholat, bisa menyembah pada Allah. Ini semua karena perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memikirkan kita mulai dari dunia dan sampai akhirat. Beliau mengatakan suatu ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, orang yang dekat dengan Rasulullah besok di akhirat adalah orang yang banyak membaca solawat. Ya. Jadi solawat itu isinya doa kepada Nabi. Solawat itu ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada yang paling pendek juga, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Artinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Jadi bahasa Arabnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Jadi kita membaca sallallahu ala Muhammad seperti itu, pendek seperti itu, pahalanya banyak, banyak luar biasa. Maka orang yang banyak membaca salawat, insya Allah segala doanya akan dikabulkan oleh Allah dan segala urusannya akan mendapatkan apa, penyelesaian dan pengabulan dari Allah. Segala problem akan diselesaikan oleh Allah. Maka salawat akan doa itu kan membaca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Terakhir penutup doa juga ada di dalam selawat wasallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad. Itu artinya apa, doa yang diawali selawat dan diakhiri selawat insyaallah terkabul. Demikian juga setiap hari, ya, setiap hari kita membaca selawat, dalam salat kita membaca selawat, maka di luar salat pun kita perbanyak baca salat minimal, ya, satu hari satu 100 kali ya, minimal itu syukur 1000 kali. Jadi sambil berjalan itu, sambil sepeda motoran kita banyak sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sambil sepeda motoran, sambil nyetir mobil sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sambil berjalan ke sawah, ke kantor, ke toko, sambil masak, sambil apa, jangan lupa sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi orang yang membaca salawat itu akan diberkahi hidupnya oleh Allah. Jadi orang baca salawat itu doanya cepat dikabulkan, ya, dan segala urusan problem yang dialami cepat dikabulkan, cepat diselesaikan oleh Allah. Jadi orang baca salawat itu masya Allah luar biasa. Maka perbanyaklah membaca salawat. Sesungguhnya bersolat apabila jangan pergi dulu. Yang penting sallallahu alaihi Muhammad sallallahu 100 kali. Sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Sesudah salat ya. Kalau habis salat itu 100 kali, 5 kali sudah 500 kali. Belum lagi kita berjalan, kita duduk termenung dari, sambil apa nama masa apalah apa itu. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jadi lesanya sallallahu Muhammad, hatinya juga sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Kalau memang tidak bisa ya tidak bisa batin saja. Padurungan uang bisa ya batin saja. Dalam batin sallallahu Muhammad sallallahu batin saja. Jadi hidup ini jangan sampai tidak membaca selawat. Pimpinan kita Rasulullah. Jadi besok di akhirat kita minta syafaatnya kepada Rasulullah. Kalau enggak baca selawat bagaimana besok minta syafaat lah. Makanya sallallahu alaihi wasallam belum, mumpung belum mati, mumpung masih hidup, jangan lupa terlalu selalu membaca selawat kepada Rasulullah. Ya, kira-kira begitu. Dan dibaca kapan? Setiap saat, sambil jalan, sambil nyuper, sambil di sepeda motoran, sambil duduk, sambil masak, sambil apa saja. Mau mau tidur juga begitu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya jangan panjang. Salat memang kalau habis salat baca salat panjang buat apa? Tapi kalau berjalan melaku ya kita baca salat yang pendek-pendek saja. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah kita akan membaca. Ya,
1: baik.
2: Hikmah selawat.
1: Iya, tentunya juga artinya kita harus bisa menyempatkan ya Ustaz ya, meskipun kegiatan ya kita sehari-hari ini cukup ada dari pagi sampai malam hari. Namun ada orang yang mengatakan bahwa ketika cemas, merasakan atau memikirkan masa depan, belum dapat pekerjaan atau keresahan-keresahan yang lain Ustaz, apakah dengan memperbanyak solawat itu bisa jadi salah satu amalan untuk menenangkan hati? Ya,
2: bisa. Solawat itu bagiannya berzikir. Dan solawat itu walaupun gak khusyuk diterima oleh Allah, walaupun solawat itu raku saya khusyuk diterima Allah. Karena apa? Solawat itu yang didoakan Nabi. Orang yang didoakan itu orang-orang suci, orang yang sudah jelas kekasih Allah. Tapi kalau zikir-zikir yang lain kan ada persyaratan harus khusyuk ya. Tapi kalau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu enggak usah khusyuk apa-apa romong ya insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam keadaan cemas, urung kerja, urung oleh bojo, urung oleh apa saja, baca itu dan Allah akan menyelesaikan. Artinya apa? Hati itu akan tenang, hati akan bisa pasrah, dan barangkali bisa Allah SWT segera memberikan solusi yang lain gitu ya. Mungkin diberikan pekerjaan sih untuk bojo, dikai bojo, kira-kira menulah, atau paling tidak tenang hatinya
1: ya, ya. Baik, terima kasih nampaknya ada yang bergabung di WhatsAppnya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Bunda Mami, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat ini.
3: Alhamdulillah, kula ngaten sehat. Ustaz begini tentang sholawat. Kok ini benar apa tidak ya Ustaz? Allah saja juga bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana Ustaz? Allah kan di atasnya kita ya penciptanya. Kok ada ungkapan seperti itu? Mohon dijelaskan Ustaz.
2: Ya.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz.
2: Iya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat Allah. Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, selawat kepada nabi. Jadi Allah bersolawat kepada nabi, malaikat juga bersolawat kepada nabi. Nah, selawatnya beda. Kalau Allah selawatnya kasih sayang kepada nabi. Ya. Allah bersolat kepada Nabi artinya Allah berkasih sayang kepada Nabi. Terus kemudian malaikat, iya, kalau malaikat selawatnya bersama dengan kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad atau apalah bahasanya malaikat, saya enggak tahu ya. Tapi malaikat tetap bersolat kepada Nabi. Apalagi kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallim taslima. Hei orang beriman, bersolatlah kepada Nabi. Kita diperintahkan oleh bersolat. Maka khutbah pun, khutbah Jumat itu kalau tidak bersolawat gak sah jumatane. Khutbah gak sah. Kalau khutbah gak sah, maka jumatane juga sah. Maka seorang khotib harus tahu fikih, harus tahu cara khutbah. Tidak boleh seorang khotib hanya bisa pokoknya iso pidato, gak boleh. Seorang khotib harus tahu rukun-rukun khutbah, ada 6 itu ya, itu harus dipelajari dulu. Salah satunya adalah sholawat. Kalau sekedar bisa pidato ya, terus kemudian khutbah, gak ilah, gak sah. Kuatirnya gak iso, gak sah, gak ngerti rukunnya, jujur pidato gak sah, khutbahnya akhirnya jumatannya juga gak sah, sama jid gak sah kabeh. Makanya itulah ya Bu Mami, semua orang wajib sholawat. Ya yang wajib ya antara lain dalam sholat dan di luar sholat pun kita juga untuk selalu berusaha sallallahu alaihi Muhammad sallallahu memperbanyak sholat biar kita nanti di akhirat mendapatkan pertolongan, namanya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam. Baik, ya. Terima kasih Bunda Mami. Ustadz, kan banyak orang yang sebetulnya merasa sibuk, tidak punya waktu ngurus rumah tangga, cari nafkah dan sebagainya. Sebenarnya cara yang paling sederhana supaya kebiasaan membaca atau apa ya, bergumam lah istilahnya, untuk membaca sholawat ini seperti apa? Kadang kan kalau orang otaknya lagi kosong, istilahnya orang Jawa, pikirannya sampai mana-mana ya. Ustadz, ya. Membiasakannya seperti apa?
2: Tidak sulit kalau sholawat ya. Karena gak kusuk, gak konsentrasi, tidak masalah. Yang penting sholawat pasti diterima oleh Allah. Yang penting apa? Sambil berjalan, sambil nyupir. Saya ini kan juga sibuk ya, nyupir sepeda motoran kesana kemari, pengajian. Ya berjalan itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sambil berjalan kita membaca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu kan sudah sholat. Sudah berapa ribu? Misalnya saya nyupir dari sini ke Ponorogo, sudah berapa ribu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi berangkatnya. Pulangnya berapa ribu sallallahu alaihi Muhammad? Sudah ribuan. Kemudian ketika kita mau ngajar, berangkat dari kantor ke kelas sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Selesai ngajar dari kelas ke kantor sallallahu alaihi Muhammad. Enggak sulit. Sama dengan seorang ibu-ibu berangkat ke pasar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian di rumah masa sallallahu alaihi wasallam, sambil di RRI seperti ini nunggu acara apa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Mudah sekali Mbak.
1: Ya, baik. Tinggal dibiasakan saja ya Ustaz, ya, sebetulnya.
2: Tinggal
1: ya,
2: membiasakan. Itu ibadah yang paling mudah dan insya Allah diterima oleh Allah.
1: Ya. Baik.
2: Tapi ya, anu Mbak Mida, walaupun sholawatnya banyak, ya kudu sholat 5 waktu ya. Lima sholat 5 waktu.
1: Baik. Yang bergabung di 459198. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Fauzi.
4: Terima kasih buat Mbak Ima yang sudah menyambungkan proposalnya ke Mbak Mada. Dua putri yang cantik dua-duanya.
1: Mangga.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya ingin maaf nih. Begini, kita tentang masalah dua hal yang saya akan pertama di masalah kan setiap kita pembukaan ceramah apapun juga apa itu salawat dan salamnya kan mungkin dicurahkan kepada junjungan Nabi
2: Muhammad
4: SAW. Suka-suka seperti itu kan. Nah itu ada mengada itu sedikit seharusnya Nabi Muhammad sudah dijamin surga katanya kan. Justru kepada kita cina yang harus mencurahkan kepada kita semua deh kan. Nah itu tak kira seperti itu. Kemudian sudah Rasulullah ketika memimpin kan dicuci maki, dimudahin dan sebagainya kan, tidak membalas apa, tapi seperti hanya begini Pak, ketika saya mengikuti ceramah Pak Deddy Mulyadi di dalam Maulid Nabi Muhammad, beliau mengatakan begini, saya dicaci maki gubernur konten, gubernur pala, tapi saya tidak membahas apa-apa, biarin aja nggak apa-apa, mau ngomong apa, yang penting saya dibahas dengan kerja. Seperti Rasulullah juga, saya seperti itu. Rasulullah sedangkan ketika dimimpin, diludahi, dicaci maki, saya tidak akan membahas, bukan kebanyakan apa, yang langsung ke jalur hukum, mencemarkan. Tapi bila amat tidak, biarin mau ngomong apa, yang penting saya dibalas dengan kerja. Nah, bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz.
2: Ya, jadi apa intinya, Pak?
1: Intinya dengan tiap kali kita mendengar pengajian di awal kan selalu diajak untuk bersolawat, menjunjung Nabi, kemudian kita juga sebetulnya harus meneladani sikap Nabi bahwa ketika mendapatkan sebuah kebencian, ujaran kebencian dan sebagainya, jangan, tidak membalas begitu. Kira-kira memang, seperti itu, Ustaz.
2: Memang sholawat itu tidak hanya diucapkan, tapi juga dilaksanakan. Dilaksanakannya gimana? Kita mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, tapi perilakunya juga mengikuti perilaku Nabi. Gitu maksudnya. Pamannya kita bergaul dengan tetangga, yo jo menyakiti tetangga. Kita dicaci maki, enggak usah balas. Balas boleh, tapi lebih bagus gak usah bales, gitu kan? Jadi kalau kita dicaci maki, boleh bales tapi sepadan. Kalau lebih dari sepadan, itu namanya dolim. Nah, seandainya kita tidak bales, malah lebih bagus. Begitu perilaku kita. Demikian juga kita setiap hari sallallahu alaihi wasallam, kita dalam bekerja juga harus baik, tidak boleh korupsi, tidak boleh ambil uang negara dan sebagainya. Kita setiap hari sallallahu alaihi wasallam lesanya, tapi perilakunya gak bagus, jangan. Jadi dengan tetangga gak baik, kita jadi pejabat korupsi, kita makannya juga tidak halal, jangan begitu, dihindari. Kita setiap kali menjaga sholawat, perilakunya juga dijaga, harus baik, begitu ya?
1: Ya, baik. Ustaz, ada yang bertanya, kita juga dianjurkan bersholawat, namun juga dianjurkan untuk beristighfar. Nah, bagaimana Ustaz untuk membagi waktunya antara sholawat dan juga istighfar ini?
2: Kalau membagi waktu, saya kira nggak susah ya. Wong sholat, setelah sholat kita masih ada waktu. Astagfirullahaladzim, semua ada waktu. Cuma di luar sholat, sepedaan waktu itu sholawat saja, sallallahu alaihi wasallam. Istighfar itu sudah sholat, sallallahu alaihi wasallam. Atau pada saat kita kepleset berbuat tidak baik, atau kita kepleset ngomong salah, itu sallallahu, kita astaghfirullahaladzim. Tapi di waktu selain itu kita pakai sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sudah sholat fardu atau sholat sunnah atau sudah tahajud atau sholat duha, kita jangan lupa astaghfirullahaladzim. Dan juga sallallahu alaihi wasallam. Gak sulit ya membagi waktu ya. Banyak waktuan 24 jam. Selain tidur, kita gunakan untuk sallallahu alaihi wasallam. Ya.
1: Ada pertanyaan dari akun Rarakit, saat sholawat idealnya waktu dan tempatnya di mana Ustaz sehingga bisa diijabah oleh Allah?
2: Pokoknya seluruh waktu kecuali di jeding. Ya,
1: kamar mandi.
2: Seluruh waktu, seluruh tempat sesuai kelonggaran kita, kecuali di jeding. Pokoknya saat kita masuk ke jeding, jangan baca sholat. Tapi kalau hatinya baca sholat, tetap boleh. Hatinya boleh, tapi jangan diucapkan dalam jeding. Tapi di luar jeding, semua tempat dan semua waktu boleh digunakan. Habis sholat, berangkat kantor, berangkat ke sawah, sambil macul, sambil kepiok, sambil masak, itu semua baca sholawat sangat diterima, dia baguslah ya, dianjurkan.
1: Baik. Tapi kenapa kebanyakan orang justru mengingat sholawat ketika mereka dapat masalah, Ustaz? Kalau ya pas lagi enak, lupa.
2: Itu sebenarnya bagus daripada
1: nggak ingat sama sekali.
2: Nggak ingat sama sekali. Di pas waktu apa namanya kena masalah, ingat Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagus daripada kena masalah ingat dukun, ingat dukun, ingat apa lain. Lebih baik ingat Allah. Karena apa? Yang memberi masalah Allah, yang menyelesaikan masalah juga Allah. Gitu ya.
1: Baik, terima kasih ya. Pendengar dan juga pemirsa, Anda boleh bertanya ya di 459198 atau di 0811-366-9907. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita seputar memperbanyak sholawat dengan Ustadz Sutoyo.
5: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya, digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita kepada pintu kematian. Sebenarnya dunialah yang kita jauhi dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa hari ini tak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi bagian diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Terus berbuat baik, teruslah berkata baik, kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang mengenalimu, tetapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
3: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
4: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
5: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
6: Kita kembali lagi mendengar berdiskusi tentang memperbanyak solawat. Kalau tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustaz di awal, kita bisa melakukan atau membaca solawat itu di sela-sela kita beraktivitas. Ini ada pertanyaan dari Pak Warni yang ada di Ngeronggi. Mau tanya Mbak Mada, bagaimana dengan solawat Jibril katanya. Kemudian yang kedua, apa ada solat tolak bala? Ini di luar tema, Ustaz. Kemudian yang ketiga, ada tidak solat qobliyah asar dan juga maghrib? Tiga pertanyaan, Ustaz, monggo silakan.
7: Solawat Jibril ini sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, itu solawat Jibril. Satu itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, solawat Jibril, solawat malaikat Jibril membaca solat untuk Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala, itu solawat Jibril. Terus kemudian apa, sholat tolak bala? Sholat tolak bala itu ya sholat hajat untuk menghindari, untuk menghindari bala itu bisa. Kita misalnya sholat hajat, sholat sholat tolak bala hajat, ya hajat niatnya untuk nolak bala, bisa ya. Selanjutnya kita tetap sholat sholat hajat. Nah, kemudian apa namanya, qobliyah udzur, apa qobliyah asar ada. Terus qobliyah majik maghrib itu ada, tapi bukan termasuk rawatib. Jadi sholat rawatib itu sholat qobliyah duhur, sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat wajib. Ba'diyah atau qobliyah itu namanya sholat rawatib. Tapi qobliyah maghrib itu bukan termasuk rawatib. Tapi ada, seandainya panjenengan mau sholat qobliyah maghrib, boleh. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi tidak termasuk rawatib. Nah, tapi dapat pahala juga. Kali sebelum maghrib, saya sesudah adzan sebelum maghrib, kalau saya gunakan untuk sholat hajat. Ya, hajat apa saja.
6: Baik.
7: Qobliyah juga boleh, itu enggak apa-apa.
6: Terima kasih nggih, Pak Wani. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
7: Gak ada
6: ya. Baik.
7: Saya tambahin tepan ya.
6: Iya, monggo
7: silakan. Tepan ini kalau ba'diyah asar tidak ada. Haram enggak boleh ya. Kecuali di Masjidil Haram, di Masjid Mekah sana boleh. Tapi kalau di Ngerongi enggak boleh. Ustaz ba'dadal isya ba'dadal asri enggak ada. Salat ba'diyah asar itu enggak ada. Nah, qobliyah asar ada. Qobliyah maghrib sebenarnya tidak ada, tapi kalau mau melaksanakan boleh dan juga dapat pahala. Ba'diyah maghrib ada, ya Pak Warni.
6: Ya. Baik, ya. Kemudian dari Bunda Yayu, assalamualaikum Ustaz Sutoyo dan juga Mbak Mada. Sehat selalu. Saya mau tanya, mendatangi jamaah yasin dengan yasinan sendiri di rumah itu apa pahala dan kebaikannya berbeda, Pak Ustadz? Apakah yasinan untuk dirinya sendiri juga bisa? Monggo.
7: Maksudnya mendatangi
6: jamaah yasin. Jadi ikut yasinan.
7: Membaca surat yasin itu berpahala, baik di tempatnya orang lain maupun di rumah sendiri. Apalagi membaca surat yasin di rumah sendiri. Rumahnya sendiri ini usahakan setiap hari dibacakan Al-Qur'an, ya. Membaca surat Yasin atau membaca Al-Qur'an ya. Itu saya kira berjamaah bareng-bareng itu ya malah lebih bagus, artinya semangat dan memberi semangat pada orang lain. Jadi Bu Yayu, malam Jumat misalnya ya istilahnya nggone tonggo bareng-bareng itu bagus, nggak apa-apa. Karena apa? Memberi motivasi juga pada orang lain, mendoakan juga kepada yang punya rumah. Bagus sekali ya. Jadi pak soal pahala, pasti pahala semua. Di rumah juga ada pahala. Pahalanya membaca Quran, apakah itu surat Yasin, apakah surat Fatihah atau apa saja, satu huruf pahalanya kalau di luar sholat. Pas kita baca biasa itu pahalanya satu huruf 10. Kalau kita pas sholat satu huruf 25. Kita waktu misalnya jam-jam seperti ini pas di rumah ya mojo yasin kan dua huruf itu. Yasin itu tak pahalanya 20 pahala, 20 kebaikan. Ya kalau dibaca dalam sholat yasin 50 pahala, 50 kebaikan ya. Itu Bu Yayu luar biasa baca surah, baca Al-Qur'an itu pahalanya luar biasa banyaknya, termasuk surat Yasin juga.
6: Terima kasih untuk Bunda Yayu. Kemudian assalamualaikum, selamat pagi Pak Sutoyo.
7: Assalamualaikum.
6: Dari Pak Agung Surya, apakah ada amalan khusus untuk menghancurkan Zionis Israel yang selama ini tetap membunuh kaum muslimin?
7: Pak
6: Agung Surya.
7: Agung, silakan saja untuk misalnya sewaktu-waktu, terutama malam Jumat, bacakan surat Yasin ya, atau bacakan ayat kursi ya, dengan diniatkan ya Allah, mudah-mudahan Zionis Israel itu segera dibalas, segera panjangan balas. Al-Fatihah, setelah itu bacakan surat Yasin, Pak. Aku geter-geter kalau wong Zionis Israel itu, wong sak gelemi dhewe anu membunuh orang Palestina itu ya.
6: Jadi siap malam Jumat ya Ustaz.
7: Pak Agung Surya, boleh malam Jumat silakan, atau sewaktu-waktu. Ya, terutama longgar malam Jumat, kalau enggak longgar sewaktu-waktu sambil tapi sebelum baca saya sampaikan bahwa panjenengan bilang begini, matur begini kepada Allah, ya Allah, saya membaca surah Yasin ini, mudah-mudahan doa saya kabulkan. Hancurkan Zionis Israel ya Allah, balas sesuai dengan perbuatan. Al-Fatihah. Setelah itu baca surah Yasin. Bagus sekali.
6: Baik.
7: Aku ya padha anu, Pak.
6: Kita semua ya.
7: Ya sama.
6: Baik, terima kasih Pak Agung Surya. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Injih, Pak, nyon sewu, radionya dimatikan saja biar tidak delay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jee, monggo silakan. Dengan siapa ini?
8: Dengan hamba Allah di Ponorogo.
6: Monggo silakan.
8: Saya mau bertanya Pak Ustaz.
7: Iya.
8: Apa sholawat itu kalau keadaan kotor boleh bersholawat?
7: boleh, boleh, boleh, boleh. Kotornya apa? Kotor apa?
8: Keadaan tidak suci itu.
7: Oh, enggak, enggak apa-apa. Batal toh? Boleh, boleh ya. Salat. Boleh.
8: Hari luar di mana matang kan keadaannya itu keadaan kotor, enggak bisa wudu itu.
6: Oh, ngaten, Ci. Baik, baik.
8: Terus setiap harinya baru menamakan sholawat sampai
7: Iya, iya. Alhamdulillah, alhamdulillah.
8: Apa itu boleh?
7: Nggih.
8: Itu yang saya tanyakan.
6: Nggih.
8: Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena sesuatu hal mungkin tidak bisa berwudu dan sebagainya, Ustaz Monggo.
7: Jadi baca sholat itu tidak harus suci. Ora wudu bareng enggak apa-apa. Heeh. Sing penting aja bareng kumpul suami istri lah ya. Yang penting jangan pikir, jangan pas. Yang penting gak wudu gak apa-apa. Jadi dalam kondisi kotornya kotor gak wudu maksudnya gak apa-apa, silakan baca. Sewaktu-waktu tidak harus wudu, membaca sholawat itu tetap diterima oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau bisa jangan 500 lebih lah. Kalau 500 ini bersolat, kalau di luar sholat seribuan gak apa-apa.
6: Sekuat-kuatnya ya.
7: Sekuat-kuatnya.
6: Iya, baik. Terima kasih ya untuk hamba Allah. Assalamualaikum, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Madya.
6: Monggo, Mbak Tika.
9: Assalamualaikum, Pak Sutaya.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ini Pak mau nyun perso, izin mau nyun perso, Pak. Ini kalau misalnya kita itu habis sholat itu kan mesti mendoakan ayah ibu. Terus habis itu kita itu mengirim kata, saya itu pernah mendengar gini, kalau misalnya kita itu mengirim sekelas wali gitu ya, pendiri pondok pesantren itu kan wali gitu, ulama gitu, itu apa enggak pakai ilah khususan arwahi gitu, langsung misalnya, iya misalnya gini Pak Suta, Mbah Hasan ulama gitu, Mbah Hasan Besari gitu, itu apa enggak pakai khususan arwahi gitu gitu, gitu aja Pak Suta Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kalau sudah meninggal orangnya, pakai khususan ilah ruhi. Kalau masih hidup langsung saja khususon kalau sudah mati ya khususon bahasan ulama takaran misalnya Al-Fatihah. Nah, tapi kalau masih hidup misalnya sapa ya saya saja misalnya khususon Pak Sutoyo Al-Fatihah. Nah, boleh sih enggak begitu. Enggak usah pakai rauhi kalau masih hidup. Kalau masih khususan langsung sebut namanya. Lebih bagus sebut namanya dan kurang tuanya. Bin siapa? Kalau enggak tahu ya namanya saja.
6: Gitu ya. Terima kasih Mbak Tika. Kemudian
7: misalnya khusus misalnya tidak harus anu Mbak Mada, tidak harus pendiri pondok pesantren. Misalnya teman, misalnya kayak Mbak Tika ya, misalnya wah khusus Mbak Tika Al-Fatihah. Begitu. Apa boleh ya teman kita. Ya. Teman kita kan harus ya kalau kita sebagai teman dan tanda kita berteman bacakan Fatihah untuk keselamatan. Ya Allah, khususan Mbak Tika, ya Allah mudah-mudahan selamat Al-Fatihah. Oh itu bagus enggak apa-apa seperti itu. Mbak Tika benar ngirimin Fatihah teman-teman yang siapa bagus. Nah, misalnya Mbak Tika pengen ngeser sapa gitu ya. Misalnya ya. Ini mumung petuk itu mumung kelingan ya. Mbak Tika ngeser Pak Yono misalnya. Ya. Dikirim Mbak Tika enggak apa-apa. Wah khususan Pak Yono ya Allah mudah-mudahan dapat saya Al-Fatihah. Boleh begitu itu. Boleh gitu.
6: Ustaz, ini melanjutkan ada yang tanya juga dari akun Cilik. Kalau misalnya sholawat dihadiahkan untuk diri sendiri gimana? Ditambahi apa Ustaz biar diberikan kemudahan?
7: Sholawat itu untuk anak Nabi, bukan untuk diri sendiri. Cuma sholawat baca sholawat itu untuk kanjeng Nabi, tapi itu baliknya kepada kita. Misalnya gini, kita baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali kan dapat pahala 10. Berarti pahalanya itu diberikan kepada kita. Kita membaca untuk Nabi, tapi balik kepada kita kebaikannya, begitu ya. Jadi gak usah minta, itu sudah otomatis. Mama kita sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 10 kali 100 kali balik pada kita kebaikannya, gitu ya.
6: Baik. Terima kasih ya Mbak Tika. Kemudian dari akun Lurah Ponorogo. Waduh, ini pagi-pagi sekali ya, Pak Lurah ya.
7: Pak Lurah.
6: Ustaz mau tanya, lafal salawat itu dinyanyikan dengan berbagai jenis macam musik diiringi instrumen alat, apakah diperbolehkan?
7: Boleh, asalkan bukan untuk guyonan.
6: Gini.
7: Untuk lagu-lagu boleh, asal bukan untuk guyonan. Sallallahu alaihi wasallam itu qasidah boleh, untuk apa itu boleh, asalkan bukan untuk guyonan. Ya, boleh. Gini. Boleh, Pak Lurah.
6: Oke, terima kasih. Kemudian dari akun Dana, apakah ada perbedaan salawat atau ada jenis-jenis solawat Ustaz antara NU Muhammadiyah?
7: Oh, enggak ada. Adanya begini, solawat itu jumlahnya ribuan. Ya, perlu saya sampaikan, ini bukan solawat NU dan solawat Muhammadiyah, bukan. Solawat itu sama, solawat itu jumlahnya ribuan. Cuma solawat itu ada dua bagian. Solawat maksurah dan solawat ghairu maksurah. Ya. Ini anu lho Pak, pelajaran kuliah ya. Iki gak kuliah pahami. Ini pagi ini saya berikan mata kuliah ya, pelajaran ini pelajaran semester 3 semester 5 ini ya. Selawat itu ini materi UIN, materi IAIN ini. Selawat itu ada dua macam, Pak Lurah. Selawat maksurah dan solawat ghairu maksurah. Solawat maksurah itu solawat yang menciptakan kalimatnya atau lafadznya atau redaksinya itu yang menciptakan Nabi sendiri. Itu namanya solawat maksurah. Tandanya apa? Tandanya solawat maksurah itu tidak pakai sayyidina. Contohnya apa? Contohnya solawat Umi sedang salat abdi. Allahumma sholli ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Itu salat masurah. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Itu salat masurah. Banyak salat masurah itu banyak. Ya. Terus yang kedua, salawat ghairu maksurah. Salawat ghairu maksurah itu salawat yang tidak pakai selawat yang nyusun redaksinya selain Nabi. Misalnya Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, misalnya begitu, atau ulama, atau siapa saja. Itu namanya selawat ghairu maksurah. Tandanya apa? Selawat ghairu maksurah itu pakai Sayyidina, harus pakai Sayyidina. Wong selain Nabi memberi selawat kepada Nabi harus pakai Sayyidina. Maksudnya gak menghormati. Menghormati Nabi itu pakai Sayyidina. Sayyidina itu kalau coro Jawa ini Pak, tapi coro Arabnya Sayyidina, Tuan gitu ya. Jadi pemohonan yang Jawa ya Pak, coro yang Arab ya Sayyidina, begitu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Itu namanya salat ghairu maksurah. Jadi salatnya Muhammadiyah dan salat NU enggak adanya maksurah dan ghairu maksurah. Biasanya begitu. Kalau Pak, apa ada salat Muhammadiyah dan enggak ada?
6: Semua sama aja ya.
7: Enggak ada. Hanya yang ada itu maksurah dan ghairu maksurah. Itu sudah ada sejak zaman sebelum ada Muhammadiyah dan NU. NU kan baru tahun 26. Muhammadiyah sudah baru tahun 12. Kalau jenis sholat itu kan zaman Nabi gitu ya.
6: Baik, terima kasih Ustaz Sutoyo. Dan untuk Anda pendengar yang masih mau bertanya, nanti di pertemuan berikutnya ya, kita selepas ini harus menghadirkan Warta Pagi. Namun sebelum itu Ustaz, monggo disampaikan dulu barokah doanya untuk pendengar dan juga pemirsa.
7: Ya, kita berdoa mudah-mudahan kabulkan Allah SWT.
6: Amin.
7: Dan jangan lupa setiap hari baca sholawat sebanyak-banyaknya, biar kita nanti di akhirat bisa ketemu Rasulullah dan bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa umat Islam seluruhnya ya Allah, baik yang masih hidup dan sudah mati. Innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, generasi kami, generasi yang soleh dan soleha, ahli taqwa, ahli ibadah, dikali dakwah, taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa, bangsa, negara. Innaka anu syamidir. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, kepada tetangga kami, kepada anak kami, kepada semua umat Islam seluruhnya ya Allah, jalannya lurus, jalannya mana Nabi Rasul dikasihmu ya Allah, sehingga kami semua bisa melaksanakan kebaikan dan perintahmu dengan baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sutoyo dan juga pendengar dan pemirsa. Kita hadirkan Warta Pagi sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Smartboard ini untuk sekolah-sekolah, itu khususnya SD, dapat dari Pak Prabowo. Nah, untuk tahun ini, tahun depan, APBD tidak ada. Tapi nanti kami usulkan juga untuk ke kementerian terkait smartboard.
2: Untuk Kota Madiun sendiri, pasporan dilaksanakan dalam 3 sesi. Jadi langsung kami memberikan pelayanan isi paspor yang bekerja sama dengan imigrasi Madiun. Nah, untuk kota sendiri yang mencari paspor sebanyak sekitar 167 jemaah haji.
3: Dari situ kami juga sudah mendapatkan alat bukti yang jelas ini bisa menunjukkan ke pelaku sebagai dasar kita untuk melakukan penangkapan, mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, yaitu rekaman CCTV pada saat pelaku menjual emas tersebut.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia. Madiun menghadirkan Warta Pagi dengan serangkaian informasi, di antaranya Dinas Pendidikan Kota Madiun kembali mengusulkan pengadaan smartboard atau interaktif flat panel IFP kepada Kemendikdasmen. Kementerian Haji Kota Madiun memfasilitasi pembuatan paspor secara kolektif untuk calon jemaah haji estimasi berangkat tahun 2027. Polres Pacitan mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam ungkap kasus pencurian emas dan uang. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Madaristu. Dinas Pendidikan Kota Madiun kembali mengusulkan pengadaan smartboard atau interaktif flat panel IFP kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, dan perangkat tersebut diusulkan untuk mendukung pembelajaran digital di jenjang TK, SD hingga SMA. Aris Deka melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Pendidikan Dindi Kota Madiun kembali mengusulkan pengadaan smartboard atau interaktif flat panel IFP kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Perangkat tersebut diusulkan untuk mendukung pembelajaran digital di jenjang TK, SD hingga SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan, usulan tersebut diajukan untuk menambah perangkat pembelajaran digital yang saat ini telah didukung keberadaan laptop di sekolah. Untuk usulan 2027, Dinas Pendidikan Kota Madiun mengajukan 2 unit smartboard untuk masing-masing SD dan SMP. Sementara untuk jenjang TK, setiap sekolah diusulkan mendapatkan 1 unit. Terkait jumlah usulan yang nantinya direalisasikan pemerintah pusat, Lismawati mengaku belum mengetahui. Dindik hanya memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk mengajukan kebutuhan sarana pembelajaran. Lismawati menambahkan, sekolah-sekolah di Kota Madiun telah menyiapkan infrastruktur pendukung untuk penggunaan smartboard, mulai jaringan internet hingga kapasitas listrik telah dipersiapkan agar perangkat dapat digunakan secara optimal.
1: Smartboard ini untuk sekolah-sekolah, itu khususnya SD, dapat dari Pak Prabowo. Nah, untuk tahun ini, tahun depan, APBD tidak ada. Tapi nanti kami usulkan juga untuk ke kementerian terkait smartboard. Masing-masing kita usulkan itu 2. Mulai TK, TK, SD, SMP, kalau TK ya 1. Tapi ini selama ini TK itu sudah punya semua juga, dari Pak Prabowo itu sudah dapat. Dan TK 1 aja sudah cukup, tapi tetap kita ajukan. Yang penting kita ada kesempatan usul-usul.
4: Sebelumnya, usulan pengadaan smartboard yang diajukan Dinas Pendidikan Kota Madiun pada tahun lalu telah disetujui dan direalisasikan tahun ini. Masing-masing sekolah TK, SD, dan SMP mendapatkan 1 unit perangkat. Lismawati menegaskan keberadaan smartboard penting untuk memperkuat ekosistem pembelajaran digital di sekolah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kota Madiun, kita bergeser ke Kabupaten Pacitan bersama Angela Reska. Kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan jenjang SD masih belum terpenuhi. Namun rencananya jumlah siswa tersebut akan bertambah minggu ini.
5: Kuota siswa sekolah rakyat jenjang SD masih belum terpenuhi. Berdasarkan data yang dihimpun pada tanggal 14 Agustus lalu, baru 22 siswa yang masuk di sekolah rakyat dari 30 kuota yang disediakan. Bayu Rivianto, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan jenjang SD SMP mengatakan, rencananya pada minggu ini jumlah tersebut akan bertambah. Namun, ia mengatakan masih menunggu informasi lanjutan dari program Keluarga Harapan atau PKH. Bayu mengatakan perekrutan siswa sekolah rakyat jenjang SD menemui sejumlah tantangan. Salah satunya adalah karena sejumlah keluarga yang merasa keberatan dengan sistem sekolah asrama.
6: Ada masuk-masuk nih Mbak, kekurangan ini yang pertama yang saya dari faktor orang tua juga Mbak. Jadi orang tua itu banyak yang belum tega untuk menyekolahkan anaknya di SR dengan sistem asrama gitu loh. Jadi yang karena masih di koloni, masih di apa dan sebagainya itu intinya belum tega Mbak, intinya belum tega. Terus yang kedua mungkin ada beberapa apa kayak anak-anaknya pun juga mungkin belum begitu mau itu kan dilepas dengan orang tuanya gitu.
5: Meski begitu, Bayu juga mengatakan beberapa siswa SD yang mengikuti kegiatan MPLS terlihat nyaman berada di sekolah dan di asrama. Ia berharap hal ini bisa menjadi pertimbangan orang tua lainnya untuk menyekolahkan putra dan putri mereka di sekolah rakyat. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, realisasi belanja APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun menunjukkan tren positif. Hingga Juli tahun ini, realisasi belanja telah mencapai 5,6 triliun rupiah atau 63,8%. Informasi selengkapnya disampaikan Aris Deka.
4: Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun menunjukkan tren positif. Hingga Juli atau 7 bulan pertama tahun ini, realisasi belanja untuk satuan kerja Satker Kementerian Lembaga KL di wilayah kerja KPPN Madiun mencapai 5,6 triliun rupiah. Angka tersebut setara 63,84% dari total pagu anggaran yang mencapai 8,8 triliun rupiah. Anggaran tersebut telah disalurkan untuk 5 wilayah yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono mengatakan capaian tersebut menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik. Berdasarkan jenis belanja, realisasi terbesar berasal dari belanja transfer yang mencapai 3,8 triliun rupiah atau 63,7% dari pagu 6 triliun rupiah. Kemudian belanja pegawai terrealisasi 1,3 triliun rupiah atau 63,8% dari pagu 2,1 triliun rupiah. Sementara itu, belanja barang baru terserap 330 miliar rupiah atau 52,9% dari pagu 625 miliar rupiah. Adapun belanja modal menjadi komponen dengan persentase realisasi tertinggi, yakni 81 miliar rupiah atau 75,8% dari pagu 108 miliar rupiah. KPPN Madiun saat ini juga masih mengejar target penyerapan hingga akhir triwulan 3 atau hingga September mendatang.
7: Target kita nanti di triwulan 3, belanja pegawai itu adalah 65%, belanja barang 70%, dan belanja modal 70%. Sementara ini kan untuk belanja barangnya, kita belum mencapai 70%. Jadi realisasi 330M ini, itu baru di kisaran 75,9% ya, dari target yang ditetapkan. Jadi saya yakin nanti sampai akhir bulan triwulan 3 ya, sampai bulan September, mudah-mudahan nanti kita bisa terpenuhi ya.
4: Sementara itu, jika dirinci berdasarkan wilayah, Kota Madiun menjadi daerah dengan persentase realisasi tertinggi. Dari 29 Satker KL, realisasi mencapai 70,2% atau sekitar 867 miliar rupiah dari pagu 1,2 triliun rupiah. Di Kabupaten Madiun, 36 Satker KL telah merealisasikan anggaran sebesar 173 miliar rupiah atau 58,2 5,5% dari pagu Rp295 miliar. Berikutnya Kabupaten Ngawi dengan 32 satker KL mencatatkan realisasi Rp192 miliar atau 57,4% dari pagu Rp336 miliar. Kabupaten Magetan dengan 33 satker KL mencatatkan realisasi 50,7% atau Rp287 miliar dari pagu Rp567 miliar. Sedangkan Kabupaten Ponorogo dengan 26 satker KL membukukan realisasi 58,6% atau Rp238 miliar dari pagu Rp406 miliar. Joko berharap tren positif tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Aris Deka kita bergeser ke Sabrina, pendengar. Kementerian Haji Kota Madiun memfasilitasi pembuatan paspor secara kolektif untuk calon jemaah haji. Estimasi berangkat tahun 2027.
8: Ratusan calon jemaah haji Kota Madiun estimasi berangkat 2027 mulai melengkapi berkas yang wajib dimiliki untuk dapat berangkat ke Tanah Suci. Satu di antaranya pembuatan paspor. Pembuatan paspor dilakukan secara kolektif bertempat di kantor Kemenhat Kota Madiun selama 3 hari, 26 hingga 28 Agustus 2026. Kepala Kantor Kemenhat Kota Madiun Dati Ardiansyah SEMH mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Madiun untuk melakukan pembuatan paspor secara kolektif. Tujuannya agar calon jamaah haji lebih dekat dalam proses pengurusan maupun untuk melengkapi data yang diperlukan.
2: Untuk tahapan perjalanan ibadah haji tahun 2027 sekarang adalah pasporan. Untuk Kota Madiun sendiri pasporan dilaksanakan dalam 3 sesi, jadi langsung kami memberikan pelayanan isi paspor yang bekerja sama dengan imigrasi Madiun. Nah, untuk kota sendiri yang mencari paspor sebanyak sekitar 167 jemaah haji. Kita laksanakan secara kolektif, jadi jemaah haji ini biar merasa nyaman, merasa bahwa diperhatikan kait perlindungan dan pelayanannya gitu.
8: Sementara itu, Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Madiun, Rezardi Pratama Putra menjelaskan, calon jemaah haji yang akan membuat paspor sebelumnya sudah mengumpulkan surat permohonan dan fotokopi data atau berkas yang diperlukan. Namun, pada pelaksanaan perekaman, semua calon jemaah haji diwajibkan membawa berkas asli untuk dilakukan verifikasi ulang.
9: Tujuannya untuk memvalidasi, Pak, karena kan yang sebelumnya ini yang dilampirkan fotokopi. Kami harus mengecek apakah dokumen yang dilampirkan sebelumnya ini dengan yang asli itu sama atau tidak. Begitu tujuan untuk kenapa harus membawa dokumen yang asli. Takutnya ada perbedaan atau takutnya ada ketidaksesuaian, maka dari itu harus kami cek ulang.
8: Paspor dibuat rata-rata berlaku untuk 5 tahun, memiliki kapasitas 48 halaman yang sudah elektronik e-paspor. Jika paspor sudah jadi, nantinya akan diambil oleh petugas Kemenhat untuk dibagikan kepada masing-masing calon jemaah haji. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Kita bergeser ke Kabupaten Ngawi, pendengar. Penerapan teknis budidaya yang benar menjadi faktor penentu utama dalam menjaga produktivitas peternakan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nurcahyo. Imam Malik melaporkan.
10: Penerapan teknis budidaya yang benar menjadi faktor penentu utama dalam menjaga produktivitas peternakan dan budidaya ikan. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nurcahyo menyampaikan keberhasilan peternakan terintegrasi sangat dipengaruhi oleh kecermatan peternak dalam mengatur lokasi budidaya. Banyak kegagalan atau lambatnya pertumbuhan ternak disebabkan oleh kesalahan teknis dasar di lapangan. Dicontohkan, untuk peternakan ayam petelur, posisi kandang idealnya dibangun membujur dari arah timur ke barat. Tata letak ini bertujuan agar ayam mendapat paparan sinar matahari pagi yang cukup.
11: Kalau peternakan ini contohnya saja kandang ayam, ini harus disediakan kandang ini 5x20, dari 5 meter kali 20 meter, terus harus membujur dari timur ke barat. Gitu. Ini agar kena sinar matahari. Ya, biar karena kalau ayam petelur ini kalau tidak kena sinar matahari, sinarnya kurang, ini juga kurang sehat, kurang pertumbuhnya kurang baik. Produksinya juga kurang baik.
10: Eko Yudo menambahkan hal serupa berlaku pada budidaya ikan lele, di mana posisi kolam tidak disarankan berada di bawah naungan pohon rindang yang menghalangi cahaya. Kurangnya sinar matahari dapat memperlambat proses pertumbuhan dan pembesaran ikan lele secara signifikan. Menurut Eko Yudo, selain faktor pencahayaan, sirkulasi air kolam yang teratur serta pemberian EM4 atau sekam pada kotoran ternak perlu dilakukan secara berkala. Penerapan standar teknis yang tepat terbukti mampu mencegah timbulnya bau dan serangan penyakit. Hal ini otomatis akan meningkatkan produktivitas. Imam Malik, RR Madiun.
0: Pendengar dan pemirsa, Polres Pacitan mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam mengungkap kasus pencurian emas dan uang, sehingga kepolisian mendapatkan petunjuk penting berupa rekaman CCTV. Informasi ini disampaikan Angela Reska.
5: Polres Pacitan mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam pelaporan kasus pencurian emas pada bulan Juli lalu. Kapolres Pacitan AKPP Ayu Diponegoro Azhar mengungkapkan pihaknya sempat menerima informasi adanya seseorang yang menjual emas di luar kota Pacitan. Melalui informasi tersebut, polisi melakukan penelusuran dan menemukan bukti berupa rekaman CCTV.
3: Dari situ kami juga sudah mendapatkan alat bukti yang jelas, ini bisa menunjukkan ke pelaku sebagai dasar kita untuk melakukan penangkapan, mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, yaitu rekaman CCTV pada saat pelaku menjual emas tersebut. Kemudian berdasarkan alat bukti tersebut, sehingga kami bisa menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan terhadap pelaku, kemudian membawa pelaku dan barang bukti ke Polres Pacitan untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut.
5: AKPP Ayub juga mengatakan tersangka sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya ketika ditangkap. Namun dengan adanya sejumlah barang bukti yang telah dikumpulkan polisi, tersangka akhirnya dapat ditahan. Meski begitu, hingga saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini dari sejumlah tempat kejadian perkara TKP berdasarkan pengakuan dari tersangka. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, reporter Dayus Warno mengabarkan bahwa Polres Madiun berhasil mengungkap kasus percobaan pembunuhan dan kekerasan terhadap anak.
12: Kepolisian Resort Madiun menangani kasus dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Peristiwa penikaman tersebut terjadi di depan sebuah rumah di kawasan Perumnas Mojoporno, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki menjelaskan bahwa insiden penusukan terjadi pada Selasa 18 Agustus 2026 lalu, di mana kasus ini dilaporkan oleh ibu korban SW 49 tahun setelah anaknya yang baru berusia 13 tahun NCPW menjadi korban penikaman.
13: Terjadi keributan dengan SW yang pada saat itu THS sedang membawa pisau yang akan ditusukkan kepada SW, sehingga korban NCPW berusaha melerai. Akan tetapi NCPW malah didorong sampai terjatuh dan ditikam menggunakan pisau sebanyak 2 kali mengenai perut korban. Mengenai perut korban NCPW. Selanjutnya SW berusaha berteriak minta tolong sehingga warga sekitar berdatangan dan berusaha melerai. Dengan kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk di bagian perut dan dilarikan ke rumah sakit. Selanjutnya, SW melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kopo untuk ditindaklanjuti.
12: Pihak kepolisian telah mengamankan tersangka THS 57 tahun yang berdomisili di Perumnas Mojoporno Munggut, Wungu, Kabupaten Madiun. Dalam pengungkapan kasus ini, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu kemeja seragam sekolah MTSN Kota Madiun bersimbah darah dan sobek, satu buah rok seragam warna biru, satu buah daster bermotif batik yang robek, serta satu buah jilbab berwarna hitam. Dan dari tersangka, polisi juga mengamankan satu buah pisau dalam kondisi patah, satu buah kaos kerah berwarna hitam, dan satu buah celana panjang berwarna coklat. Dan atas perbuatannya, tersangka THS dijerat dengan pasal 458 ayat 1 KUHP, junto pasal 17 KUHP tentang percobaan pembunuhan, serta pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tersangka juga terancam hukuman pidana penjara maksimum 10 tahun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: PLT Wali Kota Madiun berharap kegiatan gerebek Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadi salah satu ikon pariwisata dan wadah pelestarian budaya. Selengkapnya, Ulfa Larasati.
14: Gerebek Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali digelar di Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, gerebek Maulud bukan hanya menjadi momentum untuk meningkatkan keteladanan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga diharapkan dapat kembali digelar serta menjadi salah satu ikon pariwisata dan budaya Kota Madiun dan wadah pelestarian budaya.
15: Mari kita jadikan momen gerebek Maulud Nabi ini sebagai salah satu ikon pariwisata dan budaya Kota Madiun, serta menjadi wadah pelestarian budaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
14: Bagus menambahkan, perkembangan budaya lokal dapat menjadi bagian dari penguatan budaya nasional sekaligus membangun jati diri masyarakat. Ia berharap tradisi tersebut dapat berkembang dan lestari sehingga generasi muda dapat mengenal dan mencintai budaya daerah. Lebih lanjut, Bagus menambahkan, pelaksanaan gerebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Sementara itu, gerebek Maulud 2026 menjadi pelaksanaan pertama setelah kegiatan tersebut terakhir digelar pada 2019. Rangkaian kegiatan diawali kirab dengan rute dari Masjid Kuno Taman dan berakhir di alun-alun Kota Madiun. Masyarakat yang menonton gerebek Maulud di alun-alun Kota Madiun juga disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa hikmah terasa saat rombongan kirab bersama Gunungan Jaler dan Gunungan Estri memasuki alun-alun diiringi gamelan sekaten. Gerebek Maulud semakin ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada Gunungan Jaler dan Gunungan Estri. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi, Bupati Madiun mengajak ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun meneladani akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan tugas.
16: Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun untuk meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disampaikan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Pendopo Ronggo Cumeno, Caruban, Kabupaten Madiun. Hari mengatakan keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perlu diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan, dan langkah yang dilakukan ASN. Hal tersebut diharapkan membawa kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Madiun.
17: Mudah-mudahan kegiatan memperingati Maulid Nabi ini betul-betul kita semua bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Apapun ya, kalau kita berjalan ya kita selalu ingat Kanjeng Nabi. Kita membuat keputusan apapun kita selalu ingat kepada Kanjeng Nabi. S2 para pemimpin di ASN Pemerintah Kabupaten Madiun itu menteladani napa ingkang dipun tindakaken Kanjeng Nabi, sehingga insya Allah Kabupaten Madiun saged dados kabupaten ingkang baldatun thayyibatun warobun ghafur.
16: Hari juga mengingatkan pentingnya keikhlasan dalam menjalankan tugas. Ia berharap keikhlasan tersebut mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Madiun juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat secara simbolis. Bantuan yang diberikan meliputi biaya hidup, rumah layak huni, sembako, pendidikan, alat usaha, pengembangan usaha, sanitasi, biaya pengobatan, serta biaya dakwah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Madiun tersebut kemudian dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan pendakwah Kiai Haji Lukman Syafi'i. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: PT KAI menerapkan sistem lost and found untuk menjaga keamanan barang bawaan pelanggan. Catatan Dayu Suwarno.
12: PT KAI Daup 7 Madiun terus berkomitmen menjaga keamanan barang bawaan pelanggan. Berdasarkan data periode Januari hingga Juli, KAI Daup 7 Madiun berhasil mengamankan total 657 barang temuan dengan estimasi nilai keseluruhan mencapai Rp469.142.000. Adapun rincian dari total barang tersebut terdiri atas 153 makanan, 472 barang biasa, dan 132 barang berharga. Dan dari total temuan itu, sebanyak 320 barang atau 48,71% telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Sementara 337 barang lainnya atau 51,29% masih disimpan di pos lost and found dan belum diambil oleh pemiliknya. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa pelanggan tidak perlu panik jika merasa ada barang bawaan yang tertinggal baik di dalam rangkaian kereta api maupun di area stasiun.
18: Sistem lost and found milik KAI menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap keamanan dan kenyamanan pelanggan. Hal ini terbukti dengan pengembalian barang-barang berharga senilai puluhan hingga jutaan rupiah yang tertinggal.
12: Sementara itu, setiap barang temuan akan langsung diinput ke dalam sistem basis data lost and found internal KAI, di mana hal ini memudahkan petugas untuk melakukan verifikasi dan pencocokan secara akurat saat ada pelanggan yang melaporkan kehilangan. Tohari juga mengimbau pelanggan untuk selalu memeriksa kembali barang bawaan sebelum turun dari kereta api atau meninggalkan stasiun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan paket feature yang kami hadirkan untuk Anda. Sri Rungkana merintis batik tulis Natom di Banjarejo untuk merawat pakem tradisi dan kasih keluarga. Selengkapnya disampaikan Koirunisa.
19: Di tengah perkembangan modernisasi dan maraknya busana bermotif batik cetak atau print yang diproduksi secara massal, sebuah ketekunan tinggi terus terjaga di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, di mana Sri Rungkana mengembangkan seni dan keterampilannya melalui usaha kerajinan batik tulis bernama Batik Tulis Natom. Ia tidak hanya menjual selembar kain batik, melainkan merawat pakem tradisi, nilai eksklusivitas, serta jalinan kasih keluarga yang melekat erat pada setiap torehan cantingnya. Pemberian nama sebuah usaha kerap dipikirkan secara matang berbulan-bulan. Namun, berbeda halnya dengan batik Natom, Sri Rungkana mengenang bahwa nama tersebut lahir dari momen yang tidak disengaja saat dirinya mengikuti pelatihan kerajinan di Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker.
20: Batik Natom itu sebenarnya ambilnya juga nggak sengaja. Waktu itu kan ada ikut pelatihan di Disnaker. Nah, di sana tuh apa pas hari terakhir itu langsung di masing-masing peserta disuruh bikin apa nama batiknya nanti buat usaha gitu, dadakan di sana. Terus saya ambil Natom tuh karena anak saya kan dua, Nada sama Tommy.
19: Inspirasi awal Sri dengan dunia batik tulis tidak sekedar untuk bisnis belaka. Saat melihat brosur pelatihan batik tulis, pikiran sederhananya terpesona oleh ide yang hangat. Betapa indahnya jika satu keluarga dapat mengenakan baju seragam hasil buatan tangan sendiri. Mulai dari proses menggambar motif awal di atas kain putih hingga menjadi pakaian jadi. Seiring berjalannya waktu, niat yang awalnya hanya untuk membuat seragam keluarga tersebut menarik perhatian masyarakat sekitar. Apresiasi berdatangan hingga satu persatu pesanan kain batik tulis mulai mengalir. Niat awal yang mulia itu pun bertransformasi menjadi unit usaha UMKM yang mandiri. Setiap pengrajin batik tulis memiliki jiwa dan karakter pada karyanya. Batik tulis Natom konsisten memegang pakem identitasnya, yaitu unsur tanaman dan motif bunga. Apapun gambar atau tema dasar yang diminta pemesan, elemen bunga selalu hadir menjadi simbol utama yang mempercantik kain. Dalam proses pembuatannya, Sri mengatakan bahwa tahapan paling rumit dan membutuhkan ketelitian paling tinggi adalah mengaplikasikan motif pesanan ke atas kain atau proses pembuatan pola awal. Seringkali pelanggan membawa contoh gambar custom yang rumit, mengubah ilustrasi di kertas menjadi pola batik yang presisi di atas serat kain halus tidaklah mudah. Terlebih, harus tetap memperhatikan ciri khas pakem motif bunga khas Natom.
20: Kadang kan kalau ada yang pesen kayak gitu tuh apa minta motifnya yang dia kan punya bawa

0: Udah itu kita setia dengan pakem kita kayak gitu. Di setiap batiknya itu punya ciri khas seperti bunga. Di gambar apapun tuh selalu ada bunganya gitu.
1: Maraknya kain batik cetak atau print berbahan kimia dengan harga murah dan proses produksi cepat menjadi tantangan tersendiri bagi pengrajin batik lokal. Meskipun demikian, Sri Rungkana tidak menjadikan hal tersebut sebagai ancaman secara berlebihan. Menurutnya, batik tulis dan batik cetak berada di tempat pemasaran yang jauh berbeda. Batik tulis dikerjakan secara manual dengan canting, lilin malam, dan kesabaran ekstra yang memakan waktu lama. Hal ini menciptakan nilai seni tinggi serta eksklusivitas yang tidak bisa ditiru oleh mesin cetak. Tantangan terbesar bagi UMKM batik lokal saat ini adalah menjaga kestabilan operasional di tengah dinamika pasar. Namun, kesetiaan pelanggan menjadi fondasi utama keberlanjutan batik tulis Natom. Walaupun harganya relatif lebih mahal dibanding batik cetak, pecinta sejati batik tulis selalu menghargai detail rumit dan keotentikan karya buatan tangan. Nisa Aufiah melaporkan.

Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Dinas Pendidikan Kota Madiun kembali mengusulkan pengadaan smart board atau interaktif flat panel IFP kepada Kemendikdasman. Kementerian Haji Kota Madiun memfasilitasi pembuatan paspor secara kolektif untuk calon jemaah haji estimasi berangkat tahun 2027. Polres Pacitan mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam mengungkap kasus pencurian emas dan uang. Dengan demikian tuntas sudah Warta Pagi edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat dan baca info lain selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id dan follow akun media sosial kami baik Instagram, Facebook ataupun juga TikTok @rri_madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madaristu, selamat pagi.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 27 Agustus 1628 terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Tumenggung Bahureksa, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang benteng Hollandia markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia, pusat VOC Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Mada menyapa Anda semuanya dengan penuh antusias karena cuaca hari ini sudah disapa dengan terik matahari yang cukup membawa Anda untuk beraktivitas dengan semangat ya. Karena yang kabarnya pagi ini ada yang kedinginan dengan suhu yang lumayan sejuk ya. Sudah dikasih matahari supaya lebih hangat. Kalaupun sudah sampai ke tempat kerja namun masih kepagian, bisa berjemur sejenak ya kan. Ataupun juga yang masih punya waktu untuk berjemur barang 10 atau 15 menit tentu menjadi salah satu privilege yang bagus sekali ya, karena kita masih mendapatkan sinar matahari tentunya. Dan terbukti memang hari ini khususnya di kota Madiun dan sekitarnya cuaca diperkirakan cerah ya. Kalau udara kabur di seputaran Kabupaten Pacitan pada pagi hari tadi masih dianggap normal ya, karena dengan kondisi suhu di 20-28 dan juga kelembapan udara di 62-97 khususnya di Kabupaten Pacitan masih belum menunjukkan hal-hal yang berarti ya. Kaitannya saat ini tentunya masih dikatakan aman untuk beraktivitas bagi Anda yang akan menuju ke Kabupaten Pacitan, termasuk juga di Kabupaten Ponorogo yang pagi tadi juga kabarnya di beberapa daerah sempat kabur pukul 00 sampai pukul 04 lewat 59 ya. Namun pagi ini sudah dikondisikan dalam kondisi yang cerah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang pasti untuk Anda yang sudah beraktivitas, selamat pagi, tetap semangat selalu karena hari ini sudah masuk ke weekend ya. Aroma-aroma weekend sudah tercium. Jadi menutup minggu ini tentunya harus diawali dengan sukacita. Termasuk sukacita dari pengendara semuanya yang terpantau di perempatan simpang 4 di simpang 4 Klegendeng ya, di Jalan Tamrin sudah mulai banyak kendaraan roda 4 berlalu lalang, kendaraan roda 2 pun juga demikian dengan kecepatan yang middle ya kalau Mada lihat, karena di jam-jam seperti ini memburu waktu untuk menuju ke sekolah dan juga ke kampus tentu menjadi waktu yang tepat supaya tidak terlalu lambat ya. Terpantau juga pesepeda satu ataupun juga dua, tetap berhati-hati ya. Ini yang masih tentu jadi catatan ya bagi para pengendara roda 2, roda 4. Berikan juga space untuk pesepeda karena di Madiun dan sekitarnya saat ini juga sudah mulai hype lagi untuk para goeser-goeser ini ya. Kemudian di simpang 4 Tean di Jalan DI Panjaitan juga cukup ramai, didominasi kendaraan roda 2, termasuk juga di simpang 4 Seliko di Jalan Agus Salim, baik yang mau ke arah utara menuju ke alun-alun ataupun juga menuju ke arah barat ya. Jadi yang pasti untuk yang ke arah barat memang lumayan padat, sehingga paling tidak jangan terburu-buru pendengar ya. Kalau pengen lebih cepat sampai ke tempat tujuan, ya berangkatnya harus lebih pagi gitu ya. Namun beda halnya dengan di simpang 4 Tugu, Tugu 0 km masih lumayan sepi pendengar ya. Ya paling kendaraan roda 2 terpantau biasa aja, sekitar 5 atau 10 kendaraan roda 4 hanya 1 atau 2 yang menuju ke arah selatan, justru malah banyak pesepeda ya yang melintas di Tugu 0 km. Kemudian yang di simpang 3 Pule di Jalan Dr. Sutomo berhati-hati ya, karena yang dari arah utara kemudian maksud kami yang dari arah barat menuju ke utara dan juga yang dari arah timur menuju ke utara, biasanya di depannya pohon pule ini terjadi pertemuan ya antara kendaraan yang dari arah barat ataupun juga dari arah timur. Tetap berhati-hati ketika Anda menuju ke Jalan Dr. Sutomo karena biasanya terjadi cross antara kendaraan roda 2 ataupun juga kendaraan roda 4 dari arah barat ataupun juga timur ya. Berhati-hati juga beloknya, juga diberikan space juga bagi kendaraan yang lain, baik sepeda, kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4. Yang paling penting adalah tetap berhati-hati pendengar. Jangan lupakan juga surat-surat penting ya untuk kendaraan Anda, karena memang beberapa hari yang lalu masih banyak juga yang terjaring operasi kepolisian
mengingat keselamatan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain ya. Kalau misalnya kemarin Anda termasuk salah satu orang yang terkena razia, terkena operasi, cukup ya, nggak usah lagi-lagi deh.

tangkainya jatuh bertabur di taman persada. Pahlawan dan pandu bangsa melepas nyawa, bersimbah darah, dilepas doa dan air mata. Jasadnya lebur bersama bumi yang dibelanya, dan ruhnya kembali ke haribaan Allah yang disembahnya. Namun di hati mereka yang menyinta dan dalam sejarah perjuangan bangsanya, ia tetap abadi. Patah, tumbuh, hilang, berganti. Setiap satu yang pergi, 1000 rela berbakti.

Ya, pendengar, pagi ini untuk update informasi harga pasar beras premium per kilonya Rp14.612, kemudian gula kristal putih Rp17.125, untuk minyak goreng minyak kita Rp16.175, sementara itu minyak goreng curah kembali menyesuaikan harga sebanyak 3,92% pagi ini Rp19.500. Bagi Anda yang mau berburu daging sapi paha belakang, sekarang ini sudah sesuai ya dengan harga standar yang seharusnya, yaitu Rp112.000 per kilo. Kemudian daging ayam ras Rp34.750. Kemudian komoditi telur, untuk telur ayam ras Rp24.415. Berikutnya kacang kedelai impor, saat ini nampaknya juga masih harus bersabar ya untuk menantikan turunnya harga. Kabarnya juga masih naik sebanyak 30,85% dari harga sebelumnya. Sekarang ini per kilonya Rp16.500. Kemudian kacang kedelai lokal Rp17.166. Kita berharap akan menyesuaikan harga dengan turun lagi ya untuk kacang kedelai impor dan juga kedelai lokal. Kemudian berikutnya kelompok cabai merah keriting masih statis di Rp29.490. Cabai merah besar Rp33.500, sementara cabai rawit merah Rp49.750 per kilo. Bawang merah Rp27.125 per kilonya, sementara bawang putih jenis sinco atau honan Rp28.000. Berikutnya pendengar, kacang hijau Rp24.250, kacang tanah Rp27.625. Sudah turun lagi ya, sebelumnya naik sebanyak 26,17% ya. Yang lalu Rp37.416, sekarang sudah turun lagi Rp27.625. Termasuk juga harga-harga yang lain, Anda bisa update ya di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur atau Siska Perbapu dojatimprof.go.id. Atau setiap harinya di Madiun pagi ini Anda bisa menyimak bagaimana update informasi harga-harga pasar khususnya di wilayah Madiun dan sekitarnya. Sambil Anda nyeruput teh hijau, pendengar, kami masih hadirkan informasi lain di Madiun pagi ini.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, pagi ini tentunya tidak sah kalau misalnya kita tidak mengupdate informasi dari dalam negeri ataupun juga mancanegara. Bagaimana informasi terupdate di Indonesia ataupun juga di luar negeri? Sesaat lagi kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita selengkapnya bersama dengan Rudy Zain.